Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke, Tama Pro 2 jam 7 lewat 11 masih bareng kita Tama Pro 2 di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Gimana nih, udah pada siap mau berangkat sekolah? Udah siap pada mau berangkat kerja? Atau gimana nih? Atau masih tiduran nih?

2002 dan ini kan apa namanya dulu pas dari tahun kisaran 2000 berapa ya 10 kali ya 2010 2011 atau mungkin 2009 2006 itu ya, kita pada masa kecil tuh kayak sering nonton kartun gak sih, ya kan. Nah dan itu pas kita nonton kartun itu kita pasti ada salah satu kalian tontonan kalian itu adalah yang namanya ini Powerpuff Girl. Ada yang tahu nggak nih teman pro 2? Nah jadi Powerpuff Girl itu loh yang bertiga itu teman pro 2, yang membernya ada tiga gitu, Blossom, Bubbles dan juga Buttercup. Nah ini rencananya teman pro 2 ya, ini bakalan hadir lagi nih dalam film animasi terbaru yang sedang dikembangkan oleh Warner Bros dan juga Picture Animation. Jadi pengumuman ini juga disampaikan dalam Festival Animasi Internasional Annecy di Prancis dan tentunya jadi salah satu ajang animasi terbesar di dunia ya. Jadi meskipun berada di tahap awal pengembangan dan juga ini belum pasti juga, belum resmi juga masuk produksi, kabar ini nih langsung membuat kayak banyak nih penggemar nostalgia gitu. Jadi buat generasi 2000-an, The Powerpuff Girl ini bukan sekedar kayak kartun biasa aja. Jadi ini udah jadi childhood mereka gitu. Serial ini udah jadi kayak salah satu tayangan paling ikonik di Cartoon Network gitu. Dan tentunya tingkah lucu ketiga tokohnya ini dipadupadankan dengan aksi melawan penjahatan, tentunya ini membuat serial ini banyak disukai, gak cuman anak-anak tapi semua kalangan nih teman pro 2. Dan menariknya lagi ya, sampai saat ini Warner Bros ini masih merahasiakan jalan cerita film tersebut. Nah itu dia, jadi kita bakalan bertanya-tanya, kita bakal bertanyakannya, kemudian kita juga bakal penasaran gimana sih jalan ceritanya. Namun yang pasti teman pro 2, trio pahlawan super favorit dunia ini akan kembali menjadi fokus utamanya. Jadi teman pro 2 ya, kalau misalnya dulu pernah berebut memilih ya kan, aku tim Blossom, aku tim Bubbles, aku tim Buttercup misalnya, bersiaplah teman pro 2 karena mereka akan kembali menyelamatkan dunia dalam versi layar lebar yang baru. Nah teman pro 2, sebelum kita membahas film terbarunya, kita nostalgia dulu yuk. Gimana sih sebenarnya asal usul tiga gadis super bisa tercipta? So jangan kemana-mana, tetap di Sepadas. Selamat pagi teman pro 2, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman Prodo, balik lagi di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Gimana nih? Udah sarapan belum? Udah jam 7:30 BTW. Ya. Kalian teman Prodo yang mau beraktivitas untuk di hari ini, jangan lupa sarapan dong. Nanti kamu sakit, nanti kamu mah. Nah, buat teman-teman Prodo yang apa ya, yang pagi itu harus sarapan, yuk sarapan. Takutnya nanti kenapa-kenapa gitu kan. Aku enggak mau kamu kenapa-kenapa. Beuh, gombal abis Emil ya. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi untuk di pada kali ini di Selamat Pagi Teman Pro 2, tentunya dengan The Powerpuff Girl. Nah, sebenarnya apa sih awal mulanya, gimana sih ceritanya awal mula si Powerpuff Girl ini? Kita bakal nostalgia lagi Teman Pro 2. Gimana sih awal mulanya terbentuk? Nah, jadi ya Teman Pro 2 ya, aku ceritain ya Teman Pro 2. Jadi kisahnya ini, si profesor ini, ayahnya ya, Profesor Utonium, ini kayaknya berusaha menciptakan anak perempuan yang sempurna gitu. Jadi ia kayak udah mencoba mencampurkan gula, rempah-rempah, gak dari Indo ya, tapi dan juga segala sesuatu yang baik ke dalam sebuah eksperimen. Namun teman produa, sebuah kecelakaan terjadi ketika ada yang namanya ini Chemical X, ini secara tidak sengaja masuk ke dalam campuran tersebut. Nah, hasilnya apa? Ya udah, lahirlah si Blossom, Bubbles, dan juga Buttercup dengan kekuatan super yang luar biasa, teman produa. Nah, kita tahu bahwasanya Blossom ini ya, teman produa, ini dikenal sebagai kayak the leader-nya, pemimpinnya gitu, yang cerdas, penuh strategi gitu ya. Dan juga Bubbles ini memiliki sifat yang kayak paling lembut, paling ceria di antara ketiganya. Nah, sedangkan Buttercup ini terkenal kayak pemberani, tangguh, suka menghadapi tantangan gitu. Jadi yang kuat-kuat pokoknya ada di dia gitu. Dan yang ketiga, ini kemudian ya, mereka ini ternyata tinggal nih di kota Townsville, yang mana juga sekalian bertugas melindungi kota dari berbagai ancaman teman produa, mulai dari monster raksasa, ilmuwan jahat, kalau teman-teman pernah nonton ya, ini juga ada musuh nih, musuh legendaris seperti Mojo Mojo. Siapa sih yang nggak tahu Mojo Mojo, yang kayak dia itu ilustrasi monyet ya, yang ada hiasan di kepalanya teman produa ya. Nah, jadi formula karakter yang berbeda tetapi ini saling melengkapi, dan inilah yang membuat serial ini nih bertahan lama di hati penggemarnya teman produa, termasuk aku ya. Dan hari ini teman produa ya, kita tahu bahasanya perjalanan dari Powerpuff Girl ini sendiri, apalagi di dunia hiburan itu gak selalu mulus. Jadi ada beberapa proyek yang sukses, ada juga yang kurang berhasil nih. Nah, nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. So, aku kasih lagu dulu buat kamu di pagi ini yang bikin nemenin kamu bakal apa ya, yang nemenin pagi hari kamu ini makin syahdu di pagi hari ini ya. Dan tentunya makin semangat juga tentunya untuk menjalani hari di hari ini. Tentunya ada lagunya Lomba Sihir dari yang judulnya Ribuan Memori nih buat kamu. Kira-kira lagunya gimana nih? Bikin kamu semangat atau enggak? Ini dia buat kamu.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5-6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14-16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya, harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi, wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu-lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
7: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuk yang adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering di-highlight di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mirza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Layaknya musim

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Tapi gak kerasa 53 menit kita udah jalan selama 53 menit ya di Spada kali ini, di part yang kedua. Dan itu tandanya kebersamaan kita nih sebentar lagi akan berakhir ya teman-teman. Tapi ya, aku mau infoin lagi nih ke teman-teman Pro 2 masalah yang tadi, yang masalah Powerpuff, bukan masalah sih, info tentang Powerpuff tadi ya, teman Powerpuff Girl. Jadi tren saat ini ya menunjukkan bahwasanya banyak studio ini atau studio film ini mulai menghidupkan kembali karakter-karakter animasi legendaris. Jadi alasannya tuh kayak udah basic banget, sederhana aja gitu. Jadi ini untuk nostalgia, masih menjadi kekuatan besar dalam industri hiburan. Tentunya juga Powerpuff Girl ini sendiri juga memiliki keuntungan karena memang dikenal oleh beberapa generasi sekaligus, teman Pro 2. Dan penggemar lama itu juga bisa bernostalgia kan ya. Dan tentunya juga sementara itu generasi baru ini bisa mengenal nih karakter ini untuk pertama kalinya melalui film layar lebar. Nah teman Pro 2, kalau misalnya ini digarap dengan cerita yang seger dan juga berkualitas animasi modern, film ini juga berpotensi kok menarik perhatian penonton global. Apalagi karakter Blossom, Bubbles dan juga Buttercup nih yang udah apa ya, memiliki basis penggemar yang kuat selama hampir 3 dekade. Selain Powerpuff Girl, ini Warner Bros. Picture Animation juga sedang menyiapkan proyek lain seperti The Cat in the Hat. Kemudian, The Cat in the Hat ini dijadwalkan rilis dalam waktu dekat ya, dengan pengisi suara utama itu Bill Hader. Tentunya kita juga berharap ya Powerpuff proyek dari Powerpuff Girl ini bisa berjalan lancar hingga tahap produksi dan akhirnya hadir di bioskop teman Pro 2. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Spada di part kedua. Selain ini bakal ada part ketiga tentunya dengan informasi menarik lainnya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Oke, Teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu ya. Dan tadi aku barusin puterin lagunya Sempurnanya Aku dari NPD. Dan memang lagu ini walaupun baru tapi udah, aduh, udah di dalam hatiku nih Teman Prodo ya. Lagunya ini udah nancep.

Pro 2 tentunya dengan berbagai topik yang bakal aku bahas di hari ini. Tapi untuk kita hari ini topiknya bakal kita kerucutkan jadi lebih kecil lagi ya teman-teman. Dan itu adalah kita akan membahas mengenai film. Nah, siapa sih yang gak tahu dengan film? Kayaknya seluruh orang di dunia tahu deh film itu apa. Nah, untuk kesempatan kali ini teman Pro 2 kita bakal membahas tentang film horror komedi. Nah, film horror komedi. Kalau misalnya dengar ketiga kata itu, kira-kira negara mana yang bakalan kamu apa ya? Kamu pikirkan ketika mendengar tiga kata tadi? Negara mana ya asal film ini ketika kamu mendengarkan tiga kata tadi? Ya, bisa jadi Indonesia, apakah Indonesia, apakah Thailand, atau Philippines, atau Malaysia. Nah, ini kita nggak tahu ya. Tapi biasanya yang kocak-kocak itu ya udah dari ASEAN aja gitu. Karena because we sibling teman-teman dua ya. Karena kita udah saudara gitu. Jadi kita ya udah sama aja jokesnya, dan jok mereka masuk di kita, jokes kita pun masuk di mereka. Asik gak tuh? Dan nomor 2 ya, kita bakal membahas film horror komedi Thailand untuk di hari ini ya. Yaitu ada yang tahu film Pinak gak kira-kira? Ada yang tahu gak film Pinak? Nah, jadi film Pinak ini teman Pro 2 ya, bakalan ada yang versi yang kelimanya, jadi Pinak 5 gitu. Jadi siap menyapa penonton Indonesia mulai Rabu, which is ini hari ini teman Pro 2 ya, di tanggal 24 Juni 2026. Jadi langsung aja berbondong-bondong, enggak, jangan berbondong-bondong, pelan-pelan aja ya. Pokoknya siap-siapin aja, pokoknya jangan sampai ketinggalan lah ya. Jadi kita tahu bahwasanya Pinak ini kan film yang lucu banget. Lucu abis. Dulu kalau misalnya kita zaman-zaman SMA, dulu aku ya teman Pro 2 zaman SMA bawa laptop tontonannya film Pinak dan film lain-lainnya gitu ya. Kadang kayak kamu ada film ini enggak gitu ya. Jadi kayak saling share, dan ternyata aku nemu nih film Pinak dan lucu ternyata ya. 1 2 3 4-nya yang versi pokoknya keluaran 1 2 3 4-nya itu keren banget. Dan sekarang yang kelima teman Pro 2 ya. Yang ini bakal siap menyapa penonton Indonesia nih. Ya, pasti di Thailand udah rilis duluan pasti, dan sekarang bakal rilis di Indonesia teman Pro 2 ya. Dan tentunya film ini juga melanjutkan kisah waralaba populer yang memadupadankan teror supranatural dan juga humor khas Thailand teman Pro 2. Jadi ya Pinak 5 ini langsung nih disutradarai oleh yang namanya sutradaranya Mike Pontaris Chok Ki Jadar Sopon. Aduh, susah ya namanya. Apa orang-orang Thailand ini susah namanya. Kadang ya, aku pernah punya teman orang Thailand teman Bro. Namanya memang sesusah itu. Kayak apa ya? Nama Thailandnya itu memang sulit ya. Tiba-tiba panggilannya Mike, tiba-tiba panggilannya Nice, atau mungkin panggilannya itu Planet, itu bisa jadi teman Bro 2. Karena memang mereka tuh kayak memudahkan aja cara mereka kayak nama panggilannya gitu. Tapi kayak kita gak tahu ya ini nama panggilannya siapa. Yang penting kayaknya Mike deh. Soalnya di awalnya ada Mike Pontaris Chotki Jadar Sopon ya. Jadi ya ini kembali mengembangkan mitologi hantu Pinak yang telah dikenal penggemar film Asia. Termasuk negara ASEAN teman Bro 2 ya. Indonesia, Philippines, kemudian Brunei, ya, dan lain-lain sebagainya nih. Nah, nanti kita bakal bahas ini sama Pro 2. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dulu dong. Ada satu lagu yang bakal lewat dulu, ada Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, Alamak. Ini dia buat kamu di pagi hari ini.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi kali ini 24 Juni 2026. Gimana nih teman Pro 2, udah jam 8:30, kalian udah di kantor atau belum? Udah di sekolah atau belum? Udah di kampus atau belum ya? Semoga kalian udah di tempat kerja masing-masing, maksudnya tempat kalian beraktivitas ya, tempat kalian dimanapun kalian berada. Dan juga jangan lupa sarapan, ini paling penting ya. Sarapan walaupun sedikit gak apa-apa, kayak ala-ala western gitu kan, makan roti pakai selai ya kan, atau mungkin pakai spaghetti, pakai sausage, ya kayak something stuff kayak gitulah teman Pro 2. Nah, untuk pembahasan kita kali ini ya, di Spada kali ini teman Pro 2 ya, tentunya masih di film nih, film dari Pinak 5 yang bakalan hadir di bioskop hari ini teman-teman. Jadi ceritanya langsung setelah kelompok sahabat berhasil melewati berbagai teror sebelumnya nih. Namun kediamannya ini mereka kayak kembali terganggu oleh kemunculan roh pendendam baru nih. Jadi kayak ada tokoh baru di film ini teman Pro 2. Tentu biar tambah menarik ya tentunya filmnya gitu. Dan Not ya, ini karakternya di sini bersama sahabatnya ada Balloon, ada First, kemudian ada Tio Minjun. Ini kembali menghadapi ancaman yang mengerikan banget gitu. Dan tentunya mereka ini juga apa ya, harus berhadapan dengan yang namanya kutukan nih. Kutukan yang semakin sulit untuk dihentikan oleh mereka ini gitu. Dan tentunya gangguan gaib ini juga mulai muncul dalam berbagai bentuk menyeramkan. Mulainya misalnya kayak penampakan misterius dan juga kejadian-kejadian aneh yang menghantui kehidupan mereka setiap hari. Nah, ternyata teman Pro 2, teror ini perlahan nih mengungkap rahasia kelam masa lalu. Nah, seperti apa kira-kira? Pastinya jangan kemana-mana dulu, ada kupu-kupu dari Tiara Andini yang bakal mau lewat dulu teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
7: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tepuk Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia lagunya Gempi ya, dengan Ajaib ya. Gempi ini lagunya nagih juga, teman Pro 2. Apalagi yang Ajaib ini ya, karena vibes-nya tuh kayak, kalau kita lihat kayak Yura Yunita gak sih? Vibes happy-nya, vibes bahagianya kayak. Dan ternyata memang ini di-lead langsung dengan Yura Yunita, teman Pro 2. Keren banget ya. Tapi ini gak kalah keren juga, teman Pro 2. Terornya nih, yang seperti aku bilang tadi di segmen sebelumnya, teman Pro 2 ya. Bahwasannya di film ini ada teror. Nah, jadi teror tersebut ini kayak mulai, apa ya, perlahan mengungkapkan rahasia kelam dari masa lalu ya. Dan tentunya setiap petunjuk ini membawa mereka lebih dekat kepada sumber kutukan tersebut, teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, situasi ini juga semakin berbahaya ternyata, karena memang ketika roh jahat ini mulai memburu orang-orang terdekat mereka, tentunya ancamannya itu nggak lagi kayak menyasar satu orang aja nih, teman Pro 2. Tentunya dengan menyelamatkan diri ya, kelompok sahabat itu kembali bersatu, kayak menyatukan diri lagi gitu. Dan tentunya perpaduan horor, humor ini juga menjadi ciri khas dari seri film Pinak ini, teman Pro 2. Nah, kalau film ini juga sendiri dibintangi oleh Tar Atiwat Saingtian sebagai Not, kemudian ada Witawat Ratanabun Barami sebagai Balun, dan juga Buripat Vej Wong Zech Chawat sebagai First. Aduh, susah-susah ya nama orang Thailand ini. Mungkin kalau untuk orang Thailand ini mudah cara jawabnya. Kalau kami ya, kami-kami ini yang orang Indonesia asli, Indonesia tulen, ya agak-agak sulit ya, mohon maaf ya, teman Pro 2. Dan juga turut bermain juga, teman Pro 2, ini ada main Piravaj Piravich, Atachi Sataporn, Mitra Chawangkam, kemudian ada Non Intanon, serta Kunapat Pichet Worawut. Nah, itu dia. Semoga penyebutanku benar ya, orang-orang Thailand. Warga-warga Thailand, I'm sorry to say, I can't to say it properly ya. Dan tentunya teman Pro 2 dengan durasi sekitar 120 menit dengan rating dewasa 17+. Dan film Pinak 5 ini menawarkan teror baru film berbahasa Thailand, dan ini bakalan hadir dengan subtitle bahasa Indonesia. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi. So, jangan kemana-mana dulu, ada Viva La Vida yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Teman terbaik.

Oke, teman Prodo masih di Slobot Kamu Lapa Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 8 atau di hari ini, teman Prodo. Itu tadinya kebersamaan kita dalam sepada selama pagi, teman Prodo. Ini akan segera berakhir ya, teman-teman. Tentunya teman Prodo gak perlu khawatir. Semoga informasi yang dapat yang aku sampaikan tadi dari part pertama ya, selama 3 jam pokoknya di sepada kali ini bermanfaat buat teman-teman Prodo ya, dan juga menambah nih wawasan buat teman-teman Prodo dimanapun kalian berada. Tentunya aku sekali lagi ngucapin terima kasih banyak buat kalian udah nemenin aku selama 3 jam di sepada kali ini ya. Dan teman Prodo gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada Siaga Corner yang bakal nemenin kamu ya. Every Wednesday kita bakal ada Siaga Corner di jam 9 sampai jam 10. So tentunya nanti dengan ini ya, dengan host yang lain nih kira-kira. Siapa nanti kamu dengerin aja nanti, oke? Dan jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Teman Produa, kembali lagi nih sama aku Selvi Gusnalia ya, yang akan nemenin kamu selama 1 jam ke depan dalam Siaga Corner. Kita akan masuk ke ruang bincang yang menghadirkan berbagai informasi, pengalaman dan inspirasi seputar kebencanaan, kesiapsiagaan, serta aksi kemanusiaan. Nah, Teman Produa, bencana seringkali datang tanpa aba-aba ya. Dalam hitungan menit, kehidupan seseorang itu bisa berubah. Rumah rusak, akses terputus, aktivitas lumpuh, bahkan ada keluarga yang harus kehilangan orang-orang tercinta. Tapi di tengah situasi yang penuh ketidakpastian itu, selalu ada orang-orang yang bergerak cepat untuk membantu. Mereka hadir di lokasi terdampak, menyalurkan bantuan, membantu evakuasi, mendata kebutuhan korban, hingga memberikan dukungan moral bagi masyarakat yang sedang berjuang untuk bangkit. Mereka adalah para relawan, dan di Sumatera Barat sendiri, kita masih mengingat berbagai peristiwa bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari galodo akibat erupsi Gunung Marapi, banjir bandang, hingga longsor yang melanda sejumlah wilayah. Di balik berbagai upaya penanganan bencana tersebut, ada cerita, tantangan, dan pengalaman berharga yang jarang diketahui oleh publik. Kali ini kita akan ngobrol bareng Kak Fazlina, selaku Koordinator Program Simpul Relawan Indonesia atau SRI Chapter Bukit Tinggi, yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana relawan bergerak saat bencana terjadi, tantangan yang dihadapi di lapangan, hingga pelajaran kemanusiaan yang didapat selama mendampingi masyarakat terdampak bencana. Langsung aja nih kita sapa Kak Fazlina yang sudah hadir saat ini. Halo Kak Fazlina, selamat pagi.
1: Halo Kak Selvi, selamat pagi.
0: Oke, apa kabar kakak di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Oke, ini beneran Kak Fazlina panggilannya ya?
1: Kalau sehari-hari panggilannya Alin Kak.
0: Oh yaudah Alin aja biar kita tuh kayak bestie gitu ya. Oke, nah Kak Fazlina atau Kak Alin ya, sebelum kita masuk ke cerita-cerita di lapangan, boleh kenalan dulu dengan Sobat Pro 2. Siapa sih seorang Kak Alin ini dan apa aktivitas kakak di Simpul Relawan Indonesia Chapter Bukit Tinggi? Silakan.
1: Oke, terima kasih Kak Selvi. Perkenalkan, nama Fazlina Rahman, biasa dipanggil Alin. Untuk sekarang diamanahkan menjadi kadifnya bidang program Simpul Relawan Indonesia Chapter Bukit Tinggi, Kak.
0: Oke. Nah kalau boleh tahu nih, apa yang pertama kali membuat kakak tertarik terjun ke dunia kerelawanan ini?
1: Kak, kalau bicara pertama kali ya Kak, kalau bicara pertama kali yang membuat Alin tertarik menjadi relawan di lapangan, itu sebenarnya bisa dihitung 10 tahun dari sekarang gitu. Jadi dulu di rumah itu sering diputar sama orang tua, film kayak pengabdian ke masyarakat, ngajar di daerah terpencil, kita bantu masyarakat di sana. Jadi semenjak itu pengen, wah kalau suatu saat bisa menjadi orang seperti ini, pasti keren kali gitu. Itu sih Kak yang membuat pertama kali gitu. Cuman beberapa kebelakang mungkin sering berkembangnya cara berpikir ya Kak. Starting point yang menjadi Alin tertarik di dunia kerelawanan itu adalah mengingat ada satu hadis, itu kutipan dari sahabat Rasulullah yang bilang bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Oh gitu sih, Kak. Oke. Nah apa yang membuat kakak tertarik nih? Akhirnya kayak memutuskan, oke, aku pengen terjun deh ke dunia kerelawanan ini selain dari menonton film tadi ya Kak. Apa tuh kira-kira?
1: Nah, dari hal yang tadi itu Kak, Alin kan pengen tuh ngebantu orang banyak gitu. Cuman di posisi yang sekarang, kalau dari segi dana kan gak mungkin. Kita pengennya bantu orang banyak, di mana orang rasanya butuhkan, kita ada tangan kita di sana, ada bantuan kita di sana. Cuman di posisi yang sekarang, Alin ngerasa kalau dari segi dana kayaknya gak mampu deh, belum mampu gitu. Jadi coba cari cara lain, hal apa ya yang bisa tetap dia jadi kita memang bermanfaat bagi orang lain tuh hal apa ya. Jadi timbullah waktu itu, oh ya, kalau belum bisa bantu dari segi dana, kita punya tenaga. Jadi ini yang dicoba untuk memaksimalkan agar bisa membantu orang lain gitu Kak.
0: Oh gitu, oke. Kayak inilah langkah yang bisa kita lakukan ya untuk membantu orang lain. Nah, ketika bencana itu terjadi ya kan, kita sering kali melihat bahwasanya relawan itu sudah berada di lokasi nggak lama setelah bencana itu terjadi. Sebenarnya ketika informasi bencana masuk Kak, pertama kali masuk, nah apa yang langsung dilakukan oleh tim hingga akhirnya para relawan itu bisa langsung datang ke lokasi?
1: Oke, Kak. Kalau dari segi prosedur ya, Kak, di Inisiatif Zakat Indonesia sendiri atau lembaga yang menaungi Simpul Relawan Indonesia itu sendiri, kami ada punya namanya bidang program. Jadi dari bidang program inilah semua informasi terkait bencana itu dikumpulkan. Dari bidang program itu nanti akan menurunkan tim, beberapa tim ke lokasi tempat bencana tadi itu kan, Kak. Nanti setelah sampai di lokasi bencana, itu akan dari tim program itu sendiri akan melaksanakan yang namanya assessment ataupun berkoordinasi dengan posko utama biasanya ataupun dengan stakeholder yang ada di lokasi bencana. Nah, setelah sampai di sana, tentunya nanti akan dilakukan koordinasi bersama stakeholder dan lain sebagainya. Data dikumpulkan, dokumentasi diambil. Setelah itu nanti akan di

0: juga atau oh enggak, kayaknya ini memang butuh koordinasi lanjutan dengan tim yang lain gitu.
1: Oh gitu, jadi enggak serta-merta kita langsung terjun ke lapangan semua gitu ya, kayak?
0: Tergantung kondisi biasanya.
1: Tapi ada kondisinya ya, kira-kira kondisi yang ibaratnya tuh harus mengharuskan gitu, kita semuanya terjun ke lapangan gitu, apa tuh Kak?
0: Oke, contohnya itu ya Kak, di tahun 2024 kan ada Galodo Merapi yang Bukit Batabuah, Arancandong ya Kak, itu kan kejadiannya malam. Jadi yang ingat Alin waktu itu kejadiannya malam, waktu tim turun di malam itu ngelihat rumah orang sudah hancur, orang ngungsi, yang pertama alat pengungsian kurang, yang kedua sumber makanan tidak ada. Jadi hal yang perlu dilakukan langsung adalah memberikan bantuan berupa sumber makanan gitu Kak. Itu memang arjan-arjan yang kayaknya ini memang harus langsung deh gitu.
1: Berarti memang untuk hal-hal yang memang arjan ya, yang darurat seperti itu emang harus jor-joran gitu ya. Gak usah koordinasi lagi, gak usah apa lagi, kelamaan gitu ya. Nah, untuk SOP sendiri tadi sudah disebutkan kalau ada dokumentasi dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi laporannya itu nanti masalah kebencanaan ini dan segala macam itu dilaporkan kemana nih Kak?
0: Oke, kalau dari IZI sendiri ya Kak, karena di sini cabangnya IZI Sumbar, yang cabangnya di Padang, nanti setiap laporan dari aksi bencana yang sudah disalurkan ataupun kegiatan yang sudah dilaksanakan gitu, biasanya itu dilaporkannya ke pusat, yaitu di IZI pusat yang ada di Jakarta Selatan.
1: Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih ketika tim turun ke lapangan ya kan, kan pastinya saat itu belum ada bantuan, kayak misalnya bantuan bahan makanan, air lah gitu ya, ataupun selimut darurat dan lain sebagainya gitu. Bagaimana tim mengkoordinasikan satu sama lain ya, berkoordinasi satu sama lain untuk membantu dan memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak ini benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan?
0: Ya Kak, kalau misalnya dari segi penyaluran ya Kak, kita bahas dari segi penyaluran, dari IZI sendiri atau Simpul Relawan Indonesia sendiri itu sebenarnya ada punya tiga tahapan dari segi penyaluran. Yang pertama ada namanya tahapan respon cepat atau yang memang di hari itu banget. Yang kedua ada pasca bencana, dan yang ketiga ada pemulihan. Kalau dari segi yang respon cepatnya seperti yang disampaikan tadi gitu Kak, setelah kita asesmen, oh ternyata kebutuhannya yang sangat dibutuhkan sekarang adalah makanan gitu, makanan cepat saja atau dapur umum misalnya. Kalau misalnya di pasca bencana, itu misalnya nanti kita akan tim sendiri itu akan melakukan asesmen kembali gitu Kak, akan berkoordinasi lagi dengan stakeholder atau dengan pemerintah masyarakat setempat, itu akan mencari tahu misalnya nih di daerah terdampak bencana, oh ternyata rumahnya banyak yang rusak, oh ternyata kebutuhan selimut di pengungsian tidak memadai, atau poskonya kurang misalnya. Nah seperti itu sih Kak, kalau yang pasca bencana. Ada yang satu lagi namanya tahap pemulihan. Kalau tahap pemulihan, setelah beberapa bulan pasca bencana ya Kak, sebulan atau dua bulan, sebulan lah misalnya, udah di tahap pemulihan, nanti datang lagi nih tim relawan kami nanti untuk turun lagi ke lapangan. Itu gunanya adalah untuk mengasesmen lebih lanjut. Contohnya biasanya itu kalau untuk di pasca di pemulihan, yang kami asesmen adalah bagaimana cara masyarakat yang terkena korban bencana tadi itu bisa bangkit dari musibah yang nimpanya gitu Kak. Contohnya
1: berarti ada sosialisasi juga ya kayak, maksudnya kayak kita bukan hanya ngasih bantuan, misalnya kebutuhan makanan dan sebagainya, tapi ada sosialisasi juga ya.
0: Iya Kak, jadi
1: kayak untuk menenangkan para korban gitu ya.
0: Jadi dari IZI sendiri tidak fokusnya tidak hanya waktu daruratnya, tidak waktu pasca bencananya, cuman pemulihannya juga, bahkan setahun setelah pemulihan pun kami tetap mantau gitu Kak. Contohnya yang di Galodo kemarin, bahkan satu tahun kemudian kami tetap mantau pantaunya itu di pemulihan contohnya. Apakah ada modal usaha yang bisa dibantu untuk membangkitkan ekonomi, atau apakah ada bantuan misalnya perbaikan rumah dan lain sebagainya gitu sih Kak.
1: Oke. Nah, dalam proses tanggap darurat itu, apa tantangan yang paling sering dihadapi oleh relawan sendiri? Mungkin kayak misalnya dari masyarakat sendiri, ini siapa? Misalnya kan lagi panik ya Kak ya, pasti lagi panik terus bertanya gitu kan, ini siapa, ini ngapain gitu kan, bingung gitu gimana Kak?
0: Kalau hal yang paling dihadapi sebagai relawan ya Kak, kalau kami dari SRI sendiri itu lebih ke masyarakat. Tapi kan kita sama-sama tahu juga ya Kak, namanya orang yang memang lagi kena musibah, pasti semuanya butuh dan membutuhkan gitu.
1: Ya betul.
0: Nah cuman hal yang sering dihadapi memang contohnya seperti ini. Ada nih di sekolah

0: Po ini qadarullahnya kena bencananya nggak terlalu terdampak gitu.
1: Oh gitu.
0: Yang di sebelah sini itu lebih parah dari yang ini. Cuman yang namanya kita bantu korban bencana ya kak. Ya masyarakat yang namanya oh kita kan terdampak, oh kita kan kena juga walaupun sedikit. Terkadang ada hal yang seperti itu yang loh kok lebih berat di sana, kan kami juga terdampak. Loh kok lebih diberdayakan di sana ya, kan kami juga kan kami juga kena. Padahal mungkin si ibunya kurang, maksudnya mungkin kena shock kali ya kak. Pengennya semuanya juga dibagi rata. Padahal dari segi daerah yang kena pun ibu sebenarnya nggak terlalu terdampak. Jadi
1: sabar
0: gitu sih,
1: ya. Untung bukan aku ya teman-teman Pro 2. Kalau misalnya aku ya sudahlah kan kak. Ibu sabar ya, merata kok. Tapi kita prioritaskan yang lebih parah dulu nih terdampaknya ya, karena itu lebih darurat ya dibanding yang lain. Misalnya kayak bencana Galodo, yang sebelah sini rumahnya hancur, yang ibu kena dinding doang gitu kan. Saya butuh bantuan gitu. Sabar ya bu.
0: Dan
1: ya.
0: Lebih parahnya kak, ada yang sampai berantem gara-gara itu. Jadi itu sih tantangan yang memang membuat kita sebagai relawan gak hanya menyalurkan bantuan, cuman harus
1: salut sih. Ya aku harus tepuk tangan dulu buat para relawan yang ada gitu ya. Kalian luar biasa teman-teman, karena butuh kesabaran yang luas ya. Sabarnya luas gitu kan. Oke. Nah, apakah pernah ada pengalaman ketika tim harus menghadapi akses yang sulit nih kak? Semisal mungkin jalurnya terlalu sulit untuk dilewati, bahkan mungkin untuk kendaraan roda 2 pun susah gitu. Terus kondisi lapangan yang cukup berisiko, boleh diceritain enggak kak?
0: Oh ada kak, itu terjadi di Desember tahun kemarin. Yang longsor sama yang longsor sama yang banjir bandang ya kak. Jadi waktu itu di Desember tim SRI sendiri itu pergi penyaluran bantuan ke daerah Batipuah. Jadi ada beberapa kampung yang kami capai di sana. Salah satunya waktu itu memang hari habis hujan lebat ya kak. Jadi Alin salah satu tim yang turut aksi waktu itu. Jalan ke daerah, ke kampung yang dituju itu memang sangat terjal. Jalanannya terjal, mendaki, tikungannya tajam. Jadi di bawah tikungan itu adalah banjir atau sungai yang melebar karena air yang besar ya kak. Jadi waktu itu kami bawa bantuan berupa sembako, beras, dan perlengkapan bersih-bersih badan ini kak itu. Jadi waktu di tikungan yang sangat tajam waktu itu, tiba-tiba mobilnya outrek. Untung aja sopirnya waktu itu cepat. Itu kan kak. Kalau enggak itu ya. Udah sedetik aja sopirnya kelewat, itu sudah dipastikan kayaknya kami bakal terjun ke bawah gitu. Itu sih yang paling memorable sih sampai sekarang itu kak.
1: Nah ini teman-teman Pro 2 ya, para relawan ini namanya aja mereka relawan ya, bekerja ikhlas sepenuh hati sampai kayak gitu loh. Tapi jujur itu izinnya gimana kak? Maksudnya kayak untuk yang strict parent kayak aku kayak nggak relate ya. Susah gitu dapat izinnya. Tapi akhirnya mungkin karena keluarga dari basic tadi ya, di keluarga kakak sering dikasih apa, ada film-film soal kebencanaan ya, membantu dan sebagainya, akhirnya iya bisa gitu ya kak ya.
0: Ada juga beberapa tim yang memang strict parent banget sih kak. Tapi justru misalnya nih hari di Desember itu kan kami full itu ya kak, turun gitu. Sekalinya turun justru ditanyain, turun kemana tadi? Padahal nggak turun. Ada waktu yang strict parent justru menanyakan hal
1: tersebut. Nanyain ya.
0: Mungkin saking nggak apa-apa turun aja, orang banyak yang lagi butuhin kita.
1: Iya. Gitu. Karena nilai dari relawan itu bukan cuman kayak keselamatan untuk diri sendiri terlebih dahulu, tapi kayak bagaimana cara empati kita ya, rasa empati kita terhadap orang lain. Oke. Nah saat berada di lokasi bencana nih, bagaimana koordinasi nih antara relawan dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri maupun lembaga kemanusiaan lainnya nih kak?
0: Kalau dari segi koordinasi ya kak, dari tim relawan sendiri itu hampir sama dengan stakeholder yang Alin sampaikan tadi gitu kak. Contohnya itu waktu kami mau penyaluran ke daerah Simpang Malala, yang banyak longsor di daerah Malala gitu ya kak. Kami kan mau adakan penyaluran berupa bahan makanan dan sembako. Jadi waktu di posko utama kami koordinasi dulu nih sama BPBD dan TNI yang ada di sana. Nanya apakah bisa nggak ya pak, memungkinkan nggak ya pak kalau kami melaksanakan penyaluran ke sana gitu. Kalau beliaunya bilang oh sekarang belum memungkinkan, drop out di sini dulu, berarti drop outnya di situ gitu Kak.
1: Oke, berarti di posko tempat para lembaga-lembaga tadi ya, entah itu pemerintah daerah, BPBD, TNI Polri dan sebagainya. Ketika bantuan dari masyarakat mulai berdatangan nih Kak, bagaimana cara memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan korban? Nah ini penting banget ya teman-teman Pro 2 ya, karena ini seringkali kita melihat ya, kalau udah bencana alam itu semuanya pada panik, semua pengen dapat gitu kan. Padahal kan sebenarnya sudah ada koordinasi tadi ya Kak ya, ini mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak. Itu gimana Kak? Ya, Kak.
0: Kalau untuk menentukan yang mana yang lebih, seperti tepat sasaran tadi ya Kak, menentukan ke masyarakat yang tepat sasaran itu dari IZI sendiri, dari tim relawan itu sendiri, memang sebelumnya punya data-data yang konkret yang sudah diminta dari pemerintah setempat gitu Kak. Misalnya nih, oh ini data-data yang memang butuh bantuan berupa sembako. Oh ini data-data yang kayaknya butuhnya kayak peralatan kebersihan aja gitu. Jadi kami memang sudah berkoordinasi jelas-jelas dengan pemerintah setempat dan stakeholder. Nah saat kami penyaluran pun Kak, jadi bantuan yang kami bawa itu tidak kami serta-merta yang langsung turun. Cuman kami membawa beberapa stakeholder dari pemerintah, misalnya kalau wali nagarinya atau camatnya atau kepala jorongnya gitu Kak. Jadi setiap yang dapat itu akan merata dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
1: Sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, banyak orang berpikir kebutuhan utama korban hanya makanan dan juga pakaian nih Kak. Kayak yaudah paling penting itu gitu kan. Nah, padahal di lapangan masyarakat mungkin keadaannya tidak sesederhana itu. Kebutuhan apa nih yang sering luput dari perhatian masyarakat nih Kak, ataupun dari kita?
0: Benar ya Kak, seperti yang Kak bilang tadi gitu. Salah satu kebutuhan yang paling sering dilupakan itu menurut Alin sendiri waktu saat turun di lapangan, itu salah satunya adalah alat kebersihan diri gitu Kak.
1: Oh, alat
0: jadi
1: kebersihan
0: waktu itu,
1: diri ya.
0: Jadi pernah waktu itu kami ada penyaluran di lapangan. Bilang kebanyakan kan kalau turun lapangan itu orang ngedropnya kayak pakaian, makanan gitu ya Kak. Sehingga kita lihat di posko itu sudah bertumpuk-tumpuk barang-barang yang semacam itu. Sedangkan ada satu hal penting yang orang banyak lupa, ya seperti tadi kayak peralatan mandi, gosok gigi dan lain sebagainya. Justru itu yang sangat dibutuhkan sama mereka gitu Kak. Apalagi kebutuhan seperti air dan sebagainya. Nah itu sih Kak yang sering dilupakan. Dan alhamdulillahnya kalau dari relawan dan IZI sendiri memang itu mencoba mencakup semua kebutuhan, mengusahakan kan semua kebutuhan terlengkapi di lapangan itu Kak.
1: Oke. Nah, kita sering membicarakan soal korban bencana nih ya Kak ya. Tetapi jarang membicarakan relawannya. Bagaimana relawan menghadapi kelelahan fisik maupun mental selama bertugas? Pastinya menghadapi berbagai macam karakter di lapangan ya kan Kak. Gimana tuh?
0: Oke Kak, kalau dari tim relawan sendiri ya Kak, dari pengalaman Alin dan tim yang sudah turun di lapangan untuk menghadapi kelelahan fisik dan mental, itu biasanya setiap kami yang turun itu bakal dibagi-bagi tim yang turun gitu Kak. Misalnya hari ini tim A ya, hari besok tim B. Nah yang sering Alin hadapi adalah misalnya tim Alin nih tim A, yang turun adalah tim B gitu ya Kak. Untuk menjaga mental agar tetap terjaga adalah mikirnya selalu gini, oh gak apa-apa, lelahnya cuma sebentar, sedangkan orang yang kita bantu mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan. Semoga sedikit bantuan kita ini menjadi amal yang sangat membantu bagi mereka gitu. Kadang juga terpikir, kalau gak ada kita nih, satu orang gak ada kita nih, gak tau deh siapa mungkin yang akan peduli gitu. Lebih kayak gitu sih Kak. Itu bukannya membandingkan, bukan, tapi istilahnya kayak gitu cara kami untuk istirahat mental tadi lah istilahnya Kak.
1: Gitu. Tapi pernah gak sih Kakak merasa burn out banget gitu? Ketika pernah. Lagi sedang keos-keosnya ya gitu kan. Terus ada momen dimana Kak Lin sendiri ngerasa, aduh nih burn out banget nih aku sekarang nih gitu. Gara-gara situasi itu. Gimana ceritanya tuh Kak?
0: Kalau untuk burn out sendiri pernah sih Kak. Itu sering malahan. Apalagi kalau memang yang kondisinya tangga bencana ya Kak. Yang memang apalagi di tahun kemarin itu di Desember. Kami dari Desember sampai Januari bahkan tetap melakukan penyaluran, berarti itu sebulan setengah lebih nggak berhenti, berhentinya paling sehari dua hari gitu ya Kak. Istilahnya kayak hari ini pergi, dua hari lagi pergi lagi gitu Kak. Jadi untuk mengatasi burnout sih yang pertama mengingat, jadi di bidang program itu ada Kadif program ya Kak. Anggota bidang program di IZI itu selalu bilang gini, nggak apa-apa, istilahnya kita bukan mendoakan, cuman bencana itu istilahnya kalau bahasa Minangnya tuh kayak julu-julu gitu Kak. Jadi barangkali sekarang datangnya sama orang, kita gak tahu besoknya datang ke kita. Jadi semoga sekarang kita yang membantu orang, saat kita jauh-jauhin lah dampak bencana. Semoga orang juga selapang itu nanti membantu kita.
1: Oh iya.
0: Itu sih Kak.
1: Ibaratnya hal baik akan menghasilkan hal baik juga ya Kak ya. Oke. Nah, setelah melalui berbagai operasi kemanusiaan nih, pelajaran terbesar apa yang Kakak dapatkan sebagai seorang relawan?
0: Ya, Kak. Pelajaran terbesar yang Lin dapat sebagai seorang relawan adalah menjadi seorang relawan ya Kak, kurang lebih 3-4 tahun belakang. Satu hal pelajaran terbesar yang Alin dapatkan, yang Alin rasakan di hidup Alin sendiri adalah ketenangan hati dan merasa sifat empati yang lebih daripada yang sebelumnya gitu Kak. Karena yang pertama, dari buku yang Alin pernah baca satu buku ya Kak, di generasi sekarang itu justru sifat, ada beberapa sifat yang sangat sulit untuk ditimbulkan. Salah satunya adalah sifat rasa empati dan simpati gitu.
1: Oh, iya,
0: dan Alin bersyukur banget. Oh, alhamdulillah ya Allah takdirkan sebagai relawan gitu. Karena mudah tersentuh, mudah. Oh iya kasihan ya. Oh iya ini butuh dibantu ya. Itu menurut Alin yang pertama perlu dilatih dan tidak bisa datang dengan sendirinya gitu sih Kak.
1: Oke. Nah, apakah pengalaman menjadi relawan ini mengubah cara Kakak memandang kehidupan? Bisa jadi kan kalau tadi masalah rasa ya, meningkatnya rasa simpati dan juga empati yang ada dalam diri Kakak sendiri. Tapi untuk cara Kakak memandang kehidupan itu gimana? Apakah berubah dari yang, ini perbandingan ya antara sebelum menjadi relawan dan juga setelah menjadi relawan, gimana tuh Kak?
0: Ya Kak, sebenarnya menjadi seorang relawan ya Kak merupakan salah satu titik balik di hidup Alin. Salah satu titik balik di hidup Alin selama ini gitu. Karena dari menjadi seorang relawan itu memang cara Alin memandang dunia seperti yang Kakak bilang tadi itu memang berubah gitu Kak. Dari yang sebelumnya sederhananya gini nih Kak, dari yang sebelumnya itu Alin selalu berpikir bersyukur banyak kok orang lain yang di bawah kita gitu. Sederhananya seperti itu dan itu lumrah ya Kak. Cuman setelah menjadi seorang relawan Alin mikirnya gini, tidak harus melihat kekurangan orang lain dulu sebelum bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang Alin punya sekarang. Jadi lebih kayak gitu sih Kak. Lebih ngerubah mindset kayak kamu gak perlu ngelihat susahnya orang lain dulu baru bersyukur gitu. Kalau dulu kan memang sekali-sekali lihatlah ke bawah gitu. Cuma sekarang ngerubah mindset enggak harus ngelihat ke bawah dulu baru bersyukur gitu sih Kak.
1: Wow, iya betul-betul wow. Luar biasa. Respect. Oke. Nah, menurut Kakak apa kesalahan yang paling sering ya atau yang masih sering dilakukan masyarakat ketika ingin membantu korban bencana?
0: Kesalahan ya Kak, ini sesuai dengan pengalaman juga sebelumnya. Kalau dari masyarakat itu sendiri biasanya ada nih donatur atau sekelompok masyarakat yang mau memberikan donasi. Nah, kurangnya adalah mereka itu gak tahu nih ngasihnya mau kemana, caranya gimana, bingung caranya, kurang informasinya gitu sih Kak. Sehingganya sebenarnya kalau di Izi itu sering bilang, sebenarnya banyak kok orang lain di luar sana gitu, banyak kok orang yang dermawan di luar sana, cuman kita aja yang mungkin kurang menjemput bolanya gitu.
1: Oh gitu.
0: Karena kurangnya pengetahuan yang tadi gitu
1: okay, sih Kak. Oke. Nah, masih banyak nih yang pengen aku bahas nih sama Kak Alin sendiri ya. Ini masih banyak pembahasan seru nantinya yang bakal kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 94.8 Brodo FM, teman terbaik kamu.
2: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
3: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
2: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
3: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Perempuan tangguh memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Ketangguhan ini tidak hanya terlihat dari kemampuan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dari keberanian untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas keluarga sekaligus mendorong kemajuan komunitas di sekitarnya. Di tengah berbagai keterbatasan dan hambatan, perempuan terus menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi, hingga politik. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima perubahan, tetapi juga sebagai pencipta solusi atas berbagai permasalahan sosial. Dengan semangat yang kuat, perempuan mampu membuka akses terhadap peluang yang sebelumnya sulit dijangkau, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perempuan tangguh juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai gerakan sosial dan komunitas, mereka menginspirasi banyak orang untuk berani bersuara dan bertindak. Kehadiran perempuan dalam ruang publik membawa perspektif yang lebih inklusif dan berimbang dalam pengambilan keputusan.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi nih sama aku dan juga Kak Alin di pagi hari ini di Siaga Corner ya. Dan kita masih membahas nih bagaimana tanggapan ya dari relawan sendiri dan juga masyarakat dalam menghadapi sebuah kebencanaan. Nah, aku mau nanya lagi nih sama Kak Alin ya. Menurut kakak nih, apa kesalahan yang masih sering dilakukan masyarakat nih ketika ingin membantu korban?
2: Oke kak, kalau dari segi kesalahan masyarakat ketika ingin membantu korban, sebenarnya lebih ke barangkali ilmu aja sih kak, bukan ilmu sih. Lebih ke relasi yang kurang atau caranya gimana itu yang kurang kurang tahu masyarakat gitu. Karena sejauh dari pengalaman yang kami lakukan ya kak, yang sudah kami lakukan gitu, ada masyarakat yang sebenarnya pengen banget nih bantu, pengen banget nih turun lapangan, pengen banget nih nyalurin ini segala macam. Cuman mereka bingung, tapi gimana cara nyalurinnya, gimana kesananya, gimana cara sampai ke masyarakatnya, gimana cara tetap tepat sasarannya gitu sih kak. Nah, makanya kalau di Easy atau di relawan itu sendiri, kami sering bilang sebenarnya bahwa banyak banget donatur di luar sana yang ingin bantu, cuman gak tahu aja caranya gimana, gak tahu aja lewat mananya gitu. Nah, salah satunya ya lewat Inisiatif Zakat Indonesia ataupun lewat Simpul Relawan Indonesia gitu kak.
1: Gitu, oke. Nah, dari pengalaman yang ada, apakah masyarakat kita saat ini itu sudah cukup siap menghadapi potensi bencana nih kak?
2: Kalau untuk melihat kondisi sekarang ya kak, itu rasa kami belum siap sih kak.
1: Apa tuh yang bikin kakak berpikir atau teman-teman mungkin ya berpikir bahwasannya masyarakat belum siap nih?
2: Kalau kenapanya itu mungkin lebih ke bagaimana contohnya ya kak di Galodo kemarin gitu. Di Galodo kemarin itu kan salah satunya lebih ke informasi yang kurang ke masyarakat. Contohnya di atas kan sudah ada koordinasinya dan sebagainya atau alat-alatnya lah gitu ya kak ya. Cuman Galodonya kan datang tiba-tiba gitu. Seharusnya kalau memang pertahanannya dari segi pemerintahnya sendiri ada alat yang memang bisa mendeteksi dan sebagainya, tentu bisa dapat dicegah lebih cepat ya kak. Jadi, tapi yang kita lihat kan enggak gitu.
1: Tapi itu agak sedikit apa ya, tricky ya kak ya. Karena deteksi kebencanaan sendiri itu yang baru bisa dideteksi itu kayak misalnya tsunami ya. Gunung erupsi pun masih belum ya kak ya. Masih belum ya. Terus juga kemarin aku sempat lihat di berita kalau ada bencana banjir bandang yang kembali terjadi di Malala, waktu itu bulan berapa aku lupa. Nah itu tiba-tiba nih kayak gak ada hujan, lagi panas, tiba-tiba ada banjir bandang gitu kan. Nah itu kan kita tidak tahu nih penyebabnya kenapa, kemudian juga bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah kalau kondisi seperti itu, ibaratnya gak ada apa-apa. Kalau misalnya hujan mungkin orang-orang di situ sudah aware ya kak ya. Tapi kalau kondisi panas gitu, kondisinya panas, nggak hujan, terus tiba-tiba ada seperti itu. Nah, apa sih langkah yang bisa dilakukan masyarakat dalam menanggulangi, atau bukan menanggulangi enggak ya, tapi kayak survive lah dari hal itu.
2: Oke kak, jadi waktu kami di lapangan, Alim pernah dengar cerita seperti ini kak, yang kurang lebih itu di daerah yang di Bukit Batabuah kalau nggak salah. Jadi waktu itu pernah dengar cerita seperti ini dari masyarakat. Sebenarnya kami sudah aware dari lama, kata masyarakatnya kan. Karena mereka bilang biasanya nih gunung, kalau misalnya jadi ada tanda-tanda yang dibilang lah gitu kak. Cuman ini memang seharian bukan hujan, panas dan sebagainya. Cuman kami nggak ngelihat ada sesuatu nih. Halil lupa juga ada tanda-tandanya gitulah dari masyarakat itu kak. Dan ternyata memang sehari dua hari setelah itu terjadilah galodo seperti yang terjadi di 2024 gitu kak. Jadi kalau untuk tanda-tanda sendiri, Alin kira dari masyarakatnya sendiri ya kak, itu sudah ada kesadaran kalau dari masyarakatnya sendiri gitu. Cuman kalau aware atau itu udah memadai atau enggaknya, itu rasanya masih kurang sih kak.
1: Nah, gimana cara teman-teman dari SRI tadi ya, itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terdampak? Karena mungkin saja mereka masih ada trauma, istilahnya trauma healing lah. Gimana tuh kak?
2: Kalau untuk penyuluhan ya kak, atau trauma healing, itu biasanya dari tim relawan sendiri atau dari tim SRI sendiri, itu melakukannya di pasca pemulihan, di tahap pemulihan gitu kak. Jadi setelah pasca bencana, lanjut ke tahap pemulihan, biasanya itu memang kami mengadakan kegiatan seperti psikososial pada anak-anak ataupun kepada masyarakat setempat.
1: Gitu. Berarti memang kayak setelah kebencanaan itu ya. Apakah masih ada dari masyarakat yang mungkin pasca bencana terjadi kemudian kayak beberapa bulan lah gitu, tapi mereka masih trauma, mungkin karena mereka terdampak lebih besar gitu. Gimana tuh kak?
2: Kalau untuk bulan, justru tahun kak.
1: Tahun ya? Ya,
2: jadi waktu itu di IZI kan seperti yang dibilang tadi, ada yang namanya asesmen pemulihan ya kak. Jadi asesmen pemulihan itu atau asesmen tahap, istilahnya sudah diberikan bantuan nih, modal usaha dan sebagainya. Nanti ada namanya tahap asesmen yang kami datang lagi menanyakan, istilahnya gimana bu kondisinya sekarang, bantuan modal usaha yang udah dikasih gimana dengan kondisi wilayah seperti ini gitu. Cerita-cerita waktu itu ibunya pernah bilang, yang paling ngena tuh gini sih kak, nak sebenarnya selain waktu bencananya kami yang shock, justru yang paling shock lagi itu adalah proses pemulihan, bangkit dari ekonomi yang terpuruk gitu. Dan untuk psikososialnya sendiri atau untuk lebih ke mental masyarakatnya sendiri itu memang sering bilang, justru walaupun udah sahun, kata ibu-ibu itu, walaupun udah sahun kayak gemuruh sedikit aja itu kami udah siap siaga ya? udah langsung kebayang, udah nyiapin barang-barang, udah langsung mikir ini lari ke sini, padahal cuman hujan biasa gitu. Malahan justru udara lebih setahun, rasa itu masih tetap membekas di hati mereka gitu kan.
1: Karena mungkin kebencanaan itu terjadinya tiba-tiba ya, tiba-tiba tanpa ada aba-aba langsung kayak gitu. Jadi rasa waspada mereka mungkin meningkat ya. Nah, pernah gak sih Kak Alin sendiri saat menjadi relawan, atau mungkin ada cerita dari teman-teman yang ngerasa kayak, wah kayaknya saya bakal berakhir di sini karena saking susahnya, saking beratnya, kemudian juga kayak kondisi alam saat itu gitu. Pernah gak sih berada di titik itu kak?
2: Pernah sih kak.
1: Gimana tuh ceritanya?
2: Jadi yang namanya sebuah kelompok ya kak, itu masih merasakan up and down-nya dari kegiatan yang dilaksanakan gitu. Jadi pernah waktu itu di salah satu program bencana yang memang sampai di akhir, bahkan udah sampai di bulan-bulan akhir, memang kami sangat kekurangan sekali SDM yang ingin turun lapangan gitu. Yang pertama, mungkin karena teman-teman selain ada kesibukan, rasa Alin juga itu karena melihat terlalu apa ya kak, terlalu riskan gitu. Mungkin ada perasaan terlalu riskan kayaknya kalau turun ke lapangan yang itu. Jadi gitu sih kak.
1: Kayak yang misalnya waktu itu ada galodo ya, atau banjir bandang di, kayak banjir bandang di beberapa wilayah gitu. Yang paling parah itu di mana waktu itu kak? Yang paling parah waktunya di,
2: kalau yang terbaru itu di Padang Panjang kak, di
1: Padang Panjang ya. Nah itu kan parah ya. Itu ada gak rasa dari, mungkin dari lawan kayak, ah udahlah aku jangan kesana, nanti aku pula yang kena gitu kan, atau gimana gitu?
2: Kalau dari relawannya ada, contohnya Alin sendiri waktu itu kak.
1: Oh pernah gitu?
2: Pernah sendiri, pengalaman pribadi.
1: Tapi itu gak ini ya, maksudnya itu hal yang wajar lah ya kan. Maksudnya kita pasti memikirkan keselamatan kita sendiri.
2: Jangan-jangan
1: gitu.
2: Nanti ada susulan nih, pasti gitu ya kak.
1: Iya.
2: Gimana pernah sih kak? Waktu mau turun itu pernah, apalagi kalau memang seharian dari tadi malam hujan atau dari kemarin hujan, sedangkan besok nih kita mau turun lapangan. Jangankan itu, waktu mau jalan dari sini aja nih, kalau kasih bencana hujan gak berhenti-berhenti, hujannya lebat, ada perasaan, ya Allah gimana ini. Cuman kembali lagi ke niat, gak apa-apa, insya Allah Allah bakal lindungi, karena tujuan kita kesana kan baik. Insya Allah bakal ada penjagaan-penjagaan dari Allah yang akan menjaga kita dari rasa-rasa seperti itu.
1: Kalaupun nanti jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah ya. Kalaupun nanti apa, ibaratnya kita ada yang melindungi gitu. Biasanya kakak kameramen gak? Biasa kameramen selamat loh.
2: Biasanya
1: biasanya gitu kan. Kalau misalnya ada bencana atau ya ini maksudnya bukan bencana aja ya, tapi kalaupun ada peristiwa apapun itu,
2: kameramennya selamat.
1: Kameramen selamat gitu ya. Jadi kayaknya mungkin besok-besok bawa kamera kak.
2: Kayaknya iya.
1: Biar ini ya. Iya. Oke, okay, bercanda ya teman-teman. Tapi pastinya ada perasaan kayak takut gitu ya kak ya. Pernah nggak sih kakak ngerasa pada saat di lokasi gitu, capek gitu. Nah, kayak udah jenuh gitu kan. Ibaratnya mungkin jenuhnya bukan untuk membantu, tapi medan yang dilalui gitu.
2: Iya.
1: Kayak misalnya daerahnya terlalu jalannya terlalu terjal gitu kan. Terus capek, terus nyandar dulu ngopi gitu. Pernah nggak sih? Gitu.
2: Pernah kak. Pernah. Itu di tahun kemarin ya kak, bencana yang longsor gitu. Justru waktu udah sampai di titik mau penyaluran, udah sampai di posko, aduh capek deh kalau harus mendaki lagi ke atas, aduh capek deh kalau harus turun lagi, aduh capek deh harus
1: naik turun gitu
2: istilahnya ya. Kayak kalau bertemu dengan masyarakatnya nggak masalah ya kak, cuman kayak mopong-mopong barang lagi, ngangkat barang lagi, harus istilahnya kita harus ceria di depan masyarakat itu lumayan. Tapi nggak apa-apa gitu. Memang nguras, di situ pembelajaran besarnya yang didapat.
1: Nguras energi ya gitu. Oke. Tapi akhirnya kakak semangat lagi karena kakak ingat lagi, oh niatku adalah untuk membantu orang-orang di sini.
2: Selain itu kak, biasanya yang bikin semangat lagi itu setelah sampai di lapangan itu biasanya kan untuk pembagian bantuan di situ sendiri dikumpulkan di satu titik ya kak. Contohnya di salah satu SD yang ada di sana. Nanti dipanggil nih masyarakat yang terdampak. Yang bikin semangat itu datang adalah wajah-wajah ibu-ibu yang kelelahan melihat rumahnya, yang putus asa lihat rumahnya sudah hancur, yang bertanya, istilahnya bilang hanya gini, makasih banyak Yona, Allah peduli ke kami. Itu benar-benar ngubah. Wah, dari yang rinding. yang paling gak ada semangat lagi kayak darah yang ngalir, karena ada yang sampai nangis gitu kak, ada yang bilang, oh makasih banyak Yuna, daerah kami kan terpelosok, daerah kami dete gunung, daerah kami di ujung, tapi kalian dengan jalan yang kayak gitu, cuaca yang kayak iko masih ngantarkan bantuan pun segala macam. Makasih banyak, ucapan makasih banyak yang tulus dari mereka itu aja, wah itu merupakan suntikan amunisi yang luar biasa
1: sih, ya. Jadi kayak ibaratnya bukit yang terjal tadi kecil itu ya kan, kayak
2: bener, langsung.
1: Ada semangatnya ya kak ya, karena pastinya kita kayak pas di atas langsung refleksi diri, wah ternyata ada orang yang membutuhkan kita gitu ya, jadi keluhan-keluhan tadi tuh tiba-tiba hilang gitu ya kak. Oke, luar biasa. Nah, banyak anak muda yang tertarik untuk ikut kegiatan sosial dan juga kerelawanan nih kak. Menurut kakak nih, apa bekal dan keterampilan yang perlu mereka miliki selain daripada niat?
2: Selain daripada niat ya kak, bekal yang perlu dimiliki adalah sungguh-sungguh. Walaupun sungguh-sungguh dan konsisten sih sebenarnya kak gitu. Walaupun niatnya udah bener nih, kami kan di beberapa momen kami udah ada oprek simpul Relawan Indonesia anggota yang baru ya kak. Waktu di oprek, niatnya udah bener nih gitu. Tapi sudah dilantik dan sebagainya, sungguh-sungguhnya yang kurang itu. Itu sih kak, lebih ke kalau udah ada niat, niatnya udah baik nih, misalnya mau bantu orang, cuman tujuan yang lebih spesifiknya apa gitu. Emang harus punya, visinya ini nih, jadi relawan visinya ini. Karena kalau udah ada visi, bukan nihil sih kak, sangat menutup sedikit kemungkinan untuk bisa tidak lari dari dari itu ya kak, dari relawan itu sendiri gitu.
1: Nah ingat ya teman-teman ya, jangan FOMO doang,
2: jangan ikut-ikutan
1: gitu. Jangan cuman kayak misalnya, aku jadi relawan deh gitu kan, biar nanti bisa upload story. Enggak ya teman-teman ya, Jadi relawan itu membutuhkan mental yang kuat ya kak ya, karena pastinya kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak bisa kita prediksi, terus juga niat yang kuat pastinya. Oke, oke. Apa nilai atau pelajaran hidup yang paling berharga nih yang didapat seseorang ketika terjun menjadi relawan kemanusiaan?
2: Kalau nilai yang paling berharga menurut Alin itu ya kak, dari segi kerendahan hati seseorang itu, dari segi sifat empatinya itu sih kak yang pertama. Sederhananya gini kak, kak Selfie pasti sering lihat bapak-bapak tua, kakek-kakek tua bawa sepeda tengah malam jam 10, jam 9 malam, dagangannya balon-balon yang digantung tuh kak. Wah, misalnya di putaran Jam Gadang. Nah kalau dulu waktu kecil mungkin yang menarik bagi kita adalah balonnya ya kak. Cuman habis sekarang, kok bapak tuh belum pulang, udah makan belum ya? Kondisi keluarganya gimana ya?
1: Gimana gitu dagangannya ya?
2: Gitu ya kak. Sederhananya seperti itu gitu.
1: Iya. Dan itu yang jadi refleksi bagi kita ya. Kayak kita introspeksi diri, apa sih yang selama ini yang kurang dari kita? Kurang apa? Kurang bersyukur ya teman-teman. Oke. Selain dari itu nih, pernah gak sih kakak ketemu dengan ini? Sedikit ya, aku penasaran gitu ya. Pastinya banyak sekali karakter-karakter yang muncul di lapangan gitu. Pernah gak sih ketemu dengan orang yang sok tahu dan rese gitu kak?
2: Sering kak.
1: Sering ya?
2: Terutama di bencana ya kak. Jadi waktu itu ada pengalaman kami penyaluran di sebuah daerah yang terdampak bencana gitu. Jadi kami udah pasok nih beras, makanan dan sebagainya. Tentunya yang kami salurkan enggak barang yang itu juga ya kak. Maksudnya kualitasnya tentu yang terbaik juga yang kami pilih gitu. Nah jadi waktu itu ada cerita di lapangan, ada nih ibu-ibu yang bilang gini, oh kami enggak biasa makan beras seperti ini, kami biasanya yang lebih high level dari ini gitu. Atau ada misalnya yang rese, bukan rese sih kak, lebih ke waktu itu juga ada pernah cerita dari teman relawan yang lain, itu ada penyaluran. Jadi kami udah bawa nasi, udah bawa makanan cepat saji ke sana. Tahu-tahunya dibuang. Itu sih kak yang lebih kayak, okay, ini nguji mental lagi. Gak apa-apa, niat kita, ingat niat, gak apa-apa. Ini hanya 1-2 kerikil.
1: Enggak, itu batu besar sih kayak batu gunung itu turun gitu. Kak. Itu bukan kerikil kan. Harus dibelah gitu kan batunya, dipici-pici-pici gitu kan. Aku dengernya kayak gimana ya kayak gitu. Ibaratnya sih, gini, dalam keadaan seperti itu ya kan, kita semua itu berusaha bagaimana semaksimal mungkin gitu. Tapi pernah enggak sih ada yang ngomong atau ya dalam tanda kutip fitnah lah gitu. Katanya, "Wah, ini pasti di ini gitu."
2: Kalau untuk fitnah sejauh ini nggak ada sih kak.
1: Nggak ada ya. Ya ingat ya, fitnah itu lebih kejam daripada fitness teman-teman ya. Dan anyway, dalam menghadapi hal-hal seperti itu kak, apa yang dilakukan oleh tim menghadapi ya orang-orang seperti itulah? Ya syukurnya nggak ketemu sama aku ya.
2: Okay. Waktu itu kak, kebetulan tim kami yang memang mendapati kondisi seperti itu adalah salah satu tim yang emosional. Maksudnya, untungnya yang memang alhamdulillahnya kami saat ini punya tim yang solid ya kak. Jadi setiap ada permasalahan kami evaluasi, kami cerita di sana, ya udah dapat suntikan, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya masih berhubungan dengan beliau, biar yang lebih berani lagi nih yang bicara sama beliau gitu sih kak. Lebih ke punya tim yang solid sih.
1: Akhirnya punya tim yang solid ya. Jadi ibaratnya kayak hambatan-hambatan di jalan kayak gitu tuh bisa dinetralisir lah ya gitu ya. Oke. Tapi aku salut sih sama teman-teman dari relawan ya. Mereka punya kesabaran yang sangat luas gitu.
2: Ya.
1: Itu terapinya berapa lama gitu? Maksudnya kayak pasti untuk yang pertama kali terjun ya kayak gedeg banget, ini gue bantuin gitu kan. Banyak tingkah gitu. mungkin ya. Tapi kan pasti balik lagi, okay, niat kita adalah membantu gitu. Untuk bisa sampai terbiasa gitu. Ibaratnya nih kuping udah biasa nih denger yang kayak gitu. Berapa lama tuh kak?
2: Kalau untuk lamanya sih mungkin tergantung timnya sendiri ya kak. Tergantung masing-masing pribadinya gitu. Cuman selain niat tadi memang ditanamkan, niat aja kan gak cukup ya kak. Bagi Alin sendiri memang harus ada visi. Visinya apa sih gitu. Masing-masing itu visinya beda-beda gitu sih kak. Lebih ke niatnya udah ada, oh visinya lagi nih, visinya supaya nggak goyang di jalan nih apa gitu.
1: Oke. Berarti kayak balik lagi ke tujuan awal ya. Jangan sampai goyah dengan berbagai macam anomali lah gitu ya, kita sebutnya ya. Kalau bahasa anak sekarang itu anomali ya. Stay 6-7 ya teman-teman. Oke. Nah, siapa sih yang sangat mensupport gitu untuk Kak Alin sendiri nih? Di balik kegiatan menjadi seorang relawan tentu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak hal-hal yang menjadi hambatan gitu ya. Sampai mungkin akhirnya Kak Alin sendiri bisa melewati hal itu. Siapa nih support systemnya?
2: Kalau dari Alin sendiri ya Kak, keluarga, cuman terutamanya ayah.
1: Oh ayah.
2: Jadi ayah.
1: Ada cerita menarik gak sih di balik itu?
2: Cerita menariknya yang Alin sadari adalah barangkali salah satu kenapa Alin bisa sekarang ini bukannya melebih-lebihkan ya Kak, cuman kita sebagai anak kan bisa berkaca gitu. Cuman beberapa kali misalnya lagi pergi nih bareng sama ayah keluar, ternyata sifat-sifat yang Alin punya sekarang tuh kayaknya oh ini nih tularan dari ini ternyata. Jadi gitu Kak. Jadi ayah Alin manggilnya apa ya Kak, jadi selalu bilang misalnya lagi capek atau misalnya lagi jenuh, terus bilang nanti ada penyaluran tapi lagi capek lagi momen segala macam, nggak apa-apa turun aja gitu. Ya pokoknya yang paling support tuh adalah ayah yang selalu suruh turun lapangan, temu dengan orang-orang. Justru ayah tuh udah sampai di titik merelakan kalau sampai turun lapangan Alin kenapa-kenapa di sana, qadarullahnya memang kita yang nimpa, nggak apa-apa banget gitu. Sudah di titik nggak udah baado gitu kalau bahasa kitanya kan gitu ya Kak, nggak apa-apa gitu kalau udah sampai di titik. Kalau misalnya Alin yang ditakdirkan nih menjadi korban waktu bantu orang gak apa-apa gitu. Jadi itu yang menjadi, wah ternyata ayah sendiri sudah selegowo itu ngelepas gitu.
1: Iya.
2: Jadi itu yang menjadi, oh iya udah dimanapun hajar gitu.
1: Aku terharu mendengarnya Kak, benar-benar terharu sekali. Ini aku tebak kakaknya anak pertama ya?
2: Enggak Kak.
1: Enggak ya? Oh salah teman-teman berdua ya, salah. Jadi bukan anak pertama. Karena kenapa aku bilang anak pertama, biasanya anak pertama itu karakternya tuh lebih dekat gitu dengan ayah gitu ya. Nah gitu, makanya gitu. Tapi tidak menjadi patokan ya teman-teman. Gak jadi ya, oke. Nah, sebagai penutup nih, kalau misalnya ada satu pesan yang pingin Kak Alin sampaikan nih kepada masyarakat tentang arti hadir untuk sesama saat bencana terjadi, apa nih yang pingin kakak sampaikan? Silakan.
2: Kalau yang pingin disampaikan ya Kak kepada masyarakat terkait bencana adalah yang pertama janji Allah itu pasti sih Kak, seperti yang Alin bilang tadi gitu. Kita sebagai masyarakat yang tidak terkena bencana jangan sampai tutup mata tutup telinga untuk bantu orang yang terkena bencana gitu, karena memang Allah sini kan bilang Allah itu kan Maha Adil. Jadi istilahnya kalau misalnya sekarang belum di daerah kita, barangkali ntar malam nih barangkali itu di daerah kita gitu. Jadi kita harapannya
1: tahu,
2: karena yang Ali lihat dari lapangan ya Kak, itu ada beberapa masyarakat yang masih terlalu berdiam diri istilahnya itu Kak, yang masih terlalu abai. Kalau ada masyarakat tetangga kampungnya sebelahnya yang kena bencana, justru dia sangat abai gitu. Itu sih Kak, jangan pernah menutup mata dan telinga, tidak hanya yang berada di satu wilayah kita aja misalnya di Sumatera Barat, tapi memang misalnya kalau dari daerah provinsi lain dan sebagainya. Karena Alin ada satu kutipan buku ya Kak, itu buku judulnya Negeri di Ujung Tanduk. Kutipannya yang paling ngena itu adalah kepedulian, apa ya istilahnya, kepedulian yang kita lakukan di belasan puluhan tahun belakang itu bisa jadi buahnya hari ini gitu. Jadi sedikit kepedulian, sedikit uluran tangan yang kita lakukan di 2026 bisa jadi 2036, 2040 ada orang datang, ibu-ibu datang, ini anak-anak relawan yang bantu waktu itu ya gitu.
1: Wow.
2: Jadi jangan pernah sepelekan kepedulian sekecil apapun gitu sih Kak.
1: Luar biasa, luar biasa. Big applause ya, big applause pokoknya buat Kalina juga tim relawan yang ada di Sumatera Barat ya, ataupun yang ada di Indonesia tentunya. Nah, gak kerasa nih teman-teman berdua ya Kak Alin ya. Waduh, gak kerasa nih obrolan kita tuh seru banget tadi ya kan, masalah mengenai kebencanaan gitu ya, pengalaman-pengalaman ketika menghadapi bencana dan juga menghadapi orang-orang yang ada di sana gitu ya. Dan obrolan kita di Siaga Corner kali ini udah ada di penghujung acara. Dan terima kasih banyak ya Kak Alin ya, sudah sharing cerita, pengalaman gitu ya, pelajaran berharga dan berbagai aksi kemanusiaan di lapangan yang sudah diceritakan tadi. Teman Pradua, dari obrolan ini kita belajar bahwa ketika bencana datang, harapan seringkali hadir melalui tangan-tangan yang peduli. Relawan mungkin tidak bisa menghentikan bencana, tetapi kita membuktikan bahwa tidak seorang pun harus menghadapi musibah sendirian. Nah, aku juga mau ngambil kutipan nih, sama kayak Kak Alin tadi ya. Tadi di ujung tanduk bukunya, kalau ini aku dari Helen Keller nih, yang relevan banget nih sama kita hari ini, teman-teman berdua ya, sama tema kita. Yang mana katanya kayak gini, "Alone, we can do so little, but together, we can do so much." Artinya, sendirian, kita hanya bisa melakukan sedikit saja. Tetapi ketika kita bersama-sama, kita bisa melakukan lebih banyak hal. Semoga semangat gotong royong, kepedulian, dan kesiapsiagaan terus tumbuh di tengah masyarakat kita. Karena pada akhirnya, ketangguhan menghadapi bencana bukan hanya soal infrastruktur ataupun teknologi, tetapi juga tentang seberapa kuat kita saling menjaga dan membantu satu sama lain. Oke teman-teman, aku Sofi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Siaga Corner berikutnya. Tetap stay tune aja di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut ya di Santai Siang hari ini. Sebelum kita berpindah ke rangkaian program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Grup vokal Nona resmi merilis versi remix lagu Rollerblade bersama penyanyi sekaligus kreator konten Jebung. Kolaborasi tersebut menjadi sorotan karena berawal dari video Open Verse Challenge yang viral di media sosial. Jebung sebelumnya mengikuti tantangan yang dibuat Nona dengan menambahkan versinya sendiri ke dalam lagu Rollerblade. Video tersebut mendapat respon positif warganet dengan jutaan penayangan lebih dari 12 juta kali di TikTok serta 4 juta kali di Instagram. Beralih ke berita kedua, film animasi Powerpuff Girls sedang dikembangkan di Warner Bros. Pictures Animation, hal tersebut diumumkan di Festival Animasi Internasional Annecy di Prancis, dilansir dari Variety pada Selasa 23 Juni 2026. Proyek ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mendapatkan lampu hijau produksi, sehingga detail cerita belum diungkapkan. Film ini akan kembali menghadirkan Blossom, Bubbles, dan Buttercup, tiga karakter utama dari serial animasi populer Cartoon Network. Last but not least, teman-teman Pro 2, Charlie Ray Jepsen mengumumkan album ganda berjudul Day and Night yang akan berisi total 24 lagu. Album tersebut akan dirilis pada 18 September 2026 melalui Interscope Record, dilansir dari Variety. Album ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Day and Night, dengan masing-masing berisi 12 lagu yang memiliki konsep musikal berbeda. Bagian Day digambarkan sebagai karya yang organik dan mentah dengan penggunaan instrumen live serta sentuhan pop psychedelic era 1970-an. Sementara itu, bagian Night memiliki nuansa eksploratif dan intens dengan gaya pop dansa berbasis synth yang lebih modern dan energik. Untuk proyek ini, Jepsen bekerja sama dengan sejumlah kolaborator termasuk The Fish Crew, Kylie Scherer, Nat Shepard, dan Cole MGN. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Dan salah karir ini tak ada artinya ya. Sudah mengantarkan kita ke pukul 10:13 waktu Indonesia Barat. Dan juga udah ngantarin kalian semua buat dengerin lagi nih suara Wat di Santai Siang hari ini. Edisi 24 Juni 2026 ya. Wow, gak kerasa ya, kemarin barusan ketemu Wat, sekarang udah ketemu lagi. Emang secepat itu ya waktu berjalan teman-teman Pro 2. Tapi gak apa-apa sih, Wat seneng aja buat menghibur teman-teman Pro 2. Gak tahu sih kalau kalian bosan atau enggak dengar suara Uut, semoga enggak ya. Nah teman-teman Pro 2 di Santai Siang hari ini tentunya seperti santai siang lainnya ya, itu Uut bakal temenin 5 jam ke depan, tepatnya dari pukul 10 sampai ke pukul 15 nanti, alias sampai ke jam 3 siang. Walaupun sebenarnya sekarang kelihatannya gak siang-siang banget lah ya, karena kebetulan sekarang Bukit Tinggi lagi diguyur hujan nih teman-teman Pro 2, beneran deras sih. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang ada rencana mau beraktivitas keluar, nah mending ditunda dulu lah, dipending dulu, apalagi kalau misalnya pakai motor. Nah ini soalnya hujannya deras banget teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya dipaksain nanti kamu takutnya sakit, demam, masuk angin gitu ya kan. Jadi mending ditunda dulu. Tapi buat teman-teman Pro 2 misalnya yang udah keburu di luar nih, nah jangan lupa dibawa mantelnya. Tapi jangan dibawa doang, dipakai juga. Karena hujan nih beneran sederas itu. Bahkan kayaknya sebukit tinggi deh ini kayaknya hujan, bukan cuma di RRI aja. Oke teman-teman Pro 2, kita langsung aja ya, Wat mau spill dulu nih rangkaian program kita selama 5 jam ke depan. Walaupun mungkin dari teman-teman Pro 2 yang lain udah ada yang tahu nih kalau di Santai Siang ini apa aja programnya, tapi gak apa-apa, kita review sedikit ya. Dari jam 10 sampai ke jam 12 itu ya seperti biasa ada zona musik kamu. Teman-teman Pro 2 bisa request-request tentunya bareng Wat di program ini. Nanti boleh banget dikirim requestannya melalui Instagram kita ya, ada di @pro2rri Bukit Tinggi. Terus sampai jam 12 kita request-request. Dari jam 12 sampai ke jam 1 siang, nah kita bakal hadirkan ragam update dari dunia entertain, tentunya di program Funtertainment. Nah dari jam 1 sampai ke jam 2 kita bakal ngobrol seputar dengan dunia olahraga ya di Pro 2 Sport. Dan di 1 jam terakhir teman-teman Pro 2 nanti kita bakal ngomongin soal bisnis ya, UMKM atau something like that ya, yang related to business ya, kita ada di asiknya bisnis. Dan anyway udah di pukul 10:16, kita berarti udah di zona musik kamu ya teman-teman Pro 2. Nah kita langsung aja nih bacain requestan yang udah masuk melalui Instagram Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tapi first thing first teman-teman Pro 2, Wat mau spill dulu ya caranya, gimana caranya biar teman-teman Pro 2 bisa request ke Pro 2 Bukit Tinggi. Nah caranya mudah aja sih, tinggal langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nanti di sana ada flyer zona musik kamu judulnya. Jadi teman-teman Pro 2 tinggal diisi aja tuh linknya sama judul lagu, kemudian juga penyanyinya siapa ya, sesimpel itu aja. Nanti tinggal di submit, nah udah tuh kekirim sama Wat. Nanti di sini Wat bisa bacain dan bakal bisa puterin lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2. Nah kayak ini nih, kayak ke We Are One FM. Nah ini kan udah masuk requestannya, pengen diputerin Takkan Terulang by Vanessa Z featuring dengan Roni Parulian. Nah setelah ini nanti kita puterin, kemudian habis dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian kita bakal puterin Di Ujung Minggu by Mesahira. Ini juga banyak yang request teman-teman Pro 2 seperti biasa ya, fans-fansnya Mesahira alias Miracles ini memang selalu gencar untuk nge-request lagunya Mesahira. Ada siapa aja nih yang request Di Ujung Minggu by Mesahira untuk hari ini? Kita bacain satu-satu ya. Ini ada Kak Aprianti Sahid. Nah, buat para pendengar setia Pro 2 Bukit Tinggi, semoga kerjaan hari ini, nah kepotong, semoga kerjaan hari ini selalu lancar, amin. Nah kemudian dari Kak Gaby ya, terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, sama-sama. Kemudian ada dari Kak Tania Yashika, thanks ya Kak Andini Miza Putri, have a nice day. Wow ya, yeah, sama-sama. Tapi ini yang siaran aku, kebetulan Uut ya. Tapi gak apa-apa. Nah next ini dari Kak Izayadis, Kak April.shd, terima kasih ya Kak, semangat siarannya, makasih.

Kemudian Kak Mawar Aika, juga ada dari siapa lagi nih di ujung minggu by Mas Hairan. Nah terakhir dari K.A33. Nah itu ya dua lagu yang bakal kita puterin untuk menit-menit awal kita di zona musik kamu ini. So kita langsung aja ya teman-teman Pro 2. Here it is, Vanessa Zee featuring dengan Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya, masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tentunya kita masih di zona musik kamu ya untuk siang hari ini, teman-teman Pro 2. Walaupun sebenarnya ini enggak kerasa siang karena cuacanya enggak mendukung banget untuk membilang kalau ini tuh siang ya, teman-teman Pro 2. Tapi ya udah sih, karena jamnya juga udah setengah 11, ya udah sih udah siang ya kan. Nah, teman-teman Pro 2, tentunya gue masih bakal puterin ya lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 nih. Ini masih banyak lagu-lagu yang belum Wood puterin sampai nanti ke jam 12 siang nanti. Tapi buat teman-teman Pro 2 yang misalnya masih pengen request, tentunya masih bisa. Wood masih bakal terima ya. Requestnya bakal masih dibuka sampai jam 12 siang nanti. Tapi sih kalau bisa jangan mepet-mepet banget ya teman-teman Pro 2. Karena kalau misalnya udah dekat jam 12, nah tentunya Wood udah puterin lagu-lagu requestan yang udah lebih dulu nih masuk ke ajang request kita ya. Jadi teman-teman Pro 2 boleh langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Jadi tinggal diisi aja tuh link yang ada di flyer zona musik kamu. Ya memang sesimpel itu ya teman-teman Pro 2, kita anti ribet-ribet klub. Nah, jadi tinggal diisi sama penyanyinya siapa, kemudian judul lagunya apa. Nah, next teman-teman Pro 2, Wood bakal puterin lagunya Salma Salsabil, Hacu. Ini requestan dari Sals FM ya. Semangat menjalani aktivitas, jangan lupa bahagia. Siap, makasih ke Sals FM. Walaupun di Bukit Tinggi sekarang lagi hujan, ya semoga gak melunturkan semangat kita untuk bisa beraktivitas sebagaimana biasanya ya teman-teman Pro 2. Nah, habis dari Salma Salsabil, Hacu, kita bakal puterin requestan dari Kak Zatia ya. Ini ada Liodra, Pura-Pura. Nah, teman-teman Pro 2, itu dia line up selanjutnya yang bakal aku puterin di zona musik kamu untuk hari ini. So, here it is, Salma Salsabil, Hacu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di zona musik kamu ya. Untuk hari ini sudah di pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa juga nih teman-teman Pro2 udah 45 menit ya kita di zona musik kamu. Dan dari tadi udah banyak banget lagu-lagu yang udah Uut puterin ya, sesuai requestan dari teman-teman Pro2. Nah sekali lagi nih Uut mau remind buat teman Pro2 yang mau request, masih bisa banget dikirim requestannya melalui Instagram kita ya di @pro2rri Bukit Tinggi. Jadi teman-teman Pro2 tinggal cari aja flyer zona musik kamu. Nah nanti tinggal diisi tuh linknya sama judul lagu dan juga penyanyi yang pengen teman Pro2 request ya untuk hari ini gitu ya. Nah teman-teman Pro2, next ini bakal ada requestan dari Kak Zania. Ini langsung dua nih. So excited itu ya. Dan Uut selalu hafal kalau Kak Zania itu requestannya selalu ini ya. Dua ini gak pernah tinggal nih. Ada Cegil dari Nabila Takiyah dan Jagat Rasa by Samuel Cipta. Sehat-sehat semuanya. Siap. Sehat-sehat juga ya Kak Zania yang ada di sana, walaupun Uut gak tahu nih Kak Zania ini sebenarnya di mana. Cuma kita doakan aja buat kesehatannya Kak Zania ya, dan juga buat kesehatan teman-teman Pro2 semuanya. Karena mengingat nih teman-teman Pro2 sekarang cuaca lagi enggak menentu juga kan. Nah, jadi tolong dijaga kesehatannya ya. Jangan sampai sakit kayak gitu. Oke, teman-teman Pro2, kita langsung aja puterin requestan selanjutnya. Ini ada Jagat Rasa by Samuel Cipta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
2: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
3: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
4: Oh iya ya. Mending buang di tempatnya, daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
5: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu ya, di pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Barusan ada Pice Kota ya, Bahagia Lagi, yang udah Uut puterin. Ini requestan dari 08223 sekian sekian sekian. Nah, sebelumnya Pice Kota ini, teman-teman Pro 2, Uut juga udah puterin Sumpah Mati ya, by Nicky Becker featuring dengan Andi Rianto. Nah, ini requestan dari Kak Owen WWW 2006 ya. Sehat-sehat semuanya, amin. Sehat-sehat juga ya kakak. Nah, next teman-teman Pro 2, Uut bakal puterin lagu dari Fajar Nur ya. Ini lagu terbarunya, Salah Apa Aku. Ini requestan dari Kak Dewi Kurnia 53 ya. Sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya. Kemudian juga ada dari @d.a.y146. Sukses selalu untuk radionya, terima kasih, amin. Makasih juga ya Kak D.A.Y. Nah, ini gak tahu nih bacanya gimana, Day kali ya, Day146. Nah, habis dari Fajar Nur, teman-teman Pro 2, kita bakal ke Sabrina Leonor. Haha, ini requestan dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp nih, di 08527085 sekian sekian sekian. Nah, itu dia ya dua lagu selanjutnya yang bakal Uut puterin. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request, masih bisa banget Uut bakal terima sampai jam 12 nanti ya di zona musik kamu. Jadi teman-teman Pro 2 bisa langsung aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi, kemudian bisa dicari aja flyernya zona musik kamu, kemudian diisi linknya dengan lagu dan juga penyanyi yang pengen di request nih di zona musik kamu hari ini. So teman-teman Pro 2, kita langsung aja ke lagu selanjutnya, ada Salah Apa Aku by Fajar Nur. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu untuk siang hari ini ya. Udah di pukul 11 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa hampir 1,5 jam aja nih kita di zona musik kamu ya teman-teman Pro 2. Dan tentunya di sisa waktu ini Wood bakal masih puterin lagu-lagu yang udah di request nih sama teman Pro 2 yang udah masuk melalui WhatsApp ataupun juga di Instagram. Nah next teman-teman Pro 2, kita pindah dulu nih ke teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ya. Kita harus adil nih teman-teman Pro 2 antara Instagram dan WhatsApp ya. Next ini Uut bakal puterin requestan dari Kavika ya di 0823 1187 sekian sekian sekian. Ini Kavika request lagu NCT Dream Beat It Up. Oke, setelah ini langsung kita puterin ya Kavika. So ditunggu aja lagunya. Nah, setelah dari NCT Dream kita bakal puterin requestan dari siapa nih? Dari Ibu Lestari ya di 0898777373 sekian sekian sekian mau request Bohongi Hati dari Mahal Ini. Oke. Dan sudah kita keep dua lagu, kita bakal puterin next ada NCT Dream Beat It Up dan juga Mahal Ini Bohongi Hati. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku menunjukin
5: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
7: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

dari Mahalini ya, itu barusan requestan dari Ibu Lestari nih. Dan next sama teman Pro 2 tentunya masih banyak lagi ya requestan dari teman Pro 2 yang bakal gue puterin jelang jam 12 nanti ya, berakhirnya zona musik kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request, nah masih ada sedikit waktu lagi nih, jadi boleh dimanfaatin waktunya semaksimal mungkin biar requestannya bisa gue puterin. Jadi monggo ya, langsung aja dikirim requestannya melalui Instagram kita atau lewat WhatsApp juga boleh deh ya, di 0811-6699-480 nih. Contohnya yang ada di WhatsApp ada juga dari Kavika. Kavika tadi udah ya, dari Kak siapa lagi nih? Kak Zulia. Kak Zulia tadi request Angie Carvalho ya, Remuk. Terus setelah dari Angie Carvalho kita nanti bakal puterin lagu siapa nih? Selena Grace ya, sama Andi Rianto, Sumpah Mati. So kita langsung aja nih teman-teman Pro 2 ke lagu selanjutnya. Ada Angie Carvalho, Remuk. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Oke, teman-teman Pro2, Selina Grace featuring dengan Andi Rianto, Sumpah Mati ya, sebagai lagu penutup nih untuk requestan dari teman Pro2 di Zona Musik kamu untuk siang hari ini. Makasih banyak loh buat teman-teman Pro2 yang udah sempetin waktunya untuk request-request bareng Wood di Zona Musik kamu untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi di Zona Musik kamu, tentunya dengan penyiar yang berbeda tapi masih di program yang sama. Karena FYI, teman-teman Pro2, Zona Musik kamu ini bakal ada tiap hari buat nemenin kamu. Jadi kamu bisa request tiap hari dari Senin sampai Minggu di jam 10 sampai jam 12 siang. Tapi kalau misalnya kamu mau requestnya malam-malam, boleh juga. Tapi nggak di Zona Musik kamu ya, bakal ada Story of the Day ya, yang bakal menampung requestan dari teman-teman Pro2 kalau misalnya mau requestnya di malam-malam hari. Dan teman-teman Pro2, ada beberapa lagu terakhir yang bakal Uut puterin untuk di program Zona Musik kamu siang hari ini. Ada Sam Smith, ya, Stay With Me. Jadi kita bakal ketemu lagi nanti di pukul 12. Nah, dengan program menarik lainnya, ada Funtertainment dari pukul 12 sampai ke pukul 13 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 kita ada di Funtertainment ya, sampai ke pukul 13 nanti. Dan tentunya Uut bakal hadirkan ragam update dari dunia entertain untuk siang hari ini. Kira-kira ada update apa aja nih di dunia entertain ya, teman-teman Pro 2? Next kita cari-cari dulu nih, kayaknya kita bakal ngobrolin apa ya. Nah, ini datang dari membernya The Changcuters ya, teman-teman Pro 2, Tria The Changcuters yang memeriahkan wisuda putrinya yaitu Lenonina dengan menyanyikan lagu I Love You Baby. Wih, wow, bayangin aja ya bisa nyanyiin apa ya, kayak lagu terkenal ya, siapa sih yang gak tahu sama lagu I Love You Baby itu gitu. Nah, teman-teman Pro 2, memang ada satu momen yang baru-baru ini bikin netizen tuh senyum-senyum sendiri. Tapi gak cuma netizennya doang, gue sendiri nih ngelihat beritanya juga senyum-senyum sendiri sih. Tapi bukan karena konser besar atau festival musik, tapi karena sebuah acara wisuda yang mendadak nih berubah jadi mini konser The Changcuters, teman-teman Pro 2. Jadi gini ceritanya, vokalis The Changcuters itu Tria ya, hadir di acara wisuda putri sulungnya yaitu Lenonina, Lenonina Mariam Daria. Nah, setelah prosesi wisuda selesai, suasana yang awalnya itu formal ya, ibaratnya kayak gimana ya, wisuda-wisuda pada umumnya gitu loh. Terus juga penuh haru, tiba-tiba berubah total nih teman-teman Pro 2. Lenonina tuh terlihat tampil anggun mengenakan kebaya berwarna ungu muda lengkap sama selempang kelulusannya ya, kayak gimana sih anak-anak baru wisuda gitu. Dan momen kelulusannya ini juga dirayakan bersama keluarga dengan bunga dan berbagai hadiah spesial. Nah, yang bikin banyak orang tersentuh itu adalah ketika Tria ini menghampiri putrinya, kemudian dipeluk nih dari belakang sambil bawa setangkai mawar merah. Aduh dudu, memang simple ya, tapi manis sih ya buat orang-orang yang kekurangan sosok ayah nih, kayaknya manis banget ya kan. Tapi ternyata kejutannya belum berhenti sampai di situ, teman-teman Pro 2. Gak lama setelah sesi foto keluarga, Tria ini naik nih ke atas panggung dan ya, mode ayah wisuda langsung berubah jadi rockstar, tiba-tiba jadi Tria The Changcuters beneran. Nah, dia bawain lagu Libur Telah Tiba dengan gaya khas The Changcuters yang energik ya, teman-teman Pro 2 tahu lah ya. The Changcuters itu gimana gitu. Nah, setelah itu suasananya makin pecah lagi nih pas lagu I Love You Baby itu dibawain sama Tria. Dan lucunya kayaknya gak ada yang datang dengan niat karaoke, tapi pas begitu lagunya dinyanyiin sama Tria, banyak nih yang langsung ikut nyanyi bareng. Kayaknya hampir semua orang hafal liriknya ya, teman-teman Pro 2. Dan tentunya momen ini menjadi pengingat kalau menjadi orang tua gak berarti harus meninggalkan si seru dalam diri kita gitu. Kita tetap bisa mendukung anak, hadir di momen penting mereka, sekaligus juga menjadi diri sendiri. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari dunia entertain untuk program Funtertainment di siang hari ini. Dan tentunya nanti Wood masih bakal kasih update lagi ya dari dunia entertain, masih banyak nih waktu kita. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih satu lagu dari Ghea Indrawari, Seribu Kali.

0: Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu dari Fantertainment untuk siang hari ini karena kita bakal bergabung dulu ya ke Pro 1 untuk mendengarkan azan zuhur wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya nanti di pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 12:23 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Jangan remehkan sedekah kecil karena efeknya bisa luar biasa. 1.000 atau 2.000 buat kita mungkin biasa, tapi buat orang lain bisa jadi harapan. Sedekah bukan soal jumlah, tapi niat dibaliknya. Dari hal kecil, kebaikan bisa berantai ke banyak orang. Kita nggak pernah tahu siapa yang terucap setelah menerima. Kadang senyum tulus itu lebih mahal daripada uang besar. Sedekah kecil juga bikin kita terbiasa berbagi. Dari kebiasaan itu, lahir hati yang lebih peka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis,
4: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Nese nasibnya orang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, ro aku. Tapi keto ayo mahal. Wes, angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili. Wes, talah, ikut aku aja.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Teman-teman Produa, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 12 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan of course kita masih di Funtertainment untuk siang hari ini. Tapi kalau dilihat-lihat nih teman-teman Pro 2, ini udah gak hujan lagi ya. Kebetulan kalau di RRI sih udah gak hujan lagi. Gak tahu ya di kalau di lokasi kalian gimana, apakah udah reda atau masih hujan. Nah, mau gimana pun cuacanya, ya udah sih yang penting kalian jangan lupa bawa mantel ya teman-teman Pro 2. Dan juga jangan lupa bawa payung deh intinya ya kan, karena cuaca tuh emang gak bisa kita prediksi. Next teman-teman Pro 2, update selanjutnya nih, ada kabar seru buat para penikmat musik lokal, terutama yang suka eksplor berbagai genre musik. Karena nanti di Local Fest Jakarta 2026 bakal ada satu kolaborasi yang bisa dibilang cukup gak terduga nih teman-teman Pro 2. Tapi justru kolaborasi ini bikin banyak orang penasaran. Nah, kolaborasi siapa tuh kira-kira? Nah, ini ada kolaborasi antara Bara Suara dan Lomba Sihir. Wow, kalau biasanya kita ngelihat Bara Suara tuh dengan warna musik rock alternatif dan progresifnya ya, yang penuh dengan energi. Sementara kalau Lomba Sihir itu dikenal dengan sentuhan pop urban yang unik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, nanti dua dunia yang berbeda ini bakal dipertemukan dalam satu panggung. Dan yang bikin menarik teman-teman Pro 2, ini menjadi pertama kalinya nih buat Bara Suara dan juga Lomba Sihir tampil bersama dalam sebuah kolaborasi spesial. Banyak nih penggemar maupun dari Lomba Sihir ataupun Bara Suara udah mulai bertanya-tanya, kira-kira kayak apa ya nanti hasil perpaduan dua karakter musik yang berbeda ini. Jujur Uut juga penasaran. Nah, kira-kira apakah bakal ada aransemen baru, ada lagu kolaborasi, atau justru mash up lagu-lagu favorit mereka. Dan kolaborasi ini bakal jadi bagian dari segmen pertunjukan spesial di Local Fest Jakarta 2026 yang nanti bakal berlangsung pada 27 sampai 28 Juni di Stadion Baseball GBK Jakarta. Dan gak cuma itu teman-teman Pro 2, bakal ada artis lainnya, tapi kita paling penasaran sama yang dua ini ya, yang bakal berkolaborasi Bara Suara dan juga Lomba Sihir. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update kita di Funtertainment untuk siang hari ini. Semoga bisa sedikit memberikan apa ya, kayak informasi terbaru deh buat teman-teman Pro 2 yang emang pengen tahu ada update apa aja dari dunia entertain untuk siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13 tentunya di program yang berbeda lagi, karena kita bakal ngobrolin seputar dengan olahraga di Pro 2 Sport. Tapi setelah yang satu ini.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng UU tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Udah di pukul 13 aja nih teman-teman Pro 2, dan kita udah ada di program selanjutnya ya, sesuai janji UU tadi nih yang udah UU spill kalau kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga ya di Pro 2 Sport sampai ke pukul 14 nanti. Nah, teman-teman Pro 2, karena sekarang lagi musimnya Piala Dunia juga nih, jadi kita ngobrolnya gak bakal jauh-jauh dari Piala Dunia 2026. Dan sejauh ini, Piala Dunia ini gak cuma menyajikan pertandingan-pertandingan seru aja nih teman-teman Pro 2, tapi juga jadi tempat lahirnya berbagai rekor baru dari para bintang sepak bola dunia. Nama-nama kayak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, sampai ke Erling Haaland lagi-lagi membuktikan kenapa mereka dianggap sebagai pemain terbaik di generasinya masing-masing. Yang terbaru aja nih datang dari Cristiano Ronaldo. Di usianya yang udah dibilang gak muda lagi ya teman-teman Pro 2, untuk ukuran pesepak bola profesional, dia ini masih menunjukkan ketajamannya. Jadi saat Portugal menang telak 5-0 ya atas Uzbekistan, Ronaldo ini sukses mencetak 2 gol sekaligus ya. Dan berkat pencapaian itu, Ronaldo tercatat sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia secara beruntun. Dan gak cuma itu, dia juga jadi pemain tertua yang berhasil mencetak brace di ajang Piala Dunia. Tapi teman-teman Pro 2, nanti kita bakal spill lagi ya, kira-kira pemain apa lagi nih yang mencetak rekor-rekor baru di Piala Dunia 2026. Tapi

0: eh copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

ke fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.

0: Coldplay ya, Yellow, teman-teman Pro 2 udah ngantarin kita ke pukul 13:28 waktu Indonesia Barat, dan kita masih ngobrolin ya seputar dengan bintang-bintang dari Piala Dunia. Nah, kalau tadi udah ada Cristiano Ronaldo, teman-teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin rekor lagi nih, Lionel Messi juga nggak mau kalah, teman-teman Pro 2. La Pulga kini resmi jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah koleksi golnya mencapai 18 gol. Rekor itu lahir setelah Messi mencetak 2 gol waktu menghadapi Austria dan melewati catatan legenda Jerman yaitu Miroslav Klose. Sementara itu, Kylian Mbappe juga terus nunjukin kalau masa depan sepak bola dunia itu masih sangat cerah. Dengan tambahan 2 gol ke gawang Irak, koleksi gol Mbappe ini di Piala Dunia mencapai 16 gol. Di usianya yang tergolong masih relatif muda ya, teman-teman Pro 2, membuat peluangnya untuk memecahkan lebih banyak rekor itu masih sangat terbuka lebar. Tapi jangan lupain juga sama Erling Haaland. Nah, mesin gol asal Norwegia ini juga lagi mencuri perhatian nih, teman Pro 2. Haaland itu udah mencetak 4 gol hanya dalam 2 pertandingan dan sukses membantu Norwegia lolos ke fase knockout Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam hampir 3 dekade ya, alias 30 tahun. Dan menariknya nih, teman-teman Pro 2, turnamen ini masih panjang, yang mana artinya rekor-rekor yang ada sekarang itu masih bisa terus berubah. Bisa jadi aja nanti Ronaldo nambahin koleksi golnya, ya kan? Messi juga memperlebar jarak, Mbappe mengejar rekor baru, atau bahkan nanti Haaland ya menghadirkan kejutan berikutnya. Jadi teman-teman Pro 2, kalau kita ngobrolin soal pemain paling bersinar di Piala Dunia 2026, sejauh ini siapa nih menurut teman-teman Pro 2 yang paling bersinar ya? Kalau kita sih punya jagoan masing-masing ya. Dan teman-teman Pro 2, nanti masih bakal ada update lainnya nih dari Pro 2 Sport ya untuk siang hari ini. Tapi bakal word update setelah yang satu ini. So stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah, gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Di tengah indahnya alam Bukit Tinggi, tersembunyi sebuah permata yang kini kembali mencuri perhatian wisatawan. Taman Panorama Baru. Siapa sangka, keindahan yang kini viral itu bukanlah hal yang baru. Panorama ini sudah ada sejak tahun 80-an, namun sempat terlupakan, terabaikan oleh waktu dan perubahan zaman. Pada awalnya, Panorama Baru adalah sebuah hutan rimba yang lebat, penuh semak belukar dan menjadi tempat tinggal berbagai satwa liar. Seiring berjalannya waktu, tempat ini terlupakan, tak terurus, dan akhirnya terbengkalai. Namun, pada akhirnya tahun 2023, sejumlah pemuda yang memiliki rasa cinta terhadap kampung halaman dan alam sekitar mulai memikirkan cara untuk mengembalikan kemegahan tempat ini. Dengan niat yang tulus, mereka bersepakat untuk memulai lagi dari titik nol.
1: Jadi setelah sekian lama, sekian puluh tahunnya vakum, jadi inisiatiflah pemuda, pemudi, masyarakat sekitar Panorama Baru ini untuk kembali mengelola taman ini. Itu dimulai dari nol lagi. Dulunya ini semuanya hutan, rimba, semak-semak kayak gitu kan. Jadi inisiatif pemuda bersama semua. Jadi kami secara swadaya, gotong royong itu mulai lagi dari titik nol. Dari titik nol ini semuanya dulu hutan, rimba. Ya banyak hewan-hewan liar juga lah di sini dulunya bersarang di sini kan. Jadi dengan semangat pemuda mulai dari nol lagi, merambah lagi. Ibarat kata orang Minang, melaco lagi gitu kan. Jadi akhirnya sampai kayak gini itu tak lepas dari susah payah dari pemuda-pemudi sini semuanya gitu. Jadi kita awalnya dari nol, dari sekian berapa bulan yang lewat lah. Yang akhirnya sampai sekarang viral itu, ya kita apresiasi lah semua itu kegiatan dari jerih payah pemuda-pemudi di sini semua. Asli ini dari pemuda-pemudi Panorama Baru semua ini bisa berkembang lagi ini Panorama Baru.
0: Yunairi, yang akrab disapa Dayun, selaku pengawas dan auditor Taman Panorama Baru, menuturkan dengan bangga atas kesuksesan Taman Panorama Baru yang tidak lepas dari peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Pemuda, orang tua, bahkan Nini Mama yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat, bahu-membahu mengelola taman ini. Setiap minggu, ada giliran tugas yang dilakukan oleh pemuda-pemudi, mulai dari pengelolaan taman hingga parkir kendaraan. Selain itu, evaluasi mingguan selalu dilakukan untuk memantau perkembangan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan konsep pengelolaan yang berbasis swadaya masyarakat, Taman Panorama Baru terus berkembang pesat. Berkat kegigihan dan kejujuran dalam pengelolaan, taman ini mulai dikenal luas, tak hanya di Bukit Tinggi, tapi juga di luar daerah, bahkan mancanegara. Saat weekend atau hari libur nasional, pengunjung yang datang bisa sampai ribuan untuk mendapatkan momen indah alam sekitar Panorama Baru.
1: Iya, di sini tidak ada pemuda yang golong ini, golong itu. Di sini kesatuan pemuda kita, yang sudah kita bentuk dengan organisasinya itu IP3B, Ikatan Pemuda Pemudi Panorama Baru. Itu semua dari pelajar, mahasiswa sampai pemuda, bahkan sampai yang tua-tuanya lah gitu, ikut andil sini semua itu. Ya, mengapresiasi semuanya itu. Sistem pengelolaan kita di sini itu kan pengelolaan kita swadaya masyarakat. Kita tanpa bantuan dari pemerintah, tanpa ada donatur, tanpa ada celahnya, tanpa ada yang menanam saham lah gitu. Murni dari swadaya masyarakat. Jadi pembangunan yang ada di sini, awal dananya itu dari itulah kontribusi yang masuk. Kita pungut 5.000, parkirnya mobil 5.000, parkir motor 2.000. Nah, itulah yang kita bagi-bagi gitu. Buat pengembangnya kita ancur sedikit demi sedikit itu kan. Ya.
0: Dalam menarik perhatian masyarakat, media sosial juga mengambil peran. Ketua Humas Jimmy menjelaskan, pihaknya memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan keindahan alam yang ada di Taman Panorama Baru.
2: Ya, kita kan selalu update di Instagram, di medsos gitu, tentang apa saja yang terjadi di taman kita ini setiap hari. Kalau untuk paket wisata, seperti halnya pre-wedding atau syuting video klip, kita tuh minta patokan harga dari 100 sampai 300 ribu per sekali syuting. Alhamdulillah kalau untuk antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Yang pertama itu masyarakat tuh berulang kali datang kemari. Nggak bosan-bosan, Kak. Masalahnya kadang mereka belum dapat momen yang pas gitu. Misalkan pas cuaca mendung, tentu awannya nggak ada gitu. Kalau cuaca cerah, baru dapat momen itu. Tapi kalau untuk cuaca kan kita nggak bisa jamin.
0: Salah satu tujuan utama dari pengelolaan Taman Panorama Baru adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, terutama dalam hal usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk berkembang dan memberikan peluang bagi masyarakat agar memperbaiki taraf hidup. Operator Taman Panorama Baru Saputra Z antusias menjelaskan taman ini memberi banyak manfaat untuk masyarakat setempat.
3: Kalau pengelolaan untuk UMKM untuk saat ini, itu kami utamakan masyarakat penduduk di sini asli dulu, karena kami mau mengangkat perekonomian masyarakat kami untuk kedepannya. UMKM sudah berkisar 50 orang, 50. Kalau di sini, ya kalau seperti hasil dari pertanian kami, setelah itu makanan-makanan tradisional.
0: Salah seorang pedagang, Undi Lisa, mengungkapkan rasa syukurnya bisa mengais rezeki di Taman Panorama Baru.
4: Lebih kurang 8 bulanan, 6 bulanan, udah hampir setahun lah ya.
5: Yang jelas karena apa, Panorama Baru ini kan lagi rame, lagi viral kan. Otomatis meningkatkan perekonomian terutama untuk kami pribadi dan untuk masyarakat sekitar sini kan, karena pedagang-pedagang di sini mulai beraktivitas dan mendapatkan apa peningkatan ekonomi dari pendatang yang datang sini. Alhamdulillah untuk setengahnya enggak, kami cuma hanya dibebani biaya listrik aja sama air lah kira-kira, atau kebersihan.
0: Tempat wisata biasanya menjadi salah satu lokasi yang rawan terdapat praktek pungli. Pelaku pungli di tempat wisata biasanya meminta uang kepada pengunjung dengan berbagai macam alasan, mulai uang parkir, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tim pengelola sangat menjaga agar tidak ada pungutan liar yang merugikan pengunjung. Semua transaksi, mulai parkir hingga kontribusi kebersihan, dikelola secara transparan melalui satu pintu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang aman dan nyaman bagi setiap pengunjung.
3: Jadi kami mengantisipasi dari pungutan liar. Jadi waktu kontribusi masuk, satu gerbang, mulai dari parkir sampai dengan uang kebersihan tetap pengambilannya satu. Jadi semua yang bekerja di parkir atau gimana itu tidak dibenarkan untuk mengambil pungutan biaya. Jadi dikontrol oleh satu pintu.
1: Ya, tatanan organisasi kita di sini, ya, struktur kita itu dari kita pemudanya. Terus ada koordinatornya, ada wakilnya, ada seksi keamanannya, Seksi kebersihannya, parkirnya, damannya, humasnya, sampai ada pengawas auditornya gitu kan. Nah, di atasnya kita itu dilindungi sama nenek mamak kita semua. Iya. Di titik sekarang ini kita masih kan masih payung hukum kita itu masih dalam lindungan nenek mamak adat, secara adat. Payung hukum kita secara adat. Secara adat berkampung gitu kan. Yang di atasnya itu kan nenek-nenek mamak kita alim ulama.
0: Tiada usaha yang mengkhianati hasil. Kerja keras yang tak kenal lelah akhirnya membuahkan hasil yang manis. Pada tahun 2024, Taman Panorama Baru berhasil meraih penghargaan sebagai juara 3 dalam lomba wisata yang dikelola secara swasta di Sumatera Barat. Sebuah prestasi yang membanggakan. Penghargaan ini diterima langsung dari Gubernur Sumatera Barat sebagai bentuk pengakuan terhadap usaha dan keberhasilan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara mandiri. Ya,
1: inilah hasil dari kerja keras pemuda, pemudi, dan seluruh lapisan masyarakat Panorama Baru. Dengan ini buktinya kita mendapat juara 3 hasil lomba wisata yang dikelola oleh swasta. Ya, se Sumatera Barat. Kami satu-satunya objek wisata di Bukit Tinggi yang dikelola secara swasta atau swadaya masyarakat. Ya. Dan mendapat penghargaan dari Bapak Gubernur sebagai juara 3 kategori usaha daya tarik wisata swasta Peduli Wisata Sumatera Barat 2024. Alhamdulillah ini hasil dari kerja keras kami semua yang tak lepas dari seluruh pemuda, pemudi dan seluruh lapisan masyarakat dan dukungan dari seluruh nenek mamak kita semua. Harapan kami ke depan, ia Panorama Baru untuk berkembang lebih maju, lebih pesat lagi perkembangannya dan lebih go, maunya mau go internasional lah gitu.

0: Panorama Baru adalah contoh nyata bagaimana sebuah tempat bisa berkembang kembali berkat semangat kebersamaan. Ini bukan hanya tentang alam yang indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya bekerja sama untuk menghidupkan kembali kenangan yang sempat hilang. Dari hutan rimba yang terlupakan, kini menjadi salah satu destinasi wisata yang penuh dengan pesona, yang mengajak kita untuk melihat lebih dalam bukan hanya keindahan alamnya, tetapi juga semangat kolektif yang terkandung di dalamnya. Dengan langkah yang penuh harap dan semangat yang tak pernah padam, Taman Panorama Baru kini bukan hanya sekedar taman wisata. Ia adalah simbol dari kekuatan persatuan dan kebersamaan yang mampu mengubah sebuah impian menjadi kenyataan.
1: Harapan kami ke depan, ia Panorama Baru untuk berkembang lebih maju, lebih pesat lagi perkembangannya, dan lebih go, maunya mau go internasional lagi.
2: Harapan saya sebagai generasi muda, sebagai mewakili pemuda, taman ini bisa berkelanjutan, bisa seterusnya. Kemudian adik-adik yang di bawah saya untuk kedepannya bisa memanfaatkan ini juga.
3: Ya, harapan kami ya, Panorama Baru ini semakin maju dan pemuda kami semua terangkat dari pengangguran yang selama ini. Jadi dan kemakmuran masyarakat Panorama Baru yang terutama sekali kita utamakan.
4: Harapannya taman wisata ini makin ramai, makin bagus, makin diminati oleh banyak pengunjung. Sementara ini kan pengunjungnya udah sampai mancanegara ya, Malaysia, orang Cina tuh udah banyak datang setiap hari ke sini. Moga-moga kedepannya lebih baik, lebih bagus.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Sport dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. Dan tentunya lagi nih teman-teman Pro 2, kita masih ngobrol seputar dengan Piala Dunia. Nah, kalau Piala Dunia itu biasanya identik dengan gol ya kan, selebrasi sampai ke persaingan antar negara. Nah, tapi kali ini ada cerita yang datang bukan dari lapangan, tapi justru dari ruang ganti timnas Iran. Wih, ada apa nih dengan ruang ganti timnas Iran? Nah, selesai bermain imbang tanpa gol melawan Belgia di Piala Dunia 2026, skuad Iran ini meninggalkan sebuah pesan tulisan tangan yang bisa dikatakan cukup menyentuh ya di ruang ganti stadion. Bukan cuma sekedar ucapan terima kasih nih teman-teman Pro 2 kayak yang sering dilakukan banyak tim, tapi mereka juga menuliskan harapan agar perdamaian, rasa hormat, dan juga persahabatan itu bisa menang di antara semua bangsa. Dan dalam pesan tersebut, para pemain Iran ini menulis bahwa mereka datang ke Los Angeles dengan kebanggaan, bertanding dengan kehormatan, dan juga pulang dengan martabat tentunya. Dan mereka juga menyampaikan teman-teman Pro 2 apresiasi kepada warga Los Angeles dan para pendukung Iran yang terus memberikan dukungan selama dua pertandingan yang mereka jalani di kota tersebut. Dan yang menarik teman-teman Pro 2, dukungan itu memang terasa sangat spesial bagi timnas Iran. Los Angeles dikenal sebagai rumah bagi komunitas diaspora Iran terbesar di Amerika Serikat. So, selama fase grup berlangsung, ribuan supporter Iran memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer yang bikin tim mereka merasa seperti bermain di kandang sendiri, kayak gak di Los Angeles gitu loh. Padahal perjalanan mereka selama turnamen gak bisa dibilang mudah juga ya teman-teman Pro 2, karena tim Iran ini harus menjalani skema perjalanan yang cukup rumit dan gak biasa nih sepanjang Piala Dunia. Tapi di tengah berbagai tantangan itu, mereka justru menemukan dukungan yang luar biasa dari para pendukungnya. Dari cerita ini juga jadi reminder ya buat kita semua bahwa sepak bola itu kadang lebih dari sekedar menang atau kalah. Karena ada momen ketika olahraga ini bisa menjadi bahasa yang menyatukan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 14 ya. Kita bakal ada asiknya bisnis. So, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: atau menghasilkan sampah. Tapi, seringkali kita lupa kemana sampah itu akan berakhir. Padahal, sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan ratusan tahun dan merusak ekosistem. Kalau kita terus abai, bukan tidak mungkin lingkungan kita akan semakin kotor dan tidak sehat. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, peduli lingkungan bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, bang. Global.
1: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 14:24 waktu Indonesia Barat. Next ya, kita di satu program terakhir kebersamaan kita di Santai Siang hari ini nih. Teman-teman Pro 2, kita sudah ada di Asiknya Bisnis. Dan tentunya teman-teman Pro 2 di Asiknya Bisnis hari ini, kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang tentunya penting banget ya buat pelaku-pelaku bisnis. Yaitu mindset bahaya yang perlu dijauhi saat memulai bisnis. Mana tahu nih, teman-teman Pro 2 ada yang baru mau jualan, mau berbisnis gitu kan, tapi pengen tahu nih tips and triknya gimana gitu. Kita mulai dari mindset dulu. Nah, teman-teman Pro 2 ya, sekarang emang makin banyak ya anak muda yang mulai interested nih sama bisnis gitu. Ada yang jualan online, ada yang buka brand sendiri, jadi reseller, sampai ke bikin usaha yang berbasis digital. Tapi sayang banget teman-teman Pro 2, banyak juga yang masuk ke dunia bisnis dengan mindset yang gak tepat nih gitu. Bukan gak tepat sih, lebih ke kurang tepat gitu. Salah satu mindset yang paling berbahaya adalah berpikir bahwa bisnis adalah jalan cepat untuk kaya. Gak gitu ya. Mungkin karena emang terlalu keseringan yang ngelihat konten tentang omset ratusan juta, profit yang besar, atau kisah sukses yang viral nih, akhirnya muncul anggapan kalau bisnis itu tinggal mulai, kemudian uangnya langsung ngalir deras gitu. Padahal realitanya gak sesederhana itu teman-teman Pro 2.

Di balik bisnis yang sukses, teman-teman Pro 2, biasanya itu ada proses lah, ada proses yang panjang. Banyak trial and error, bahkan gak sedikit juga nih yang pernah rugi dulu sebelum akhirnya berkembang. Dan mungkin bisnis-bisnis, para pebisnis yang kamu lihat di media sosial itu juga dulu sama kayak yang kamu rasain sekarang gitu. Kalau dari awal ekspektasinya udah terlalu tinggi, ya biasanya pas menghadapi masalah pertama itu langsung ngerasa kecewa dan pengen nyerah gitu. Nah makanya nih teman-teman Pro 2, penting banget ya buat kita tuh paham dulu kalau bisnis itu bukan maraton dan juga bukan tentang sprint gitu. Tujuan awalnya ya bukan langsung kaya, tapi justru membangun sesuatu yang bisa bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Nah teman-teman Pro 2, selain mindset ingin cepat kaya, ada juga nih mindset yang diam-diam bikin banyak bisnis gagal sebelum benar-benar berkembang. Ada yang bisa tembak gak kira-kira apa mindset yang kedua ini? Nanti bakal buat spill ya teman-teman Pro 2 setelah lagu dari Farel Hilal nih, ada keliling. So stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman-teman Pro 2 udah nganterin kamu nih pelariannya ke aku di asingnya bisnis. Nah teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar dengan mindset-mindset yang bahaya ya kalau misalnya kita mikirin ini pas baru mau memulai bisnis. Yang kedua teman-teman Pro 2, ada mindset takut memulai karena menunggu sempurna. Nah mindset ini bahaya juga nih teman-teman Pro 2. Ada yang nunggu modal besar, ada yang nunggu logo yang keren, ada juga nih yang nunggu peralatan yang lengkap. Dan ada juga nih orang-orang yang baru mau mulai bisnis itu kalau udah nunggu waktu yang dianggap paling ideal. Gimana sih waktu yang paling ideal tuh kapan gitu loh. Masalahnya teman-teman Pro 2, waktu yang benar-benar sempurna itu hampir gak pernah ada lah ya gitu. Yang mana akibatnya kalau kamu terlalu banyak nunggu untuk sempurna ini, ide bisnis kamu cuma jadi wacana berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Ya bahkan mungkin gak akan pernah ada gitu. Padahal banyak nih bisnis besar yang awalnya dimulai dengan kondisi yang sederhana aja, gak harus nunggu sempurna dulu gitu. Yang terpenting teman-teman Pro 2, itu bukan seberapa sempurna kamu waktu mulai, tapi ya cukup seberapa cepat kita belajar dari proses yang berjalan gitu. Karena dalam dunia bisnis, pengalaman itu sering banget jadi guru yang jauh lebih mahal ya daripada teori. Ya istilahnya learning by doing aja deh gitu. Jadi kalau kamu terlalu lama menunggu untuk sempurna, bisa jadi aja kesempatan yang ada malah lewat gitu aja teman-teman Pro 2.

Dan ada satu mindset lagi yang juga sering ngejebak pebisnis yang baru jadi pemula nih teman-teman Pro 2, yaitu terlalu fokus pada pesaing. Nah, kenapa ini bisa berbahaya teman-teman Pro 2? Karena punya kompetitor itu wajar ya, bahkan hampir semua bisnis itu pasti ada saingannya. Kayak gak mungkin kamu berbisnis tapi gak punya pesaing gitu. Nah, masalahnya ini muncul ketika kamu terlalu sering membandingkan diri kamu dengan bisnis orang lain. Nah, ini nih yang salah. Baru mulai jualan seminggu, nah udah bandingin sama omset dengan brand yang udah berdiri 5 tahun, ya jelas-jelas beda. Kayak istilahnya kamu membandingkan anak bayi sama anak balita atau anak yang udah bisa jalan, ya beda gitu ya kan. Baru dapat 10 pelanggan kamu udah stres nih karena kompetitor kamu udah punya ribuan followers. Gak bisa gitu ya kan. Yang mana akhirnya energi kamu habis untuk membandingkan, bukan untuk berkembang. Dan padahal teman-teman Pro 2, setiap bisnis itu punya perjalanan yang berbeda-beda. Sama kayaknya hidup gitulah ya. Semua kita itu hidup dengan jalannya masing-masing. Gitu juga sama bisnis. Bisnis itu berjalan dengan jalannya masing-masing gitu. Dan yang lebih penting adalah memahami pelanggan, kemudian juga meningkatkan kualitas produk, dan terus memperbaiki layanan. Jadi daripada kamu pusing-pusing nih mikirin pesaing gitu yang lebih oke daripada kamu, padahal kamu baru merintis, nah mending kamu fokus aja nih untuk memahami pelanggan kamu itu butuhnya apa, kemudian bagaimana cara kamu meningkatkan kualitas produk, dan juga terus memperbaiki pelayanan kamu gitu. Dan memang teman-teman Pro 2 gak bisa dipungkiri kalau belajar dari kompetitor itu perlu. Tapi kalau sampai bikin kita kehilangan fokus terhadap bisnis kita sendiri, nah itu justru jadi hambatan buat kita. Nah teman-teman Pro 2, nanti kita bakal bahas satu mindset lagi. Kita bakal ngobrolin mindset yang terakhir gitu, yang kelihatannya sepele tapi ternyata bisa nih jadi penyebab banyak bisnis berhenti di tengah jalan. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu satu lagu dari James Arthur, Say You Won't Let Go.

0: ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Prank, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Diri kenal.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Asiknya Bisnis dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan mindset bahaya nih yang kalau kamu miliki pas kamu baru mau mulai bisnis. Nah teman-teman Pro 2, mindset terakhir yang perlu kamu jauhi itu adalah menganggap kegagalan sebagai akhir dari perjalanan. Dalam bisnis teman-teman Pro 2, kesalahan itu pasti ada gitu. Enggak cuma di bisnis aja sih. Di dunia ini manusia itu pasti punya kesalahan. Gitu juga sama di dalam dunia bisnis gitu. Produk kamu bisa sepi, promosi kamu bisa enggak efektif dan strategi kamu bisa meleset teman-teman Pro 2. Bahkan bisnis yang sekarang besar pun banyak yang pernah mengalami kegagalan. Tapi yang bedain biasanya itu bukan siapa yang paling jarang gagal, tapi justru siapa yang mau belajar dari kegagalan tersebut. Kalau misalnya setiap masalah itu dianggap sebagai tanda untuk berhenti, ya otomatis bisnis kamu jadi sulit berkembang gitu ya kan. Dan sebaliknya nih teman-teman Pro 2, kalau masalah dianggap sebagai bahan evaluasi, peluang untuk maju itu justru semakin besar buat kamu. So saat kamu memulai bisnis teman-teman Pro 2, jangan cuma menyiapkan modal uang aja, tapi juga harus siapin mindset yang kuat kayak gitu. Karena sering banget ya tantangan terbesar dalam bisnis itu bukan datang dari luar, justru dari cara kita memandang proses yang lagi kita jalani. Nah teman-teman Pro 2, bisnis ini memang gak selalu mudah gitu ya kan. Tapi dengan mindset yang tepat, setidaknya kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan lebih siap dan juga dengan lebih realistis. Dan gak kerasa nih teman-teman Pro 2, udah hampir 50 menit ya. Udah hampir 1 jam Uut nemenin teman Pro 2 di Asiknya Bisnis untuk siang hari ini. Dan juga kalau dihitung-hitung sih kayaknya juga udah hampir 5 jam ya Uut di sampai siang untuk hari ini teman-teman Pro 2 di edisi 24 Juni ya 2026. Karena udah hampir 5 jam juga, nah ini saatnya untuk Uut pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu di hari ini. Karena kalau kelamaan nanti Uut diprotes sama Robi ya kan. Karena nanti kebersamaan kamu bakal dilanjutin sama Robi ya di sore ceria dari pukul 15 sampai ke pukul 20 nanti. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 atas kebersamaannya bareng Uut di santai siang hari ini. Dan ini ada satu lagu terakhir dari Uut ya. Enggak satu lagu sih, kayaknya bakal ada beberapa. Cuma Uut mau spill satu dulu aja. Ini next bakal ada pamungkas. Nah, berapa kali kita akan saling memaafkan. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 untuk hari ini. Nanti having fun lagi sama Robi Oktaes di sore ceria. Dan teman-teman Pro 2 bakal ketemu lagi besok ya di Spada dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi nanti. And see you tomorrow teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap dengerin 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsyurizal, beliau menyebutkan kasus penyekapan di Kabupaten Bandung menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat. Ia mengatakan Kapolda Jawa Barat langsung membentuk satuan tugas untuk melakukan pengajaran terhadap pelaku penyekapan tersebut. Cucun juga mengimbau masyarakat senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka. Karena menurutnya jika terjadi peristiwa serupa, warga tidak boleh diam dan harus segera melapor kepada polisi. Masuk informasi selanjutnya, Eropa kembali menghadapi gelombang panas ekstrim yang diperkirakan akan memecahkan berbagai rekor suhu dalam beberapa hari ke depan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kondisi tersebut menjadi bukti nyata dampak perubahan iklim yang semakin parah. Eropa sendiri merupakan benua yang mengalami pemanasan 2 hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Gelombang panas kali ini menjadi yang kedua dalam 2 bulan berturut-turut yang mencatat suhu ekstrim. Sejumlah negara bahkan berpotensi memecahkan rekor suhu tertinggi nasional sebelum memasuki Juli, yang biasanya menjadi bulan terpanas Eropa. Dan kita masuk ke informasi yang terakhir, pemburuan gelar top skor Piala Dunia 2026 kembali memanas hingga Rabu 24 Juni ini. Meski sejumlah pemain makin merapat, namun belum ada yang menggeser posisi Lionel Messi yang masih kokoh di puncak dengan 5 golnya. Dan perubahan tersebut terbaru terjadi setelah Cristiano Ronaldo tampil gemilang bersama dengan Portugal. Sebelumnya Portugal meraih kemenangan telak 5 atas Uzbekistan pada laga grup K, di mana Ronaldo menyumbang 2 gol. 2 gol tersebut membawa Ronaldo masuk persaingan daftar top skor bersama dengan sejumlah nama lainnya. Sementara itu 3 gol Portugal lainnya dicetak oleh Nuno Mendes, Rafael Leao, serta 1 gol bunuh diri dari Adufohid Nematov. Teman-teman Pro 2, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2, selamat sore everybody dimanapun kamu berada. Akhirnya jumpa lagi nih bareng aku Robby Octais, dan hari ini aku masuk ke ruang dengar kamu edisi 24 Juni 2026. Dan bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini teman-teman, kita seperti biasa di jam 3 sore ini kita masuk di program Minang Pride. Nah teman-teman, orang awak asik ya, selamat datang di Minang Pride. Dan kalau kita bicara tentang kecantikan, ternyata setiap daerah itu pasti punya pandangannya masing-masing ya teman-teman ya. Ada yang menganggap kalau rambut panjang ini sebagai simbol kecantikan, ada juga beberapa daerah yang melihat dari cara berpakaian, dan ada pula juga yang melihat tradisi yang mungkin terdengar unik bagi masyarakat modern. Nah kali ini teman-teman, aku mau ngajak kalian terbang ke Pulau Mentawai, Sumatera Barat. Jadi di Pulau Mentawai ini ada Kepulauan Mentawai ya. Ini terdapat tradisi yang dikenal dengan nama krik gigi atau meruncingkan gigi. Nah tradisi ini udah diwariskan turun-temurun teman-teman dan menjadi bagian dari identitas budaya dari masyarakat Mentawai. Nah bagi perempuan Mentawai, gigi yang diruncingkan ini dianggap sebagai simbol kecantikan dan juga kedewasaan. Bahkan dalam pandangan tradisional masyarakat Mentawai sendiri, seorang perempuan itu dianggap cantik jika memiliki telinga panjang, tubuh yang dihiasi dengan tato, dan juga gigi yang diruncingkan. Dan yang menariknya lagi teman-teman Pro 2, tradisi ini bukan cuman hanya soal penampilan aja, tapi ternyata di baliknya terdapat nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai filosofi yang telah dijaga oleh masyarakat Mentawai selama bertahun-tahun. Nah, teman-teman Pro 2, orang awak ya, seperti apa nih proses krik gigi yang dilakukan, dan kita bakal bahas sesaat lagi nanti di pembahasan selanjutnya. So, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi di program Minang Pride.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: kamu kepikiran dari mana listrik yang kita pakai setiap hari berasal? Dari ngecharge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Tahu tidak? Mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya

merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita. Kalau mendengar proses kerik gigi, ini mungkin sebagian dari kita langsung merasa kayak ini ya, merasa ngilu. Karena memang prosesnya meruncingkan gigi dalam tradisi Mentawai ini dilakukan secara manual, guys. Menggunakan alat yang biasa tajam. Terus dahulu proses ini dilakukan tanpa bantuan yang namanya anestesi, teman-teman, atau bius gitu ya. Jadi membutuhkan keberanian dan juga ketahanan yang luar biasa nih dari perempuan yang menjalaninya. Proses ini biasanya juga dilakukan ketika seseorang perempuan mulai memasuki fase kedewasaan, bahkan sering banget dikaitkan dengan persiapan menuju pernikahan. Karena itulah kerik gigi ini dianggap sebagai bagian dari perjalanan hidup seorang perempuan Mentawai. Ya, meskipun terasa menyakitkan, teman-teman, banyak perempuan Mentawai pada masa lalu menjalani tradisi ini juga dengan penuh kebanggaan karena dianggap ini adalah bentuk penghormatan terhadap adat dan juga budaya leluhur. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih bahwa setiap tradisi memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan apa yang terlihat di permukaannya. Lalu apa sih filosofi yang terkandung di balik tradisi yang unik ini? Kita lanjut di segmen selanjutnya, teman-teman, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Negara yang tangguh adalah negara yang mampu menjaga kedaulatan dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sistem pertahanan yang kokoh harus dibarengi dengan ketahanan pangan, energi, dan air yang berkelanjutan. Swasembada bukan pilihan, melainkan keharusan. Kemandirian bangsa juga tumbuh lewat industri kreatif yang inovatif, ekonomi hijau yang berpihak pada lingkungan, dan ekonomi biru yang mengelola laut secara bijak dan berkelanjutan. Inilah wajah Indonesia ke depan. Berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. Astacita, menuju Indonesia tangguh dan berdikari.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Tahukah kamu, duduk terlalu lama memiliki ancaman tersembunyi untuk kesehatan. Berhati-hatilah jika duduk sudah menjadi bagian dari aktivitas kamu sehari-hari. Hal ini tidak bisa dianggap sepele, karena duduk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri punggung, gangguan sirkulasi darah, hingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Untuk memperbaikinya, mulailah dari hal kecil. Luangkan waktu untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan peregangan setiap 30 hingga 60 menit sekali. Mari biasakan hidup lebih aktif, karena sehat itu dimulai dari bergerak.

0: Teman-teman Pro 2, untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya, tibalah saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat asar tepat pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Kami dari Studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten dan juga sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

Oke, teman-teman, mau bro, kita lanjut di segmen terakhir di Minang Pride di sore hari ini. Nah, kita masih ngebahas ya tradisi yang luar biasa di Mentawai ini ya, kerigi. Dan ini bukan sekedar kecantikan aja, teman-teman. Orang awal yang menarik di tradisi dari kerigi Mentawai ini adalah makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Bagi masyarakat Mentawai, kecantikan itu tidak hanya dilihat dari penampilan fisik semata. Mereka percaya bahwa kebahagiaan jiwa harus selaras dengan kondisi tubuh. Karena itu, kerigi ini dipandang sebagai bagian dari proses menemukan jati diri dan mencapai keselarasan dalam hidup. Tapi selain itu, teman-teman, tradisi ini juga bakal dikaitkan juga dengan pengendalian diri terhadap berbagai sifat buruk manusia yang dalam kepercayaan setempat dikenal sebagai satripu, seperti amarah, keserakahan, iri hati, dan juga hawa nafsu. Bahkan di tengah perkembangan zaman sekarang, tradisi kerigi ini memang mulai jarang kok ditemuin. Namun mulai nilai budayanya juga dan filosofinya ini yang terkandung dalamnya pun tetap menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Mentawai dan juga Sumatera Barat. Orang awa inilah yang membuat nilai budaya Minangkabau dan juga Sumatera Barat itu begitu kaya. Setiap tradisi memiliki cerita, nilai, identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan dari teman-teman Pro2. Kalau gitu kita tutup dulu Minang Pride, teman-teman, dan sampai berjumpa di pembahasan budaya dan kearifan lokal berikutnya hanya di Pro2 RRI Bukit Tinggi di Minang Pride. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke program sore ceria berjaringan Korwil Pendang Prabu. Dan kali ini, teman-teman, akan ada tuan rumah Pro2 Padang, dan kita bakal gabung ke Pro2 Padang di ajang sore ceria berjaringan Korwil Pendang Prabu selama 1 jam hingga nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. So guys, nanti setelah itu bakal balik lagi ke Pro2 Bukit Tinggi. Kita masuk ke break time. Kita tutup kebersamaan kita hari ini dengan lagu dari Mesa Hira di Merindu Lagi.

Yeah. Sekarang aku nasa galinya. Cabaran. Waktu baik kamu sedap bangkok kena letak jawatan. Aku nak susahkan hero kau. Tak, kau terbiasa orang dengar cakap. Kau dah leka, itu sebab kau stop. Bagi otak, aku lap, aku

0: sebentar lagi mau relay ke Pradua Padang untuk sore ceria berjaringan. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus ya Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: Icin atau Cindy aja ini ya teman Pradua. Kita balik lagi di program spesial kita di jam 3. Oh udah bukan jam 3 lagi, udah jam 4 sore. Jam 4 sore di Sore Ceria edisi hari ini spesial banget. 24 Juni 2026 hari Rabu, kita ada di Sore Ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan ini disiarkan, kamu bisa dengerin ini di RRI Pekanbaru, Padang Sendiri, Bukit Tinggi, Ranai, terus juga Tanjung Pinang, Batam, dan SP Bengkalis. Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama gestar kita, teman Pro 2, profesional singer ya. Kita bakal, jadi aku gak sendirian di sini. Aku udah ditemenin sama Kak Rara. Halo Kak Rara.
0: Hai, halo.
1: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Waduh. Kak
0: Ishin gimana nih kabarnya nih?
1: Aduh aku ditanya juga, aduh seneng banget. Aku baik Kak Rara.
0: Baik ya.
1: Karena jujur dari Pekanbaru ke Padang loh ini ya.
0: Iya benar banget loh.
1: Ini perjalanannya dari kapan Kak Rara?
0: Dari ke kemarin, kemarin atau ya dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi dulu. Hari ini ke Padang.
1: Oke. Keren banget Kak Rara ini. Our professional singer nih, kayaknya kenapa kamu udah gak asing lagi deh sama Kak Rara. Nama lengkapnya Rara Siti Rahmawati, benar gak Kak?
0: Nama aslinya nih Siti Rahmawati.
1: Oke.
0: Nama panggungnya Rara Siti Rahmawati, tapi biasanya dipanggil Rara gitu.
1: Gak mau Ara, ya ya.
0: Nah, tapi sekarang aku juga kalau bangun-bangun Rachra disingkatin.
1: Oh, Rachra.
0: Rachra, Rara Siti Rahmawati.
1: Jadi keren gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, namanya udah bagus juga sih, teman-teman.
0: Benar, benar.
1: Oke deh, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Rara. Aku kepo deh, Kak Rara. Aku tuh pernah lihat muka Kak Rara tuh di TV.
0: Familiar ya?
1: Iya. Kita sama-sama behelan by the way.
0: Biasanya bel-bel itu manis
1: ya. Iya, dan biasanya suaranya bagus.
0: Bagus, ya.
1: Tapi aku kayaknya gak kebagian.
0: Bagus dong. Penyiar radio ya.
1: Oh iya, boleh-boleh. Untuk siaran ya.
0: Siaran.
1: Oke. Tapi Kak Rara, kita kepo sama ini kesibukan Kak Rara selain katanya habis rilis single baru. Nanti kita bahas ya.
0: Yeah.
1: Sekarang lagi sibuk ngapain Kak Rara?
0: Kalau sekarang Rara lagi sibuk manggung, nyanyi-nyanyi di beberapa event, alhamdulillah. Dan juga wedding singer. Dan kebetulan Rara juga teacher, guru.
1: Benarkah? Guru apa Kak Rara?
0: Aku.
1: Bidang studinya apa maksudnya?
0: Bisnis digital.
1: Itu kayaknya bukan guru gak sih?
0: Guru.
1: Lebih ke
0: guru konsentrasi. Oh, karena aku ngajarnya di SMK.
1: Oke. Keren banget, udah bisa nyanyi, guru bisa ngajar lagi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Itu gimana? Itu sempat hektik gak Kak? Kalau sekarang kan jatuhnya tuh banyak ya, kayak ada event juga harus nyanyi, terus at the same time harus ngajar juga. Susah gak Kak manage waktunya?
0: Untuk manage waktunya, alhamdulillah nih untuk sekolah juga support ya. Jadi dan juga biasanya kalau manggung itu Rara kan lebih event-event itu di weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi mungkin kalau untuk waktu itu bisa aman, diatur ya? Alhamdulillah.
1: Baiklah. Terus kalau soal fokus ke perjalanan karir musiknya nih, itu awalnya gimana sih Kak? Sampai sekarang, aku tuh ya teman Prodo udah riset dulu, ini single ketiga by the way, nanti kita spill judulnya apa, nanti juga bakal kita puterin ke kamu. Itu dari kapan Kak Rara mulai tertarik di dunia musik atau tarik suara deh spesifiknya?
0: Ya, Rara mulai tertarik di bidang tarik suara itu dari kecil, dari umur 4 tahun.
1: Kecil banget.
0: Dari umur 4 tahun, terus akhirnya diajakin ayah sama ibu untuk ikutan lomba-lomba di mall-mall gitu biasanya ya, terus diikutin les.
1: Lomba.
0: Les nyanyi, terus akhirnya setelah lomba-lomba ikut perwakilan lomba VLS2N di sekolah, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Di SD, SMP, SMA. Dan alhamdulillah juara gitu. Dan karena mungkin ayah ibu orang ngeliat, wah ini potensi anak saya besar gitu ya. Karena ibu support lah untuk beberapa event lagi gitu. Sampai kuliah itu juga ikutan Pekan Seni Mahasiswa Nasional nyanyi solo juga. Di Yogyakarta. Dan kebetulan Rara juga akhirnya ikutan lomba bintang radio Indonesia.
1: Oke. Baru aja mau disinggung sedikit, udah langsung dibahas.
0: Sepertinya
1: udah kebaca aku mau nanyain apa abis ini. Waktu bahas kalau bintang radio, berarti kalau tadi kita dengar jawaban Kak Rara udah dari kecil banget ya.
0: Iya.
1: Itu ada sebelum kita ke bintang radionya ada keturunan enggak sih? Kamu maksudnya biasanya kan orang suara bagus ini dari faktor genetik gitu ya. Tapi Kak Rara sendiri gitu enggak?
0: Jujur sebenarnya kalau ayah ibu Rara tuh enggak bisa nyanyi.
1: Oke.
0: Tapi di keluarga ayah Rara om tante Rara bisa nyanyi gitu. Jadi ada juga lah keturunannya.
1: Iya. 4 tahun tuh dari mana deteksinya, Kak? Bisa ketahuan kalau nih enak suka nyanyi.
0: Biasanya kan tuh kita kan sering ikut orang tua kita pergi kondangan
1: Iya, benar.
0: Terus ikut kondangan, terus kalau misalnya kalau ngeliat panggung tuh pengen nyanyi. Harus maju ke atas pentas. Terus enggak mau pulang harus nyanyi dulu gitu. Jadi dari situ tuh ketahuan ternyata suaranya bagus gitu. Ya makanya akhirnya
1: masuk les terus dikembangin terus ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Oke. FLS 2N event pertama bisa jadi lomba. Atau udah banyak
0: dulu? Di mall dulu. Tapi belum juara ya, masih ikut-ikutan dulu aja gitu.
1: Kalau sekarang mah udah profesional.
0: Alhamdulillah ya.
1: Kalau untuk bintang radio, itu Kak Rara berarti ikutnya di Pekanbaru.
0: Pekanbaru.
1: Ya, asal. Itu tahun berapa, Kak, bintang radionya?
0: 2017 kayaknya.
1: Oh, 2017.
0: Bintang, ya, RRI 2017.
1: Wah, ternyata 2017 udah sekian tahun yang lalu ya, ke 2026.
0: Umur aku 17 tahun. Kayaknya
1: masih sekolah ya berarti.
0: Peserta termuda di waktu itu.
1: Oh, wow. Waktu itu ini juara juga pasti.
0: Juara satu nasionalnya. Ke Ambon waktu itu.
1: Ke Ambon nasionalnya. Oh, jauh juga ya di Ambon. Congratulations Kak Rara, udah telat sih karena 2017. Kita belum ketemu soalnya.
0: Iya, betul.
1: Tapi perasaannya Kak Rara waktu udah juara pertama kali, berarti waktu itu di event?
0: Kalau untuk juara pertama kali itu di mall pernah juga juara.
1: Oh, di mall itu di perasaan mall. Pertama kali bisa dapet juara setelah sekian banyak lomba itu.
0: Sekian banyak lomba. Ya, speechless, bersyukur, alhamdulillah, wow, akhirnya setelah latihan panjang, akhirnya bisa juara.
1: Berarti memang kedua orang tua Kara support banget ya?
0: Alhamdulillah support, seluruh keluarga support, dari om, tante, ayah, ibu, dan pelatih vokal Rara juga support gitu.
1: Oke. Ada ini gak sih Kak, role modelnya dalam dunia tarik suara?
0: Role model ya?
1: Iya.
0: Kalau Indonesia,
1: idola Indonesia.
0: Kalau Indonesia Agnes Monica sih pasti. Sampai sekarang aku masih ngefans sama Agnes Monica.
1: Lagu favoritnya deh.
0: Agnes Monica.
1: Iya.
0: Semuanya bagus lagunya, semuanya didengerin.
1: Oke. Tapi kalau genre musik favoritnya Kak Rara?
0: Aku sukanya pop and R&B.
1: R&B. Nggak main-main ya teman Pro2 pop and R&B loh seleranya. Oke, next question. Aku pernah bukan pernah lagi sih, teman Pro2 emang udah ketahuan kalau Kak Rara ini ternyata pernah ikut Indonesian Idol ya, Kak ya?
0: Iya.
1: Habis bintang radio ikut Indonesian Idol.
0: Iya.
1: Wah, itu tahun berapa Indonesian Idolnya?
0: Indonesian Idol itu tahun 2023.
1: Season 12 berarti.
0: Season 12.
1: Mm-hmm. Berarti Kak Rara seangkatan sama Salma Salsabil ya?
0: Bener.
1: Oke. Nah, waktu itu ikutan Indonesian Idol gimana sih, Kak, pengalamannya? Coba dong ceritain.
0: Ini panjang banget nih.
1: Enggak apa-apa, it's okay. It's okay. Kita siap mendengarkan ya.
0: Jujur sebenarnya kalau untuk ikut Indonesian Idol tuh aku udah ketiga kalinya ikut Indonesian Idol. Yang pertama tuh di Pekanbaru, terus ikut audisi online juga. Terus juga udah cobain ke Jakarta. Oh, berarti kan 4 kalinya dong. Yang keempat kalinya itu di Bandung.
1: Oh, di Bandung.
0: Big audition. Okay. Berdua sama adik Rara. Adik Rara namanya Riri.
1: Rara, Riri. Habis ini ada Ruru nih.
0: Kami empat bersaudara.
1: Oh,
0: Rara, Ulfa dulu, Riri, baru Mutia.
1: Cuman
0: yang bisa, yang lebih kuat bisa nyanyi itu Riri. Jadi karena kami berdua ke Bandung, sebenarnya Ririnya gak mau ikut audisi ya.
1: Nah, kenapa tuh? Karena
0: memang dia masih belum pede. Yang sering-sering nyanyi ketika lomba itu lebih keraranya gitu. Nah, dia sebenarnya ke Bandung tuh cuma pengen jalan-jalan doang. Gak pengen ikut audisi, nemenin doang gitu ya. Tapi akhirnya, ikut aja iseng-iseng. Akhirnya kami audisi berdua. Cuman itu roomnya beda banget, jauh kiri dan kanan sudut. Kami audisi, terus ngantri dari jam 6 pagi.
1: Wow.
0: Nah, terus untuk audisi pertama itu jurinya itu juri lokal dari Bandung.
1: Iya, iya, iya.
0: Akhirnya lolos dan akhirnya kami sama-sama lolos dan kami di room yang berbeda, bukan yang deketan. Iya, iya, iya. Bukan yang satu baris gitu.
1: Oh, ternyata enggak. Banyak ya roomnya Kak Rara ya.
0: Jadi kita ada room kecil-kecil dulu sama juri-juri lokal dari Bandung, terus lolos baru ke juri
1: yang
0: panitia idolnya, Indonesian idolnya.
1: Waktu itu siapa Kak? Masih ingat enggak?
0: Panitianya masih.
1: Oh, panitianya masih. Panitia, oke.
0: Panitianya. Hmm. Nah, terus aku pun lupa ya namanya.
1: It's okay, it's
0: banyak kan panitia di televisinya. Yeah. Terus kita masuk, habis itu lolos lagi. Nah, baru ke produser. Naik ke produser.
1: Naik ke produser.
0: Setelah ke produser, lolos lagi baru video booth. Nah, setelah video booth itu kita juga belum tahu nih bakal lolos
1: apa enggak.
0: Gitu. Nanti ditelepon, biasanya sebulan. Kalau dalam sebulan nggak ditelepon-telepon, berarti nggak lolos ke Jakarta, masuk televisi.
1: Oh gitu. Gitu. Berarti memang di kota dulu, terus baru pindah ke ini ya, ke pusatnya.
0: Pusat ke televisi. Jadi itu kan masih big audition gitu,
1: masih penyisihan.
0: Penyisihannya itu banyak banget ternyata. Jadi orang kan kalau taunya audisi Indonesian Idol itu cuman
1: kayak langsung di kota pusatnya ke Jakarta.
0: Enggak. Jadi memang ke kota-kota dan kita pun sekali audisi itu dari jam 6 pagi. Itu kalau memang lolos-lolos terus kayak Rara, itu sampai jam 6 sore sampai maghrib. Kami di sana saking beribu-ribunya antrian.
1: Iya,
0: alhamdulillah nggak nyangka kan lolos sampai ke video booth kayak gitu. Dan nggak nyangkanya lagi setelah 5 hari, 5 atau 4 hari dari Bandung. Dan kami ditelepon.
1: Oh, dan cepet banget.
0: Adik kakak berdua.
1: Berdua kami lolosnya.
0: Wow. Gitu alhamdulillah. Jadi kami nggak nyangka gitu. Nggak lolos gitu.
1: Waktu itu perasaan pertama itu speechlessnya yang kayak seriusan kayak gitu-gitu gak?
0: Sebanyak itu kita yang lolos gitu. Okay. Dan alhamdulillah adik kakak juga kan. Ya bersyukur banget, ayah ibu juga bersyukur, satu keluarga. Bersyukurlah kami lolos dan akhirnya prepare berangkat karantina ke Jakarta. Kami karantinanya sekitar
1: lama gak, Kak?
0: Sebulan.
1: Oh, wah, lumayan lama.

0: aduh,
1: cowok ganteng itu lagi.
0: Ganteng banget ya, manis gitu.
1: Terus?
0: Ada Afgan, ada Mas Anang, ada Bunda Maya Estianti, terus juga ada Teh Ocha,
1: ada Teh Ocha
0: sama Kak BCL. Nah, cuman yang pertama kali ada juri tamu itu ada Momo Geisha.
1: Oh, Momo Geisha. Itu masih ingat dengan detail sekali.
0: Detail banget dong, itu kan pengalaman berkesan.
1: Iya, benar. Aku juga dengerinnya kayak wow, keren banget. Tapi yang paling berkesannya lagi kan itu di top 30 tuh ada step-stepnya juga ya. Ada gak momen yang kayaknya di Indonesian Idol waktu itu tuh susah banget untuk Kak Rara lupain?
0: Ya, waktu di eliminasi 2 itu kita kan battle round ya. Di battle round dan masing-masing itu kan setiap grup itu udah dipilihin lah ya sama panitianya. Dan kebetulan aku tuh dapat dapat grup yang namanya kalau kata teman-teman grup neraka.
1: Kenapa? Why?
0: Karena yang di grup aku itu keren-keren semua suaranya. Yang kayak grande banget. Terus aku di grup itu.
1: Gitu. Berarti kamu lah yang juga memiliki suara bagus-bagus itu ya.
0: Alhamdulillah. Tapi waktu itu aku tuh memang lagi gak fit suaranya.
1: No, memang lagi sakit?
0: Iya, lagi sakit.
1: Okay.
0: Dan juga mungkin mental kita tuh ditekan banget ya. Kita dengar suara seluruh orang di ini ada 100 orang suaranya bagus semua gitu kan. Dan kita dituntut untuk harus bagus gitu. Jadi kayak ada tekanan aja sebenarnya mungkin karena itu sakit gitu ya. Dan juga kan kita ada beberapa jadwal jadi kecapean juga
1: ya syuting. Banyak sini, faktor ya Kak Rara.
0: Gitu ya. Nah, di battle round itu aku dikasih lagu yang satu grup kami ini Stand Up For Love.
1: Oh, dari Destiny Child.
0: Destiny Child. Nah, itu kan
1: nyanyiin dikit dong. Boleh enggak?
0: Sekarang juga.
1: Boleh sih. Jujur emang pengennya sekarang sih, tipis-tipis aja.
0: Iya, boleh sih. Aku jadi deg-degan nih.
1: Aku deg-degan, aku bukan juri.
0: Tetap deg-degan dong.
1: Oke, okay, boleh-boleh dong. Tipis aja Kak Rara.
0: Sekarang.
1: Yang awalnya jadi kalau enggak salah awalnya apa ya?
0: Refnya boleh.
1: Oh, boleh.

0: Masya Allah. Bagus banget. Ini boleh gabungin tepuk tangan kita semua teman pro 2 buat yang lagi dengerin.
1: Terima kasih.
0: Makanya langsung kebius deh sama suara Karara. Oh, udah sekeren itu. Iya, abis ini kayaknya aku mesti ini ya, mesti minta nomor WhatsApp-nya. Kamu gak dapat ya. Bisa sekeren itu pasti prosesnya panjang juga ya Kak Rara ya, banyak panjang. Banget. Karena yang aku tahu itu kan bernyanyi banyak tekniknya juga, ada nggak sembarangan ujuk-ujuk megang mic terus kita keluarin suara langsung bagus juga enggak gitu. Benar. Ya. Oke deh, keren banget, keren banget. Waktu itu berarti kebagian lagu Destiny Child semuanya.
1: Destiny Child semuanya, kita battle round, nyanyi satu-satu. Nah waktu latihan sama bandnya, The One and Friend, itu suaraku benar-benar hilang, nggak keluar
0: sama sekali.
1: Sampai Om Oninya bilang, atau Rara mau diturunin aja nadanya, kalau memang nggak sanggup di nada itu, gitu ya. Cuman karena Rara biasanya nyanyinya di nada itu. Gak apa-apa Om Oni, Rara di sini
0: lanjut, aja. Tetap lanjut.
1: Tetap lanjut, pede akhirnya. Dan tetap battle round. Nah itu alhamdulillah aku jadi best covernya di battle round itu. Jadi makin paling berkesan lagi. Ternyata suara aku keluar ya. Alhamdulillah juga viral di TikTok waktu saat itu karena aku best cover.
0: Coba kita angkat dulu ya Kak Rara, siapa tahu ini penelpon yang mau bertanya.
1: Boleh.
0: Oke, halo. Halo.
2: Halo, Kecil.

0: Iya, hai Fitro. Iya, Fitro mau nanya sama Kak Raranya?
1: Iya, assalamualaikum Kak Rara.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku mau nanya nih Kak Rara. Kak Rara kan sering tampil-tampil nggak Kak Rara ya?
2: Iya.
1: Sering lagu pop, ada nggak suka dengan nyanyian Minang gitu?
2: Minang?
1: Iya, kalau iya, iya. Lagu apa sih Kak Rara yang sekarang itu sedang viral-viralnya saat ini itu.
0: Oke.
1: Yang mutara ini ya, karena kan yang banyaknya lagu Minang. Mutara lagu Minang yang bagaimana yang Kala suka itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan lagu Minang seperti apa yang viral pada sampai saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan alasannya kenapa Kala mau bawakan lagu Minang yang misalnya kayak tuh, misalnya yang sekarang viral-viral tuh Cina, terus ada lagi Manjut tempat duo atau lagu-lagu lain lah.
0: Oke.
1: Kenapa sukanya lagu-lagu yang ibaratnya mungkin lebih sekarang kan banyak lagu-lagu Minang yang galau dibandingkan lagu-lagu Indo yang sedang viral. Kenapa lagu Minang yang lebih ini yang lebih apa tuh ibaratnya mendalam isinya dibandingkan lagu pop kan kalau kan cuma biasa aja mulut alam kenapa lagu Minang tuh mendalam.
0: Okay. Thank you Fitro pertanyaannya nanti bakal dijawab ya sama Kak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh dijawab dulu Kak Rara pertanyaannya.
2: Bagus banget ya pertanyaan Bang Fitro ya.
0: Fitro namanya
2: Pak Fitro. Terima kasih loh pertanyaannya ya. Kebetulan juga ada darah Minang juga ya dari ibu. Aslinya Rara dari Bukit Tinggi juga ya. Kalau lagu Minang itu karena mungkin ya Rara stay-nya di Pekanbaru. Biasanya kalau Rara nyanyiin lagu Minang itu lagu yang menurut Rara nadanya menarik buat Rara. Menarik buat Rara gitu.
0: Jadi, banyak ya kayak
2: menarik. Ya mungkin berbeda pandangan dari orang lain. Cuma Rara suka lagu yang mungkin nadanya itu membekas di pikiran Rara.
0: Yang membekas di pikiran Rara kayak apakah?
2: Sama kayak contoh lagu Dewa. Dewa itu kita ingat aja lah nadanya gimana kan. Karena memang membekas aja di pikiran kita. Nah itulah dia namanya suatu karya. Karya itu gimana caranya kita membuat suatu karya itu
0: jadi berbekas.
2: Biar berbekas dan diingat orang terus. Jangan kita buat karya ya udah habis sampai di situ aja gitu. Mudah dilupakan gitu. Nah mungkin kalau lagu Minang yang berbekas di pikiran pastinya kayak contoh lagu daerah Ayam dan Lape. Itu selalu kita ingat ya. Selalu kita ingat, sampai sekarang kita ingat. Dari dulu sampai sekarang lagunya kita ingat banget. Terus juga kalau yang Rara suka itu biasanya lagu Takicuarenan Tarang. Nah itu menurut Rara lagunya yang bakal diingat terus sama orang-orang. Kayaknya lagu itu tuh pasti diketahui orang banyak karena nadanya menurut Rara membekas gitu. Terus lagu ini juga yang Alaba Tahun. Kenapa lagu itu juga membekas menurut Rara? Karena dia selalu dipakai
0: perantau-perantau
2: yang mungkin lagi di luar kota pengen dengerin lagu Minang. Oh kangen nih,
0: kangen vibes Minang gitu ya.
2: Vibes Minang akhirnya play lagu itu gitu. Kalau Rara lebih suka lagu Minangnya yang kayak gitu vibesnya, yang membekas nadanya di Rara.
0: Yang emang lagunya tuh gampang banget diingat gitu ya.
2: Benar.
0: Nah itu dia tadi Fitro terjawab ya dari Kak Rara.
2: Bare Solo juga kan.
0: Iya, Bare Solo.
2: Sampai sekarang tuh orang-orang ingat banget lagu itu.
0: Iya.
2: Sampai Rara juga sering nyanyiin lah kalau acara-acara biasanya tuh bapak-bapak, ibu-ibu pada request lagu itu tuh.
0: Bare Solo.
2: Bare Solo.
0: Oke deh. Gitu ya Fitro, semoga menjawab pertanyaan Fitro. Raranya juga suka lagu Minang by the way.
2: Suka.
0: Oke, back to our topic tadi, Indonesian Idol-nya sampai top eliminasi 2 dan bawain lagu Destiny Child Stand Up For Love gitu ya.
2: Akhirnya jadi best cover, makanya itu yang paling
0: berkesan banget.
2: Berkesan banget lah bagi Rara, alhamdulillah gitu.
0: Oke. Next nanti kita mau bahas seputar lagunya Kak Rara. katanya baru rilis single ketiga ya.
2: Bener banget.
0: Tapi nanti kita dengerin dulu lagunya di sini.
2: Boleh dah.
0: Oke deh, Tawar Produan, nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Rara ya, yang penyanyi cantik muda berbakat, semuanya diborong ya teman Produan. Nanti ya abis ini kita dengerin dulu lagu Aku Harus Apa dari Kak Rara. Enjoy.

0: Lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya.
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Gali lagi.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: ini dari RRI Padang yang juga bisa kamu dengerin di RRI Pekanbaru, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan SP Bengkalis juga Tanjung Pinang. Nah, Korwil 15, Pedang Prabu ya, Kepan Prodo. Kita balik lagi semuanya di sini, di stasiun yang sama, 90,8 bareng sama Karara. Waduh, ada yang nelfon lagi nih.
1: Wah,
0: siapa ya kira-kira ya? Apakah Fitro lagi yang nelfon? Kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, tambah cik Rai.
0: Oh, oke. Oke, Fitro mau nanya apa lagi?
2: Iya, kayak kan memang iya ya. Tentang lagu Minang ya, kayak buat Nantara atau lain cerita, apakah ada ingin bikin lagu Minang kah? Saya punya ingin juga nih mendengarkan ke arah bawakan lagu-lagu Minang yang seperti apa. Karena kan jujur ya, sekian banyaknya lagu Minang, apalagi sekarang musik-musik Minang itu banyak campur dengan musik-musik dari timur kan ya. Kira-kira Umiara memandangnya baik itu karena dan nah, awak dana tinggi banyaknya musik Minang ko ada musik Minang arahnya modern. Nah, kau dulu kan ada yang pakai saluan, tempong, rabab, segala macam lah. Kau sini kan ada yang ibaratnya pakai-pakai ala-ala modern dan makan ikan buahnya jo musik-musik yang kegabuan dari daerah-daerah dan kalau ada ndak itu yang pertama. Yang kedua, apa ada kalau nyo rencana bikin lagu-lagu Minang awak nyo bangga mendengar kalau Baal ke arah membawakan lagu-lagu Minang dan Baal inkonasi-inkonasi. Karena kan sekian banyaknya lagu Minang, lagu-lagu Ramo kalau penyanyi Ramo nggak membawakan itu ada rakok-rakoknya, ada darahnya.
0: Oke, Fitro, nanti
2: bawa lagu Minang Baal mau gayanya kan.
0: Oke, thank you ya Fitro pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, main panjang ya pertanyaannya. Intinya Karara ada niat nggak nih buat bikin lagu Minang?
1: Kalau untuk bikin lagu Minang pengen banget ya. Pengen banget. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ajakin project atau kolaborasi lagu Minang, pasti Rara pengen banget kan keluarin lagu Minang juga. Cuman mungkin karena Rara stay-nya di Pekanbaru, mungkin masih belum ada yang ngajakin kolaborasi aja gitu. Mungkin kalau misalkan nanti, mana tahu ada teman-teman di Pro 2 ini yang lagi dengerin mau ngajakin Rara kolaborasi, nanti pastinya Rara pengen juga dong.
0: Oke. Baiklah, sudah terjawab ya Fitro. Ada kalau misalnya ada yang ngajak kolaps. Oke. Kita back to Kararanya. Abis rilis single judulnya Aku Harus Apa yang tadi udah kita puterin. Lagunya galau banget ya Karara ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi kah yang dituangkan jadi lagu atau gimana nih?
1: Iya benar banget. Ini best true end story by Rara ya. Jadi Rara tulis sendiri lagunya.
0: Wow. Rilisnya kapan Karara ini?
1: Ini kemarin Rara rilis Januari.
0: Januari
1: kemarin. Dan alhamdulillah ini udah masuk ke berapa bulan ya?
0: Januari kesini udah masuk ke
1: 5 bulan.
0: Kan ini judulnya Aku Harus Apa. Nah, kita pengen tahu perjalanan Aku Harus Apa ini itu makan waktu berapa bulan sih kak untuk afternya akhirnya rilis
1: gitu. Ya kalau untuk nulis lagunya Rara udah tulis dari 2 tahun yang lalu. Barengan sama single kedua Rara Semesta Hatiku. Dan untuk pembuatan musiknya itu sekitar 3-4 bulan. Pembuatan musik itu digarap sama produsernya, gitarisnya Enau. Lagu Sesi Potret. Nah itu teman Rara banget, Bang Kevin Pangestu. Nah dia yang buatin musiknya. Digarap 4 bulan dan 1 bulannya itu rekaman, mixing dan mastering. Yang 1 bulannya lagi proses pembuatan video klipnya.
0: Oke. Tadi Kak Rara sempat spill ada Semesta Hatiku juga, itu single kedua ya?
1: Single kedua Rara juga.
0: Kak Rara juga yang tulis berarti?
1: Rara juga yang tulis. Oke. Alhamdulillah.
0: Oke, beda-beda gak ini?
1: Vibes-nya? Vibes-nya beda, kalau Semesta Hatiku tuh lebih ke R&B dan kasmaran lah dia.
0: Oh, kalau ini galau. Ini versi gitu. Galaunya.
1: Kalau ini galau.
0: Oh, oke. Okay. Yang pertama judulnya apa,
1: Kak? Single pertama Asing Dalam Satu Malam, galau lagi.
0: Asing Dalam Satu Malam. Memang mewakili perasaan Gen Z sekali ya, teman-teman.
1: Gen Z banget.
0: Ada ups and down-nya.
1: Iya, ups and down. Dari yang galau terus
0: kasmaran lagi, terus galau lagi. Nah, tapi kita spesifik mau nanya soal aku harus aku apa harus ini. Dari judulnya sih kayak pertanyaan ya gitu. Ini aku harus apa sih gitu. Ini kalau misalnya dengar tadi aku di hubungan yang membingungkan gitu ya.
1: Di hubungan yang membingungkan.
0: Nah, gimana tuh Kak Rara? Ini kan pengalaman Kak Rara nih.
1: Ya.
0: Ceritain dong ke kita.
1: Jadi ini cerita lagu Aku Harus Apa ini mengenai seseorang yang mungkin punya seseorang yang kamu cintai, tapi misalkan kalian udah selesai dengan hubungannya, akhirnya dia pengen lagi memulai hubungan tersebut. Setelah dia kita kasih kesempatan lagi, dia pergi lagi gitu. Dan akhirnya kita bertanya-tanya, ini aku harus apa ya sama hubungan ini? Kamu udah membolak-balikin hati aku, tapi akhirnya gimana gitu. Makanya judulnya Aku Harus Apa.
0: Oh, I see. Okay.
1: Di ghosting lah.
0: Iya, kalau
1: Genzi-genzinya.
0: Berarti ini tuh kayak posisinya nih udah dalam suatu hubungan.
1: Kayak mantan misalnya.
0: Oh, gitu okay.
1: Ya, mantan pacar. Terus kalian udah lama putus, terus dia minta balik lagi. Nih udah dikasih kesempatan lagi,
0: Pergi lagi. Wah, enak gitu. Banget ya kamu, wahai yang satu itu.
1: Gitu.
0: Oke, berarti ini kayak bolak-balik sesuka hati gitu ya.
1: Iya, di kehidupan kita
0: gitu. Nah, jadinya kitanya bingung.
1: Pertanyaannya dong, kan aku apa sih gitu. Dengan hubungan ini gitu.
0: Ya. Ini banyak banget yang relate kayaknya Kak Rara ya.
1: Banyak dong pasti.
0: Karena enggak satu dua yang di ghosting kayaknya di dunia.
1: Apalagi sekarang udah banyak tuh trennya cowok bingung gitu.
0: Oh iya. Aduh. Bumi sudah begini, kamu malah ketemu sama cowok bingung.
1: Benar.
0: Jadi Kak Rara sendiri pernah ketemu sama cowok bingung?
1: Ya pasti dong. Okay. Kayaknya enggak, Rara aja deh kayak
0: banyak ya. Oke okay, gitu. Deh, definisi cowok bingung tuh ada cowok yang enggak tahu arah hubungannya kemana gitu ya, Kak ya. Oke.
1: Okay. Kita tanya ini serius apa enggak? Ghosting deh.
0: Ya aduh. Ayolah zaman sekarang masih ada aja cowok bingung.
1: Bener.
0: Ya. Terus selama prosesnya Kak Rara tadi cerita ada kali 6 bulan ya Kak ya?
1: Iya 6 bulan.
0: Ada tantangan enggak Kak untuk sampai akhirnya ini lagu rilis lagi gitu?
1: Tantangannya pasti pertama motivasi ke diri sendiri dulu ya. Karena kan kita Rara nggak sama label ya, berdiri sendiri,
0: okay.
1: Jadi independen, dari biaya, ide semuanya itu Rara sendiri. Kebetulan yang mungkin dibantuin sama teman sahabat Rara ya, namanya Watil, itu dia bantuin cari-cari ide, disupport sama keluarga juga gitu. Jadi kalau untuk tantangan ya pastinya banyak ya,
0: banyak.
1: Dari promosi juga kita mikirin sendiri gitu. Kalau label ya mungkin udah
0: dibantuin ya,
1: manajemennya, yes, dari biaya dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan begini pun Rara tetap semangat ya. Artinya kita sebagai anak muda masih semangat untuk
0: menghasilkan karya,
1: gitu ya.
0: Oke, okay. Jaraknya jauh nggak sih Kak dari single pertama, kedua, ketiga ini?
1: 2023, habis itu 2024, 2026. Berarti yang dari 2004 ke 2026-nya sih yang
0: dekat, agak jeda. Agak jeda ya. Okay. Iya, kenapa tuh Kak?
1: Karena memang ada beberapa prepare aja lagi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Perbaiki ke depan tuh mau gimana lagi.
0: Oke, okay, aku harus apa? Ini kalau misalnya menurut Kak Rara sendiri lagu Aku Harus Apa ini bakal sangat related tuh ke siapa sih?
1: Kalau untuk related pastinya ke semua anak-anak muda ya, yang belum punya pacar kayaknya, atau yang udah punya pacar tapi pacarnya membingungkan gitu.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Relate banget pastinya.
0: Lirik mana sih yang jadi lagi jadi favorite part gitu?
1: Kalau Rara pribadi
0: ya,
1: di bagian ini, seakan kau bisa pergi lalu pulang sesuka hatimu, Oh Sayang Aku Harus Apa. Itu favorit banget. Rara tulisnya aja keren banget ini aku nulis ya.
0: Oke, tapi emang benar ya. Itu kayaknya bakal bisa abis ini teman Prodo kamu pakai liriknya, posting di story pakai lagu Aku Harus Apa.
1: Jangan lupa mention Rara pasti.
0: Iya benar. Berarti ini udah bisa dari sejak rilis ini udah tersedia di segala
1: di seluruh platform media musik. Teman-teman sudah bisa dengerin di Apple Music, Spotify, YouTube Rara juga Rara Siti Rahmawati. Pokoknya udah keluar lah lagunya.
0: Oke. Pesan apa sih yang mau Karara sampaikan nih dari lagu ini tuh buat pendengar-pendengar lagu ini gitu? Ada apa ya, message-nya gak buat yang dengerin abis ini udah gak usah sama cowok bingung misalnya?
1: Iya.
0: Misalnya, ada gak kayak gitu?
1: Iya sih, bener, itu udah menjadi pesan kalau menurut Karara. Okay. Ya pokoknya setelah dengerin lagu ini, kamu harus sudah tahu ya arahnya kemana gitu. Jangan bertanya-tanya lagi ya harus apa. Jangan kayak aku gitu.
0: Oke. Terus kalau misalnya setelah rilisnya Karara udah pernah bawain lagu ini manggung? Maybe
1: kemarin udah dibawain juga waktu itu.
0: Di mana waktu itu?
1: Di Laboy Fest Pekanbaru waktu itu. Dibawain.
0: Seperti apa sih proses promo yang Karara lakuin untuk gencarin ini lagu ini biar bisa dikenal sama banyak orang?
1: Kalau untuk promosi lebih kencangnya di media sosial, Rara, medsos, terus juga kayak radio gini. Kemarin kan di RRI Pro 2 Pekanbaru,
0: yes.
1: Terus sekarang di Padang, ya. Dan pasti nanti promo-promonya show-show nyanyi langsung lagi.
0: Mau-mau kalau misalnya
1: TikTok juga ya, media sosial dan lain sebagainya.
0: Kayaknya itu lebih ini ya kayak.
1: Lebih kencang, benar. Kalau kemarin Rara post alhamdulillah kan kayak di Instagram itu di PKU City-nya agak rame nontonin.
0: Gitu. Nah itu yang mau aku tanyain, seperti apa yang Kak Rara dapat kayak respon dari pendengar, reaksinya gitu setelah dengerin lagu ini atau dari teman-teman terdekat dulu deh?
1: Ya alhamdulillah dari teman-teman terdekat responnya positif semua, pada bilang keren banget lagu yang terbaru ini, relate banget, banyak juga yang upload ke story, terus juga kalau yang dari yang lain-lainnya banyak yang repost lah, yang post ke snapgram, udah pakai lagu-lagu Rara juga gitu ya. Responnya positif semua alhamdulillah
0: karena emang lagunya bagus, orangnya cantik yang nyanyi, suaranya juga sudah tidak diragukan lagi deh ya. Next project ada gak Kak Rara? Mau, ini kan udah rilisnya dari Januari nih, dari Januari ke sini kan udah beberapa bulan. Apakah mau entah itu untuk fokusnya lagu ini, mau adain mini showcase maybe? Atau gimana? Yeah.
1: Rencana ini memang Rara mau kejarin untuk buat mini album. Mini album, karena kalau untuk show-show music atau konser music itu kita syaratnya harus punya mini album dulu kan gitu.
0: Oh iya.
1: Nah, kalau Rara kan ini masih
0: tiga,
1: single. Ya, jadi mau dikejarin mini album biar kita bisa juga masukin ke beberapa event gede kalau misalnya gitu.
0: Oke. Ya berarti mau rilis anak keempat, lima, enam
1: gitu.
0: Oke. Karena memang yang aku tahu dari tiga lagunya Karara cerita kalau itu adalah lagu-lagu yang mewakili perasaan Karara sendiri, which is based on true story gitu ya. Ada apakah next projectnya nih atau lagu berikutnya? Apakah akan seperti itu juga atau mungkin Karara bisa terinspirasi dari cerita orang lain, cerita aku misalnya?
1: Aku rencananya beberapa lagu yang mau aku rilis itu pertama lagu lama itu ada lagu Cilik Aku yang pertama mau aku garap ulang lagi mengenai orang tua. Terus nanti kedua ketiga itu biar nanti pastinya nanti akan ada kolaborasi lagi yang mana tahu nanti bisa dari cerita orang lain juga. Gitu. Jadi nanti rencananya aku juga pengen teman-teman yang di media sosial juga share lah pengalamannya
0: ya.
1: Biar Rara bisa juga
0: bikinin jadi lagu.
1: Jadi lagu gitu.
0: Oke.
1: Yang mungkin unik dan bisa diangkat lah.
0: Iya, benar-benar. Yang kayaknya tuh kalau cowok bingung kayaknya udah terwakili semuanya.
1: Karena sama lagu aku harus apa. Sekarang tuh juga lagi tren lagu-lagu tentang kehidupan.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi karena juga mau ngangkat
0: yang general ya kayak
1: general.
0: Bisa kayaknya
1: selain cinta lah.
0: Iya benar-benar. Oke, aku tunggu ya Karara ya. Kalau soal kehidupan kayaknya semua kalangan tuh bisa relate banget ya. Bener. Sama lagu-lagunya karena emang kehidupan ini dijalani sama semua manusia. Oke. Terus kalau udah kepikiran next lagunya, tadi ada lagu Cilik tentang orang tua gitu ya. Terus lagu berikutnya mungkin bisa terinspirasi dari orang lain. Nah, kalau kolaps Kak Rara ada plan enggak? Kolaps sama penyanyi lain gitu.
1: Nah, rencananya juga aku ada mau ngajakin kolaps itu penyanyi cowok ya.
0: Cowok cewek
1: gitu. Jadi
0: duet ya.
1: Duet rencananya. Tapi untuk genrenya masih kami pikirin itu genrenya falling in love atau galau lagi. Tapi kayaknya aku pengennya, kalau aku pribadi pengennya yang falling in love sih.
0: Kalau untuk berdua.
1: Berdua. Ya.
0: Tapi lebih cocok kayaknya biar kayak terwakili
1: versi
0: iya benar ada dua POV versi cewek versi cowok gitu. Sama siapa boleh dibocorin nggak
1: rahasia dulu
0: tapi ini beda ya kalau misalnya itu kan memang Kak Rara yang pengen tapi kalau misalnya kita berandai-andai penyanyi luar deh kalau bisa who knows duet sama Kak Rara itu Kak Rara pengen sama siapa
1: Luar negeri atau yang masuk
0: luar negeri penyanyi luar negeri
1: aku pengennya Brian McKnight.
0: Oh wow. Karena
1: ketinggian banget
0: nggak tuh ketinggian tanahku no nggak apa apa kan kemarin ada dinikahin Shiva ya
1: Shiva Haju.
0: Itu
1: bagus banget kenapa? Lagi lagunya ya karena memang suaranya bagus banget.
0: Lagu favoritnya apa Kak Rara?
1: Apa ya apa tuh namanya aku tiba-tiba aku blank
0: apa ada
1: yang ini What You Like a Dream Come True.
0: Oke.
1: Just wanna be with you.
0: Wow, oke. Semoga beneran ya abis ini kita telepon Brian McKnight-nya.
1: Oh, boleh, ayo.
0: Bercanda. Oke deh. Nah, terakhir ini enggak berasa udah mau jam 5 Kak Rara ternyata ya. Pengen dong buat pendengar kita gitu kasih pesan sekali lagi tentang lagu Aku Harus Apa ini biar lebih ngena aja gitu karena kan emang Kak Rara mengalaminya gitu biar cewek-cewek yang bertemu sama cowok bingung itu juga gak ikutan bingung. Maksud aku tuh gak ikutan yang kayak karena dapet cowok bingung dianya juga bingung dengan dirinya sendiri gitu yeah. Sampai kehilangan diri sendiri kan siapa tahu ada yang kayak gitu. Boleh
1: kayaknya banyak. Ya mungkin satu pesan dari lagu aku ya semoga cewek-cewek atau cowok-cowok di seluruh Indonesia atau dunia ini lebih apa ya tepat pendirian lagi jadi jangan memberikan harapan yang lebih kalau kamu tuh belum bisa berkomitmen akan suatu hubungan dan buat kamu yang menanggapi hubungannya ya kamu jangan terlalu memberikan cinta kamu 100% kepada seseorang yang kamu inginkan gitu jadi rasa kecewanya nggak banyak banget lah gitu karena kan namanya hidup pasti ada kekecewaan ya di hidup ya, gitu. Jadi gak ada yang sempurna. Jadi dan jangan juga menjadi perempuan atau lelaki yang mau harga dirinya direndahkan. Dengan kamu menanyakan kamu harus apa itu tandanya kan kamu udah merendahkan diri kamu. Jadi lebih baik kalau kamu sudah tahu dia gak mau sama kamu ya udah get out. Pergi
0: ya.
1: Pergi aja.
0: Ajari diri kamu untuk bisa meninggalkan
1: dan menghargai diri kamu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jangan menyakiti diri kamu hanya untuk perasaan orang lain.
0: Ih, ya ampun.
1: Asik gak nih?
0: Kayaknya tamparan buat aku juga nih ya. Tertampar barusan.
1: Gitu.
0: Oke deh. Thank you Kak Rara pesannya akan aku simpan dalam hati ya. Buat teman-teman juga yang dengerin juga bakalan ngena banget. Nah, terakhir banget nih. Ini Kak Rara bisa sekalian kasih tahu bisa dengerin di mana singlenya terus juga kasih tahu juga kayaknya kalau mau menceritakan pengalamannya mungkin ya untuk kejadian inspirasi lagu boleh Kak Rara silakan di akun sosial medianya Kak Rara boleh.
1: Oke, buat teman-teman semua RRI Pro 2 Padang jangan lupa untuk dengerin lagu Rara Aku Harus Apa di seluruh platform media music teman-teman di Spotify, Apple Music ataupun YouTube Music Rara Siti Rahmawati dan teman-teman boleh mention Rara atau cover-cover lagu Rara juga. Terima kasih.
0: Ini sama-sama. Instagramnya di spill dong.
1: Instagramnya juga sama Rara Siti Rahmawati. Pokoknya teman-teman gampang deh cariinnya gitu.
0: Oke. Kak Rara thank you banget udah mau.
1: Terima kasih juga loh RRI Pro 2 Padang sukses selalu pokoknya.
0: Iya, terima kasih atas waktunya udah. Terima
1: juga berkah Ici.
0: Iya. Semoga Kak Rara kedepannya bisa kita tunggu single keempat, kelima, keenam dan konsernya kalau bisa ya.
1: Amin.
0: Semoga Kak Rara bisa terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang emang dicintai sama pendengar-pendengarnya dan fansnya Kak Rara pastinya ada ininya nggak kak
1: fanbase-nya
0: ada namanya apa sih
1: namanya Rubira.
0: Rubira karena apa Rubira
1: Rubinya Rara
0: gitu. Rubinya Rara baik oke. Ini untuk Rubinya Rara dan Rubira dimanapun kamu yang lagi dengerin ini ya. Kararanya lagi di sini. Pokoknya kita doain terus, aku juga doain semoga Karara nextnya bisa semakin melejit karirnya.
1: Amin, amin.
0: Terus juga bisa semakin dicintai sama fansnya.
1: Amin.
0: Okay. Nah, teman Pro 2 sampai di sini dulu ya. Ini sih sore ceria berjaringan Korwil 15 Bedang Prabu kita. Aku mau pamit dulu, Karara juga mau pamit. Kita ketemu lagi di next cerita berikutnya.
1: Sampai jumpa ya.
0: Sampai jumpa.
1: Kita ketemu lagi.
0: Amin. Dadah.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Kamis 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brasil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman, setelah kita gabung tadi di Pro 2 Padang ya, di sore ceria berjaringan Korwil Pedang Prabu, balik lagi ini Pro 2 Bukit Tinggi dan kita lanjut bersama dengan program-program keren kita di sore hari ini. Dan sore hari ini kita bakal masuk ke break time teman-teman dari pukul 17 hingga pukul 18. Dan kali ini aku pengen ngebahas buah-buahan deh. Jadi kayak jus campur gitu, tapi yang enak dan tentunya ada aturannya teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2 siapa sih di sini yang suka banget minum jus buah? Apalagi kalau misalnya cuaca lagi panas, segelas jus dingin itu memang terasa menyegarkan banget ya, guys ya. Apalagi sekarang tuh tren yang cukup populer itu adalah membuat mix jus buah atau menggabungkan beberapa jenis buah dalam satu gelas. Nah, selain rasanya yang lebih unik, ternyata campuran buah tadi itu juga bisa buat kandungan nutrisinya jadi lebih beragam gitu. Contoh nih, kombinasi jeruk sama wortel, ini udah familiar banget ya, udah biasa ya. Terus ada kombinasi stroberi dan juga buah pisang. Ada juga buah mangga dan juga buah nanas. Nah, untuk perpaduan ini bukan cuman enak, tapi juga bisa memberikan sensasi rasa yang berbeda jika dibandingkan dengan jus buah yang tunggal doang gitu ya. Tapi ternyata guys, teman-teman Pro 2, gak semua buah itu cocok untuk dicampurkan gitu aja ya. Ternyata ada beberapa kombinasi yang mungkin bisa menghasilkan rasa segar, dan malah justru ada juga nih yang bakal buat rasa jusnya jadi aneh atau terlalu dominan. Nah, karena itu guys, membuat mix jus ini ternyata ada seninya juga ya. Tapi bagaimana cara kita memilih kombinasi buah yang pas? Nah, kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Tetap di Break Time Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Enjoy the music, kita dengerin beberapa lagu spesial di sore hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

0: Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, di kampus, di kantor, sampai di ruang publik, kesempatan makin terbuka lebar. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya ruang untuk belajar, memimpin, dan berkontribusi. Data menunjukkan partisipasi di berbagai sektor terus berkembang, dari dunia profesional sampai industri kreatif. Lingkungan yang setara membuat potensi bisa tumbuh tanpa batasan peran lama. Karena hari ini, yang jadi ukuran bukan gender, tapi kemampuan dan

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget bang, baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BIFast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Prodo, kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini di Prodo 2 Bukit Tinggi, dan kita masuk ke segmen kedua ya. Di segmen kedua ini teman-teman ya, kita lanjut lagi, kita bakal ngebahas nih bagaimana cara memilih kombinasi buah yang pas gitu. Jadi teman-teman Prodo 2, salah satu kunci membuat mix juice yang pas itu adalah menyeimbangkan rasanya. Contoh misalnya buah yang manis kayak mangga ataupun pisang, ini biasanya cocok banget dipadukan sama buah yang memiliki rasa sedikit asam kayak jeruk, kiwi, ataupun stroberi. Dan nanti hasilnya bakal lebih segar dan juga gak terlalu manis teman-teman Pro 2. Namun selain itu perhatikan juga teksturnya ya. Contoh kayak pisang nih kan teksturnya agak sedikit benyek gitu ya. Jadi bisa buat jusnya bakal lebih kental kalau misalnya di blend. Jadi kalau ada juga yang semangka atau melon yang bakal menghasilkan lebih cair gitu ya, dan lebih ringan. Karena banyak banget juga orang-orang juga menambahkan yogurt juga guys, kayak yogurt, madu, ataupun mungkin es batu ya, biar makin segar juga makin nikmat. Tapi jangan berlebihan ya teman-teman ya, karena tujuan utama kita minum jus itu adalah menikmati kesegaran dan juga manfaat dari sebuah bahan yang kita jus tadi, oke? Tapi menariknya teman-teman, setiap orang ini bisa bereksperimen dengan kombinasi favoritnya. Nah, jika nggak ada aturan baku selama rasanya tetap nyaman-nyaman aja kamu nikmati, ya it's okay, fine ya. Nah, tapi selain rasa yang enak, apa sih keuntungan untuk mengkonsumsi jus buah campuran? Nah, kita bakal bahas sesaat lagi, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mu itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat. Lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami, menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini. Maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir di break time di sore hari ini ya. Kita lanjut ya. Pembahasan kita apa sih keuntungan mengonsumsi jus jus buah campuran. Nah, aku tadi agak belibet ya. Jadi teman-teman, salah satu alasan mix jus buah itu banyak banget disukai itu karena katanya cukup praktis dan ada nutrisi banyak dalam satu minuman. Jadi setiap sebuah itu memiliki kandungan vitamin dan mineral yang berbeda-beda teman-teman. Ketika berbeda, ketika beberapa buah nanti itu digabungkan jadi satu, kita bisa dapatkan manfaatnya bakal lebih beragam dalam satu gelas minuman gitu. Namun perlu diingat teman-teman, jus buah itu tetap sebaiknya dikonsumsi secukupnya, tidak menggantikan kebiasaan untuk makan buah secara langsung. Oke, karena buah utuh itu biasanya masih memiliki serat yang lebih banyak gitu. Karena tubuh kita juga butuh serat kan. Jadi nanti kalau misalnya kalian pulang sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas apapun itu, kamu mungkin bisa coba membuat mix juice versi sendiri di rumah. Selain menyegarkan, kan juga kegiatan ini bisa jadi cara seru kamu untuk mengenal berbagai rasa buah. Nah, mungkin itulah pembahasan kita di break time kali ini teman-teman. Thank you banget, kita tutup dulu break time. Selamat menikmati sore hari kalian dan jangan lupa mengkonsumsi buah setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh kamu. Oke, kalau gitu kita bakal berada ke Pro 2 Sunset sesaat lagi dari pukul 18 hingga pukul 19. So guys, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sekarang, punya ide keren aja belum cukup. Di dunia kreatif, foto produk harus estetik, caption harus kuat, dan strategi digital harus tepat. Banyak pelaku usaha dan kreator mulai upgrade kemampuan. Dari belajar branding, digital marketing, sampai membaca tren lewat platform online. Perkembangan ini menunjukkan satu hal. Di industri kreatif, skill bukan cuma pelengkap, tapi jadi aset utama untuk terus berkembang.
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan pondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 Sunset. Di Pro 2 Sunset ini kita bakal ngebahas sesuatu hal-hal yang ringan tapi enggak terlalu gimana-gimana ya. Karena mungkin teman-teman Pro 2 lagi sibuk juga di jalanan, mungkin teman-teman ada yang baru pulang dari kegiatannya hari ini, atau mungkin teman-teman ada yang mau prepare siap-siap ya mau malam Kamisan mungkin. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi kita gak terlalu banyak nih di Pro 2 Sunset. Kita bakal banyak puterin lagu-lagu spesial. Dan juga nanti kita bakal announce teman-teman Pro 2 saat lagi kita bakal melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya di pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat. So guys, enjoy the music sebelum kita mendengarkan lagu islamik dan juga pengajian Al-Quran sesaat lagi. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan

0: Baiklah teman-teman Pro 2, tiba saatnya kita melaksanakan ibadah sholat maghrib tepat di pukul 18 waktu Indonesia Barat lewat 28 menit waktu Indonesia Barat ya guys ya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah Bukit Tinggi dan juga sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produk lokal kini mampu bersaing dengan standar global. Banyak produk Indonesia yang bisa menembus pasar internasional dengan kualitas tinggi. Desain, inovasi, dan bahan yang digunakan menunjukkan profesionalisme. Kepercayaan diri produsen terus meningkat seiring dukungan konsumen. Produk lokal terbukti tidak kalah saing dengan produk impor. Setiap pembelian memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Kualitas lokal menjadi kebanggaan bangsa. Dengan membeli dan memakai produk lokal, kita ikut mendorong kemajuan. Dari lokal, Indonesia bisa menembus dunia.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Teman-teman Pro 2, kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 dari jam 7 sampai nanti jam 8 ya. Nah, kalau gitu teman-teman, aku juga bakal mau pamit undur diri karena nanti setelah dari Jakarta, Pro 2 Jakarta di Music Live Chat, kita bakal balik lagi ke Pro 2 Bukittinggi dan sudah ada penyiar yang lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di malam hari ini, oke? Okay? Kalau gitu teman-teman, tetap di Pro 2 Bukittinggi ya guys ya, dan enjoy nanti bareng Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang dirangkum dalam Pro 2 Info sebelum kita pergi ke Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat. Nah, kita masuk ke informasinya teman-teman Pro 2. Kepala Biro Umum Administrasi Perencanaan dan Keuangan AUPK Uin Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, Ramli Jantan Abdul Abdullah, beliau melantik dan mengambil sumpah jabatan 11 jabatan fungsi fungsional tertentu atau JFT, tenaga pendidik kependidikan Tendik, pegawai negeri sipil PNS formasi tahun 2024 di aula lantai 3 gedung Rektorat UIN Bukit Tinggi, Rabu di 24 Juni 2026. Dalam sambutannya, Kabiro AUPK Ramli Jantan Abdullah juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik. Ia berharap para ASN tersebut dapat menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, disiplin, dan juga integritas tinggi. Beliau juga menekankan maksud kami, pentingnya sikap responsif dan juga solutif dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, sipil negara. Menurutnya juga setiap tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan harus disikapi dengan semangat mencari solusi demi kemajuan institusi. Dan pada kesempatan yang sama juga Rektor UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi Profesor Sylvia Hanani turut memberikan arahan kepada para JFT Tendik PNS yang baru dilantik. Ia menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan momentum penting dalam pembagian karir ASN sekaligus juga amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ya, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo. Selamat malam abang.
2: Malam abang juga.
1: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
2: Mayan lah.
1: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
3: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
1: Widih, gokil. Sekalian berarti ya.
2: Betul.
1: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada
1: mana nih?
2: Fitra.
4: Main bass.
2: Sando.
1: Aduh, agak ribet ya.
3: Hal di drum.
1: Oke.
2: Andi.
1: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
2: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
1: Ais, sedap.
2: Dia yang main kulintang.
1: Waduh.
2: Ini ada
1: meja, main gitar. Oke, gokil.
2: Sebenernya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
1: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
1: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
1: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
1: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
1: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Nah, boleh lah. Sampai ya. Nalang kita.
1: Boleh, bener sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
3: Lama banget.
2: Lo apa gua fit?
3: Elu dong.
2: Oh ya, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
1: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
1: Oke.
2: Ada Santos yang 30 si Bijar tuh.
1: Oke.
2: Tapi ya
1: mendekati ya.
2: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
1: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
1: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026 wow. Ya.
1: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
1: Oke.
2: Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, sama Bizar kenal dari kecil juga.
1: Oh. Nah,
2: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
1: Oke.
2: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan, gue ada lagu nih, cocok nih, udah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
1: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
1: Kenal
2: sewa lapangan.
1: Oh iya, tahu.
2: Ya kayak gitulah.
1: Oh, oke. Okay. Ri club benar, ri club. Nah. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Ya, cocokologi aja lah kita.
1: Cocokologi aja ya.
2: Anak lu.
1: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
2: Udah tiga
1: ya. Dan jadi yang
2: Lusa
1: ini yang
2: keempat malah.
1: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang
2: keempat. Utuh ini single kedua ya.
3: Kedua.
1: Single kedua. Oke, okay, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
2: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
1: Ya sudah yang keempat. Menarik.
2: Yeah.
1: Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Yeah. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indips, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu. Jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan.
1: Ya. It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik, enak. Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya?
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Benar. Nanti deh, abis THR deh.
1: THR
0: sampai
1: 5 tahun kemudian kagak mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh, Utuh
0: bener.
1: Lengkap gimana gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Kayak gitulah, agak-agak ngena ya di hati ya.
1: Bener.
0: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya?
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja melek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Iya. Yeah. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh, enggak sih. Jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oh, oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya apa nih pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya tuh apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan
1: lagu ini? Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tahu kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tahu kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tahu ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya, yeah, benar. Jadi ya si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti Bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih, larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oke. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya Bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh Bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya, ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu santai nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin nggak usah ambisius. Ngejar yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gua nih.
1: Yo, kata lagi kan.
0: Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Yang bagus apa?
2: Mid lover.
0: Hai. Mid lover boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari Insolver, Utuh, Indips. Pasti cocok deh,
0: itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja ya? Benar.
0: Okay.
1: Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Enggak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya omong kan atau
0: udah blank aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak loh berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada gini deh.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. Limitless Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
1: Adalah Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai jam 8. Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya, daripada kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Terima kasih, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Lights, camera, action.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

berdua? Butuh tontonan yang gak cuma seru tapi juga punya cerita yang relate banget sama hidup kamu? Yuk mampir ke Pro2 Box Office, tempat kita ngobrolin film, series, animasi, bahkan dokumenter. Tanpa gosip, tanpa drama yang gak penting. Yang dibahas, cerita yang nempel di hati. Yang nemenin, pastinya penyiar kece Pro2. Gas bareng setiap Rabu malam, jam 20 waktu Indonesia Barat, cuma di Pro2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Pro2 Box Office, info film yang seru cuma buat kamu.

teman-teman Prodia, good morning, selamat malam. Salah ya, good morning gak selamat malam Ica. Tapi semangatnya semoga masih kayak hari pagi tadi ya. Walaupun tadi mungkin cuacanya begitu tinggi tuh emang gak bagus banget ya untuk kita membawa happy, tapi lebih kepala galau gitu karena hujan. Kayak magnetnya selimut tuh wow banget nih, sampai nih malam juga kayak udah mulai gerimis juga. Tapi semoga tetap happy dan semangat ya teman-teman. Kali ini di Pro 2 Box Office barengan sama aku Ica Maisa yang bakal nemenin malam kamu. Kita bakal ngomongin beberapa film Indonesia kali ini ya, dimana kali ini ada cukup banyak nih film yang bakal rilis dan tayang di bioskop pada Juni 2026 ini. Ada yang baru rilis di minggu ini kayak film yang juga lagi happening di apa namanya di media sosial, ada Jangan Buang Ibu gitu kan, terus ada juga Tanah Runtuh gitu kan. Nah kita akan bahas seputaran film ini nih teman-teman. Yang pertama kita dulu ke film yang pertama dulu ya, ada Jangan Buang Ibu. Jadi ada karakter yang namanya Ristiana yang diperankan sama Nirina Zubir, seorang ibu tunggal dengan ketiga anaknya, Tama yang diperankan sama Reval Hadi, terus ada Dewi yang diperankan sama Amanda Manopo, dan ada Tria yang diperanin sama Saputra Koi. Jadi setelah ditinggal suaminya nih si Mas Dwi Sasono, mereka tuh hidup dalam kesederhanaan dan juga kerja keras. Ya ini mampu nih buat membesarkan buah hatinya dengan baik. Tapi tiba-tiba nih dihadapkan pada kenyataan kalau suaminya tuh meninggalkan utang yang sedemikian besar gitu. Sehingga ia mengambil keputusan yang ekstrim nih. Terusik dengan keputusan sepihak dari ibunya nih, Tama, Dewi dan juga Tria itu dilema banget sama keadaan dan juga kondisi yang ada. Mereka yang dulunya deket, hangat, utuh sebagai keluarga yang harmonis gitu ya, yang sekarang tuh harus merasakan kayak kesenjangan jarak yang bikin kerinduan yang dalam juga dari Ristiana. Waduh, deep banget nih buat teman-teman yang mungkin kayak merasa asing di keluarganya, cocok banget kalian nonton ini. Dan Jangan Buang Ibu ini bakal tayang besok perdana ya 25 Juni 2026 ini di bioskop. Buat kamu yang ada di daerah yang punya bioskop, boleh banget dicoba ditonton ini film ya. Terus bakal ada juga Tanah Runtuh ya, yang bercerita tentang dua kakak beradik, yaitu ada Ringo yang berusia 11 tahun dan juga ada Kai yang usianya 9 tahun. Mereka ini melakukan perjalanan setelah terpisah dari sang ibu, Sigi Wimala, yang ditorongkan Sigi Wimala saat terjadi kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah. Dan dalam upaya mencari ibunya, keduanya ini bertemu sama Idam yang diperankan sama Vino Gebastian. Nah, ini adalah seorang anggota kepolisian yang memilih berpihak pada nilai kemanusiaan di tengah situasi yang penuh ketegangan. Dan Tanah Runtuh juga tayang 25 Juni 2026 juga nih teman-teman. Berarti besok nih ada beberapa film juga ini yang bakal rilis ya. Dan ada tiga nih sebenarnya, tapi nanti film yang ketiga ya. Nah, jadi film ini benar-benar kayak kalau aku lihat trailernya ya, jadi Jangan Buang Ibu ataupun Tanah Runtuh ini kayak benar-benar deep, yang kayak benar-benar sisi kemanusiaan kekeluarganya tuh benar-benar kayak dalam banget nih ceritanya. Jadi buat teman-teman yang kayak penasaran nih sama film-film ini, boleh banget besok langsung aja gercepin ke bioskop karena besok mereka udah tayang ya. Dan masih ada beberapa film lagi yang akan aku bahas, tapi kita ke Yura Yunita dulu dengan Takkan Apa.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

0: konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, ma. Bahasa pedulangan itu kan dosa.

waktu kita. Masa orang bosnya sekolah gitu, anak kecil aja tahu uang siapa harus di depannya.

Oke teman-teman, Pradua masih barengan sama Icang Mindset dan masih di Pradua Box Office. Kita bakal ke film berikutnya yang akan kita bahas. Kalau tadi udah ada Tanah Runtuh dan juga Jangan Buang Ibu, kali ini bakal ada Tanah Sengketa nih, yang ada perannya Yuni yang diperankan sama Dara the Virgin. Dia tuh jadi mahasiswa idealis yang datang nih di kampung Degong dengan niat yang mulia, yaitu mendirikan taman belajar gratis buat anak-anak desa. Di sanalah ceritanya. Tapi semangatnya itu disambut dingin sama warga yang penuh kecurigaan. Jadi peringatan keras dari Pak Kades yang diperankan sama Boy Crosby dan juga Bu Inem yang diperankan sama Dewi Sartika tentang tanah lapang yang dianggapnya angker gitu gak menyurutkan langkahnya Yuni nih. Barengan sama Raka yang diperankan oleh Awar Rehan, pemuda lokal yang menaruh simpati sama Yuni nih. Jadi Yuni ini mulai dihantui sama teror mistis nih. Tulisan peringatan gaib hingga penampakan sosok wanita bernama Sulastri yang diperankan sama Merlin Cyril itu menuntun mereka tuh pada satu rahasia kelam yang terkubur belasan tahun gitu ya. The sertifikat lama serta liontin antik itu mengungkapkan kenyataan pahit kalau tanah itu bukan sekedar angker aja, tapi menjadi saksi bisu sebuah aksi kriminal yang melibatkan penguasa desa. Dan sekarang Yuni dan Raka harus berpacu nih sama waktu untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya Sulastri sebelum nyawa mereka menjadi taruhannya. Ih, serem banget ya. Dan ini juga tayang di tanggal 25 Juni barengan sama Tanah Runtuh dan juga Jangan Buang Ibu. Terus udah ada lagi judulnya nih Dukun Magang ya. Dukun ada magangnya juga guys. Jadi ada Raka yang diperankan sama Jevan Nathanio, mahasiswa galau yang cuma pengen lulus skripsi aja nih katanya. Terpaksa dia harus magang sama Mbah Jamrong yang diperankan sama Adi Sudirja, dukun legendaris di desa Kalimati ya. Jadi bersamanya ada juga Sekar yang diperankan sama Hana Saraswati, mahasiswi asal Kalimati yang cerdas dan juga berani nih. Dia ini adalah pewaris tradisi keluarganya sekaligus orang yang menyeret Raka kembali ke kampung halamannya. Dan waktu itu tanpa sengaja nih mereka tuh melepaskan kuntilanak hitam yang telah 12 tahun dikurung. Dan Raka terpaksa ngebut belajar jadi dukun juga. Nah, Dukun Magang ini tayang sejak 18 Juni 2026 di bioskop dan udah bisa banget ya ditonton ya. Agak serem sih memang, tapi ya udahlah ya. Dan masih ada satu film lagi bakal kita bahas nanti barengan sama kamu. Tapi kita ke lagu berikutnya dulu, ada Henry Moody dengan Miss You.

0: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodia masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan aku masih bakal rekomendasiin satu film lagi yang bakal rilis juga sudah rilis sebenarnya di akhir bulan ini ya, teman-teman. Ada satu lagi itu Saat Aku Bersuara. Jadi ada satu karakter yang bernama Nadia, ini diperanin sama Marshanda. Dan ini adalah seorang pengacara muda yang cerdas, juga mendapati hidupnya tuh hancur ketika saat pernikahannya batal nih di detik-detik terakhir. Tapi kepahitan itu gak bikin dia tuh malah jadi tunduk gitu. Dia justru bangkit dan juga mengabdikan dirinya untuk membela hak-hak kaum perempuan. Nah, barengan sama dua sahabatnya ada Andin yang diperankan sama Rini Yulianti dan juga Riana yang diperanin sama Hanna Malasan. Serta juga ada Adrian yang diperankan sama Ibnu Jamil, seorang jaksa penuntut umum yang menjadi bagian penting dalam perjalanannya si Nadia ini. Jadi Nadia ini berjuang membangun kembali hidupnya, termasuk hubungannya yang sempat retak dengan sang ayah yang diperankan oleh Teuku Rifnu Wekana ya. Dan ketika luka-luka masa lalunya perlahan menemukan jalannya masing-masing nih, Nadia nih semakin yakin sama dia nih berani buat bersuara dan gak nyerah, harapan tidak akan pernah padam. Dan ini udah tayang dari tanggal 18 Juni kemarin. Penasaran gak sih? Dan memang ya akhir-akhir ini film-film Indonesia tuh kayak kualitasnya udah keren banget, gak kalah juga dari film-film luar gitu. Nah, jadi buat kamu yang kayak penasaran dengan berbagai macam cerita film yang kalau yang sukanya horor, yang sukanya deep, nah boleh banget ke bioskop sekarang juga. Kalau yang deep-deep tuh Jangan Buang Ibu, ada Tanah Runtuh, sama juga ada Saat Aku Bersuara. Dan untuk yang horornya tuh ada yang Dukun Magang sama yang Tanah Sengketa tadi gitu ya. Buat kamu nih tinggal pilih mau yang mana nih. Banyak banget film-film yang bisa ditonton. And itu dia 5 film yang terbaru dari Indonesia di akhir Juni ini yang bisa ditonton di bioskop, teman-teman. Dan buat teman-teman Prodia, kita akhiri dulu ya Prodia Box Office kali ini, karena abis ini kita bakal lanjut dengan program berikutnya. Kita bakal masuk ke Story of the Day. So, nanti kita akan buka curhat-curhatan, cerita-cerita bareng dan juga request pastinya di jam 9 sampai jam 11 nanti. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Prodia FM, teman terbaik.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811 66 99 480.
1: Story of the Day,
2: tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
2: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dan hai, kita balik lagi dengan program kesayangan kamu di mana kamu bisa banget request lagu-lagu yang kamu pengen request malam ini jam 9 sampai jam 11 dan juga curcol barengan sama aku di Story of the Day. So, buat teman-teman langsung aja gercepin komen di live TikToknya kita. Di WhatsApp-nya kita di 0811-669-9480. Sekali lagi di 0811-669-9480. Atau di story Instagram juga boleh, tadi aku udah up story-nya. Jadi nanti kita akan ganti-gantian muterinnya. Ada yang dari IG, ada yang dari WhatsApp, ada juga dari TikTok ya. Jadi kayak ini nih udah aku filter dari yang pertama banget masuk nih. Nih kali ini ada Sabrina Leonor dengan Haha yang di request nih sama 0831-9067 sekian-sekian yang halo Min, selamat malam, easy request, haha Sabrina Leonor, terima kasih, boleh. Terus juga ada 0856-6921 sekian-sekian, ini request Sabrina Leonor juga yang haha, boleh. Terus juga ada, siapa tadi lagi ya, kali ini dari komen TikTok kita ada Kak Zevin yang request Leodra pura-pura. Ini habis ketawa gitu kayak hahaha pura-pura gitu. Kayak diketawain pura-pura aja gitu ya. Nih, terus juga tadi dari WhatsApp juga nih teman-teman. Malam Kak, Prodo juga malam boleh request, boleh remuk enggak? Aku enggak boleh remuk, jangan disuruh remuk akunya, jangan ya. Kali ini mau request lagunya Angie Calvalo yang remuk dari Kazulia Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya kak, stay tune di RR Digital ya kak. Ih ketahuan, gak tahu nih ya penyiarnya siapa, hayo. Kalau aku ngambek gak diputerin marah gak? Enggak ya, gak gitu konsepnya, aku kan baik, alah. Oke deh, daripada makin ngaco aku malam ini, langsung aja kita puterin satu lagu dari Sabrina Leonor. Haha.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hidup di era digital bikin kita gampang banget ketemu berbagai pandangan tentang agama, dari yang menyejukkan sampai yang memicu perdebatan. Disinilah moderasi beragama menjadi penting, supaya kita tetap bijak dalam menyaring informasi yang kita terima. Kita nggak harus selalu setuju, tapi kita bisa tetap saling menghargai perbedaan. Media sosial seharusnya jadi ruang untuk berbagi kebaikan, bukan ajang menyebar kebencian. Dengan sikap moderat, kita bisa menahan diri dari komentar yang menyakiti orang lain. Justru, kita bisa menjadi contoh dengan menyebarkan pesan damai dan toleransi. Pada akhirnya, moderasi beragama membantu kita hidup lebih rukun, meski berada di tengah keberagaman.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan aku masih bakal puterin lagu-lagu berikutnya yang udah di-request sama teman-teman Pro2. Kali ini ada Kape Brianti yang request Sumpah Mati Sailing Grace. Ini kayak Sumpah Mati dibikinin berapa versi, kayaknya semuanya bakal di-request deh. Jadi kayak aku bingung nih muterinnya ya. Walaupun beda versi kan lagunya sama ya. Ya udah enggak apa-apa, beda jam boleh, nanti kita puterin versi lainnya. Terus juga bakal ada Jagat Rasa yang di request sama Sabrina Tukang Kayu. Kalau Sabrina yang nyanyi lagu Haha Sabrina Leonor ya. Ini Tukang Kayu berarti. Oh, paham lagi maksudnya setelah dipikir. Sabrina Carpenter ya maksudnya. Oh, I see. Emang aku agak-agak telat dikit ya malam ini, kayak ya udah deh enggak apa-apa. Terus juga bakal ada lagu Tiara Andini Usai, tadi di request dari WhatsApp kita. Dari 08217093 sekian. Selamat malam kak, malam. Izin request lagunya Usai dari Tiara Andini. Salam buat kakak dan semuanya. Terima kasih. Tolong diputarkan ya kak. Puterin gaya. Puterin kok. Nah buat yang belum aku puterin lagunya, tenang, sabar dulu ya, jangan kemana-mana. Kita ke Celine Grace dulu dengan Sumpah Mati.

0: dewasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan masih bakal aku puterin nih requestan teman-teman Pro 2. Kali ini kita bakal puterin lagu dari Ariana Grande yang di request sama Kak Disa. Ini salah satu lagu terbarunya, Have That I Make You Love Me. Kenapa kamu benci ketika kamu membuat orang itu jatuh cinta sama kamu? Apa kamu gak suka sama orangnya? Bilang aja. Terus juga ada Gits yang request lagu Simpan Rasanya Fadel. Kamu nyimpan rasa sama siapa sih, Di? Kayaknya belum cerita deh ke aku. Nanti kita kulik ya. Harus kita kulik kayaknya. Terus juga ada dari WhatsApp kita. Nih, dari 0898777 3 sekian. Ini nadanya beda nih ya kalau bacanya. Kalau aku sekarang selalu kayak gini nih bacanya kalau ada ibu ini yang nge-request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Pro 2 Bukit Tinggi. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas serta tetap semangat menemani para pendengar setia dimanapun berada. Pada kesempatan malam ini, Ibu ingin menitipkan sebuah lagu berjudul Bohongnya Hati dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 Bukit Tinggi dimanapun berada. Dan semoga malam ini berjalan dengan lancar, menyenangkan dan penuh keberkahan bagi kita semua. Semoga teman Pro 2 yang masih berjuang meraih impiannya senantiasa diberikan semangat, kemudahan dan kesempatan terbaik. Sehingga apa yang dicita-citakan dapat segera tercapai pada waktu yang tepat. Amin, amin ya robbal alamin. Nadanya harus kayak gitu kalau aku baca ya gitu ya. Terus juga kita bakal puterin lagu dari Fajar Nur ya, Salah Apa Aku. Nanti gak salah apa-apa ya. Ini di request sama KRN24 ya. Salah apa aku, gak salah apa-apa. Tapi ya udahlah ya. Kita puterin aja lagu berikutnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Loving Me.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
3: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
2: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
3: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
2: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
2: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
3: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
2: Story of the Day.
3: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
2: tapi dipahami.
3: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
2: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
3: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Pro2 masih bakal kita puterin ya lagu-lagu requestannya buat teman-teman Pro2. Kali ini kita bakal puterin lagu dari Nabila Taqiyah, Berjalan Tanpamu, yang di request tadi sama Kak Farishan dan Skornaura 08. Tadi kan pertanyaan aku kalau di IG itu kayak malam-malam gini apa yang bisa bikin happy ya? Katanya makan burger sambil dengerin Pro2, asik. Beneran nih lagi makan burger sambil dengerin Pro2, gasken lah ya. Gak apa-apa lemak dikit, hajar. Oke, nanti kita puterin ya Kak. Terus juga ada Mesahira di ujung minggu yang di request sama Kak Nabila underscore Apsarini. Katanya yang bikin happy malam-malam tuh makan mie ayam yang bikin happy Kak gitu. Bahkan mie ayam yang bikin happy. Mie apa yang bikin happy? Mie ayam apa yang bikin happy? Mie ayam. Oke, makan deh, gak apa-apa. Request di ujung minggu Mesahira Kak. Icha Maisa, terima kasih. Masih pertengahan padahal udah di ujung minggu aja. Gak sabar banget pengen di ujung minggu kayaknya ya kakaknya ya. Boleh kita puterin. Terus juga ada Kasria selalu yang udah request lagunya Rio Laskar dari tadi. Masih mantengin kita, ya udah. Ini love banget sama Kasria selalu ya. Kita puterin dulu ke lagu Nabila Taqiyah dengan Berjalan Tanpamu.

0: bawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke teman-teman, pada duel lanjut lagi kita bakal puterin lagu berikutnya. Ada Kak Hari Cihui yang udah request dari tadi juga. Ini request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Boleh, gak maksa kok, enggak. Dengan mukanya yang kayak nyebelin gitu ya. Terus juga ada Nadiba Salomah, Penjaga Hati yang di-request sama Queen Ai. Terus juga bakal ada Nabila Taqiyah dengan Cegil yang di-request banyak banget tadi di IG. Mana dia ya? Salah puter guys. Mana yang? Loh, kok hilang? Kok hilang storyku guys? Kok hilang guys? Kenapa ini guys? Oh ada. Tiba-tiba kayak wah gitu kan, kaget. Oke. Masa tiba-tiba kan yang bikin bahagia apa nih kata Utari, uang. Iya lagi. Oke, yang segil nih requestan dari Kak Ira Tersia. Terus ada Yanti Dipajana juga. Ada juga itu aja. Ya oke, itu dua itu aja ya, boleh. Nah yang lainnya sabar dulu, menanti ya, menanti. Rame banget nih malam hari ini, aku kayak di demo abis-abisan sama warga. Tapi sabar dulu ya sayang ya. Kita ke Ivan Seventeen dulu, Jangan Paksa Rindu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Prodia masih barengan sama Camai saya dan di 22244 ini kita bakal ke lagu berikutnya. Adakah di Tiax yang request selamat merayakan dari Four Events dan juga Lomba Sihir? Merayakan apa tuh? Kalau boleh tahu. Terus juga ada dari WhatsApp ya. Korbanmu, Tata Janeta di request dari 081376822 sekian. Terus juga ada Kak Wupi yang request lagunya Ikro. Ini aku main gercep ya karena udah mepet nih, udah 22244. Langsung aja kita puterin yang selamat merayakan Four Events dan Lomba Sihir.
1: Rumah

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Intermezzo.
3: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya Kang.

Oke teman-teman Perudu, yang gak kerasa banget udah mau jam 11, itu artinya kebersamaan kita di Story of the Day harus berakhir sebentar lagi. Tapi tenang, aku masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan di Jazz Music di jam 11 nanti sampai jam 23.58. Ya teman-teman, jadi jangan kemana-mana, karena walaupun mungkin banyak teman-teman di luar sana sudah mengantuk, nah biar bisa bikin lebih ngantuk lagi nih, kita akan temenin dengan lagu-lagu istirahat abis ini. Atau mungkin yang gak bisa tidur, mungkin abis ini dengerin kita bakal bisa tidur ya. Oke, teman-teman, thank you so much yang udah join buat request hari ini. Cukup banyak banget yang request, alhamdulillah semuanya udah keputar ya. Dan besok gabung lagi aja barengan sama kita. Jam request kita ada di jam 10 sampai jam 12 siang, ada juga di jam 9 sampai jam 11 malam ya di Pro 2 Bukit Tinggi. So buat teman-teman tenang, kalau mungkin hari ini belum bisa request, masih ada hari besok ya. Dan aku ucapain saya sign out dulu untuk satu jam ke depan. Nanti kita pamitnya di 23.58 ya guys. Kita puterin dulu satu lagu nasionalisme yang bakal mengawali jazz music kita pada malam hari ini.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: FM.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
5: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Kamis 25 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman-teman Pro 2. Utaro is here dan kembali menyapa ruang dengar kamu ya di pada hari ini nih teman-teman Pro 2 edisi 25 Juni 2026. Nah, enggak kerasa ya kita udah menuju penghujung bulan aja nih teman-teman Pro 2 dan juga di bulan Juni ini Uut udah nemenin teman-teman Pro 2 selama 25 hari ya sepertinya. Nah, teman-teman Pro 2 seperti biasa di Spada, tentunya Uut bakal temenin kebersamaan kita itu selama kurang lebih 5 jam ya teman-teman Pro 2, dimulai dari pukul 5 subuh sampai ke pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan berbagai rangkaian program acara ya teman-teman Pro 2. Dimulai dari awal kebersamaan kita, ini akan ada jazz music dari pukul 5 sampai ke pukul 6. Dan dari pukul 6 sampai ke pukul 9 ya, ada program yang super panjang, satu-satunya program yang 3 jam di Pro 2 Bukit Tinggi. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita bakal ada satu program penutup, yaitu Triple Noise ya teman-teman Pro 2. Nah, kalau misalnya teman-teman Pro 2 nggak mau ketinggalan keseruan Spada hari ini bareng Uut, nah makanya jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi. Dan anyway teman-teman Pro 2, sebelum Uut puterin lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini ya, gak ada salahnya buat kita dengerin dulu ya lagu bernuansa islami. Dan kemudian juga akan ada pengajian Al-Quran ya, tilawah on air nih, pembacaan surat Ali Imran ayat 159 sampai 161. Lalu setelah itu kita bakal lanjutkan dengan lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini. So jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Harahap, berasal dari SMP IT Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Memulai pagi dengan kebiasaan sehat memberi energi untuk menjalani hari dengan baik. Bangun cukup dan nikmati sarapan bergizi untuk menjaga konsentrasi dan stamina. Minum segelas air putih untuk rehidrasi setelah tidur malam. Sertakan karbo kompleks dan protein agar kenyang lebih lama dan gula darah stabil. Tambahkan porsi buah atau sayur untuk serat dan vitamin. Luangkan 10-15 menit untuk peregangan atau jalan pagi sebagai pemanasan tubuh. Hindari ponsel selama 15 menit pertama agar pikiran lebih tenang. Dengan rutinitas sederhana ini, produktivitas dan kesehatan akan meningkat.
1: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya?
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kau baru salingat?
1: Iya, kok ini coba lupa?
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: terlalu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Asacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia in 1 minute.
2: Momen Hand of God di Piala Dunia FIFA 1986 masih jadi salah satu cerita paling kontroversial sampai sekarang. Saat itu, Diego Maradona mencetak gol ke gawang Inggris dengan cara yang gak biasa. Bola masuk karena sempat mengenai tangannya, tapi wasit gak melihat pelanggaran itu. Gol tersebut akhirnya tetap disahkan dan bikin banyak orang protes keras. Uniknya, setelah pertandingan Maradona bilang itu adalah Hand of God. Alias tangan Tuhan. Ungkapan itu langsung viral dan jadi salah satu istilah paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Buat sebagian orang, itu dianggap curang. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai kecerdikan di lapangan. Sampai sekarang, momen itu tetap jadi perdebatan seru yang gak pernah benar-benar selesai.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
4: Halo, teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi, terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info.

0: Update pertama datang dari Piala Dunia 2026. Swiss menutup fase grup dengan kemenangan penting atas Kanada 2-1 pada Kamis 25 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Skor tersebut menggagalkan ambisi tuan rumah Kanada merebut puncak klasemen grup B yang berlangsung di BC Place Vancouver. Ruben Vargas menit 46 dan Johan Manzambi menit 57 membawa Swiss unggul 2 gol. Kanada hanya mampu membalas melalui Promise David pada menit ke-76. Beralih ke berita kedua, pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek, Juri Ardiantoro. Wamensesnek menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya, dikatakan juri, hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut. Last but not least, teman-teman Pro 2, Ducati Lenovo Team resmi mengumumkan Pedro Acosta sebagai pembalap tim pabrikan menggantikan Francesco Bagnaia. Pembalap muda Spanyol itu akan berduet dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo Team untuk musim 2027 dan 2028. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Ada Malik and the Essentials, Aku Cinta Kau dan Dia. Sudah mengantarkan kita ke pukul 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. Dan kita sekarang ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, gimana ya, sekarang hari Kamis, nothing special sih teman-teman Pro 2. Ya anak-anak sekolah libur, ya Wut gak bisa bangunin anak-anak sekolah juga gitu ya kan. Terus ya kalau yang kerja, yang kuliah mah pasti udah ada ayang-ayangnya yang bakal bangunin, jadi gak perlu Wut deh. Tapi teman-teman Pro 2, ngomongin something special, ada nih yang lagi spesial di hari ini teman-teman Pro 2, di tanggal 25 Juni ya 2026. Itu selain ada Hari Pelaut Sedunia ya, atau Day of the Seafarer, ini juga diperingati sebagai Hari Vitiligo Sedunia. Nah, selain itu, nah ini yang lebih spesial lagi teman-teman Pro 2. Sebagai orang Indonesia, nah kita juga harus mengetahui nih kalau tanggal 25 Juni 2026 ini juga merupakan hari lahir dari B.J. Habibie ya, yang merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga, teman-teman Pro 2. Nah itu dia, ada beberapa semacam perayaan di tanggal 25 Juni 2026 ini. Nah teman-teman Pro 2, selain itu ya hari ini juga dirayakan karena ya hari libur gitu ya. Jadi anak-anak sekolah ada libur ya kalau gak salah Uut. Soalnya tuh keponakan Uut di rumah udah pada libur, mereka udah gak sekolah lagi. Ya sekolah, cuma lagi libur panjang gitu. Dan teman-teman Pro 2, di Spada pagi ini kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang cukup menarik ya sebenarnya, karena ini trennya udah lama tapi nggak padam-padam ini trennya gitu loh. Tren ngopi ya. Nah, ngopi, kalau ngomongin ngopi tuh kayak nggak ada bosan-bosannya sih teman-teman Pro 2. Ya kan, ngobrolin aja tuh gak bosan-bosan, apalagi minumnya, apalagi menikmati kopinya sendiri nih teman-teman Pro 2. Nah kalau dulu ya, kopi itu emang identik banget sama bapak-bapak ya kan, bapak-bapak yang nongkrong di warung, nah sambil baca koran, makan gorengan, ya identiknya sama bapak-bapak deh, kopi hitam gitu kan. Tapi kalau sekarang, nah ini ceritanya udah beda banget ya teman-teman Pro 2. Dan hari ini kopi itu udah jadi bagian dari keseharian banyak anak-anak muda, termasuk Uut juga nih. Cuma sekarang lagi puasa aja. Ya anak-anak muda sekarang itu mau berangkat kuliah, mau masuk kantor, mau nugas, bahkan nongkrong santai doang, itu rasanya ada yang gak lengkap kalau misalnya belum ngopi. Dan yang menariknya, yang dicari dari orang sekarang itu bukan cuma rasa kopinya aja, tapi juga gimana experience-nya yang datang bersama secangkir kopi atau satu cup kopi itu sendiri. So, gak heran nih teman-teman Pro 2 kalau coffee shop itu emang terus bermunculan ya di berbagai kota, bahkan di kota kita sendiri di Bukit Tinggi itu juga makin banyak coffee shop yang datang. Bukan yang datang sih, lebih ke yang bermunculan gitu. Dari konsepnya yang sederhana aja, harganya yang murah, sampai yang fancy ya, estetik dan juga instagramable. Nah itu banyak teman-teman Pro 2. Bahkan menurut sejumlah laporan, budaya ngopi di Indonesia itu terus tumbuh dan menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda saat ini. Termasuk kamu ya, mana tahu yang lagi dengerin, gak cuma yang lagi dengerin, yang lagi ngomong ini juga nih. Nah kopi sekarang itu bukan cuma penghilang kantuk juga nih teman-teman Pro 2, tapi juga sebagai identitas sosial dan bagian dari aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya kalau kamu ngelihat teman kamu yang tiap pagi nih upload foto kopi di Instagram story, nah mungkin itu bukan sekedar minuman aja bagi dia, tapi udah jadi bagian juga ya dari rutinitas hidupnya mereka.
Nah, tapi sebenarnya teman-teman Pro 2, apa sih yang bikin kopi ini punya daya tarik sebesar itu gitu kan? Padahal dari dulu tuh rasanya sama aja. Nah, nanti kita bakal spill spill lebih lanjut lagi ya setelah yang satu ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Alah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Apa? Udah jam 6.
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu.
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Balik lagi teman-teman Pro2, tentunya kita masih di Spada di pagi hari ini ya teman-teman Pro2. Dan kita masih ngobrolin nih dari tren ngopi tadi teman-teman Pro2. Nah, salah satu alasan kenapa kopi itu begitu populer adalah aroma khasnya teman-teman Pro2. Bahkan buat pecinta kopi nih, nah kadang baru mengendus aromanya aja tuh udah bikin mood naik gitu ya. Bahkan ada nih saking cintanya sama kopi, baru nyampe

Kayak gitu. Bahkan beberapa orang juga merasa kopi ini membantu mereka untuk lebih relax ya, istilahnya saat menghadapi hari yang sibuk gitu. Atau misalnya mereka ada sesuatu yang penting, jadi mereka minum kopi dulu nih biar mereka lebih relax lagi gitu. Makanya gak sedikit yang memulai pagi dengan cappuccino, latte, atau bahkan ada yang minum americano ya pagi-pagi gitu. Nah, buat sebagian orang, nah kopi ini bukan cuma soal rasa aja teman-teman Pro 2, tapi juga soal perasaan nyaman yang muncul saat mereka menikmati setiap tegukan kopi ini. Nah, teman-teman Pro 2, selain aroma dan rasa, ternyata ada alasan lain nih yang bikin kopi ini makin populer, yaitu karena coffee shop sekarang itu udah berubah jadi tempat berkumpulnya generasi masa kini alias anak-anak muda kayak kita-kita ya. Ini kalau nongkrong pasti pilihannya ke coffee shop kayak gitu ya kan. Nanti kita bakal kulik-kulik lagi ya seputar ini teman-teman Pro 2, tapi kita dengerin dulu nih ada yang mau lewat. Nah, ada Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

0: Sobat sehat, jangan terkecoh ya dengan kemasan yang menarik dan rasa yang menyegarkan. Di balik satu gelas minuman, bisa saja terdapat kandungan gula yang cukup tinggi. Karena itu, biasakan membaca informasi gizi sebelum membeli. Menjadi sehat bukan berarti tidak boleh menikmati minuman favorit, tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.
1: Saya nasib wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, roh aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, barusan ada Rara Sudirman ya. Apa salahnya? Gak ada sih salahnya ya kan. Apalagi misalnya kalau anak-anak muda nih lebih suka nongkrong di coffee shop, ya juga gak apa-apa, gak ada salahnya selama masih melakukan hal-hal yang positif, teman-teman Pro 2. Nah, kita tentunya masih ngobrol lagi nih ya, kenapa sih sekarang banyak anak-anak muda itu yang lebih milih coffee shop untuk nongkrong. Nah, kalau dulu teman-teman Pro 2 nongkrong itu tuh identik kayak nongkrong di mana ya, di tempat-tempat wisata gitu ya, di taman gitu. Nah, sekarang banyak yang milih untuk duduk di coffee shop gitu. Nah, kenapa gitu? Ya, karena coffee shop sekarang itu bukan cuma tempat untuk beli minuman aja ya, teman-teman Pro 2, karena di sana nanti juga akan disediakan wifi, ada colokan, ya kan? Terus tempatnya juga nyaman untuk kita ngobrol, kerja, nugas. Nah, bahkan buat meeting sekalipun tuh juga ada coffee shop yang menyediakan ruangannya gitu. Makanya gak heran banyak yang bilang kalau coffee shop ini sebagai third place atau ruang ketiga setelah rumah dan sekolah atau kantor. Nah, di sana teman-teman Pro 2, orang-orang tuh bisa ketemu teman, mereka bisa bangun relasi baru, bahkan sampai mencari inspirasi itu bisa banget di coffee shop gitu. Bahkan buat sebagian anak muda nih, teman-teman Pro 2, nongkrong sambil ngopi itu udah jadi cara melepas lelah ya setelah menjalani aktivitas seharian gitu. Jadi gak heran juga sih kalau misalnya kopi dan coffee shop itu sekarang seperti dua hal yang emang udah gak bisa dipisahin gitu sama kehidupan anak-anak muda sekarang khususnya. Tapi ada satu alasan terakhir teman-teman Pro 2 yang bikin tren kopi ini sepertinya masih akan terus berkembang sampai beberapa tahun ke depan, kita nggak tahu ya, tapi bakal terus berkembang sih kayaknya. Dan alasan itu ada hubungannya dengan kreativitas dan peluang bisnis. Nah, kira-kira apa ini alasannya? Nah, seperti biasa ya, kita bakal selingi dulu nih dengan lagu-lagu pilihan untuk pagi ini, baru kita spill setelah itu. Kita bakal ke Martin Garrix dan Ed Sheeran, teman-teman Pro 2. Ada Repeat It. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Medsos 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, kalau kita ngelihat perkembangannya saat ini, kopi ini bukan lagi sekedar minuman ya teman-teman Pro 2. Karena di balik satu cup kopi atau secangkir kopi, nah itu ada banyak orang yang terlibat di belakangnya. Itu ada petani ya, petani kopinya, kemudian ada baristanya, ada ownernya, owner coffee shop gitu kan, ada kreator konten, bahkan sampai ke komunitas pecinta kopi. Dan industri kopi juga membuka banyak peluang ya buat anak-anak muda. Ada yang milih jadi barista, nah mereka bekerja jadi barista. Ada yang buka usaha kopi sendiri, ada yang belajar bagaimana cara ngerosting kopi ya, bukan ngerosting orang lain gitu. Bahkan ada yang sampai bikin konten seputar dunia perkopian. Nah, yang menarik teman-teman Pro 2, kopi ini juga terus beradaptasi ya mengikuti tren dan juga zaman gitu. Mulai dari cold brew, ada ice latte, manual brew, sampai sekarang tuh banyak ya kreasi-kreasi minuman kopi yang terus bermunculan teman-teman Pro 2. Jadi emang gak heran ya kalau misalnya kopi itu sekarang masih menjadi tren gitu, dan bahkan masih belum padam gitu trennya. Karena yang dijual itu bukan cuma minuman doang, tapi juga experience, terus vibes-nya, ambience-nya, sampai ke cerita dan juga lifestyle kayak gitu. Makanya ketika seseorang itu memegang satu cup kopi atau secangkir kopi buat hari ini, nah mungkin yang mereka nikmati itu bukan cuma rasa pahit atau manisnya dari kopi itu aja gitu kan, tapi juga momen yang hadir bersama secangkir kopi itu gitu, satu cup kopi itu. Kalau secangkir kan kayak kopinya yang hangat gitu kan, kalau cup gitu biasanya yang dingin gitu. Nah teman-teman Pro 2, gak kerasa ya udah 53 menit kita di Spada. Kita udah hampir 1 jam juga ngobrolin seputar dengan tren ngopi ini ya teman-teman Pro 2, yang ternyata alasan-alasannya kenapa dia masih menjadi tren hingga saat ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 7, tentunya masih di Spada tapi dengan pembahasan yang beda. Kalau teman-teman Pro 2 penasaran kira-kira Wood bakal bahas apa lagi, nah stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya.
3: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
4: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
3: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
4: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.